0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Rabu ya, hari yang ke-24 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Asari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi Rabu pagi. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasanya, kita awali perjumpaan kita ini dengan menginformasikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, yaitu SMS, WhatsApp, dan Telegram. Kemudian untuk SMS dan WhatsApp di nomor yang sama, 0873x04x846. Ya, sekali lagi untuk SMS nomornya sama dengan WhatsApp, yaitu 0873x04x846. Kemudian untuk Telegram di channel @livesuaraaliman 846 AM. Untuk Clubhouse di channel @suaraaliman. Format atau urutan penulisan request diawali huruf R dan huruf Q, RQ. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di jalan apa atau di daerah mana ya. Kemudian diakhiri nama kotanya. Kemudian berikutnya adalah nama surah yang diinginkan, surah apa. Kemudian yang terakhir adalah nama qari'nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah yang terdapat di juz 27 hingga 30. Mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat, hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30 saja, yaitu mulai surah Al-Mulk, surah yang ke-67, hingga surah An-Nas ya. Batasan waktu untuk mengirimkan request yaitu pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan melihat request-request yang sudah masuk ya melalui SMS, WhatsApp, Telegram maupun Clubhouse ya. Kita selingi dulu dengan yang ini.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Baik, ikhwatul iman, kami bacakan terlebih dahulu request-request yang sudah masuk. Untuk SMS belum ada request yang dikirim hingga saat ini. Dan untuk aplikasi Telegram dan juga Clubhouse juga belum ada. Jadi kita berpindah ke layanan WhatsApp. Di WhatsApp sudah banyak request yang masuk ya. Yang pertama dari Ibu Yusuf di Telogoanyar, Lamongan ya, mau request surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Dan Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan mau request surah At-Talaq dan surah Al-Muddathir, qarinya Syekh Abdul Aziz Az-Zahroni. Kemudian yang kedua, request dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Su'ud Asy-Syuraim. Kemudian berikutnya dari Kamisya Nur, Ayu Nadira, Marisa Ayu dan Aru Ayu Nadira di Dr. Wahidin dan di Wiguna Regensi di Gresik dan di Surabaya. Yang direquest adalah surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzammil dan surah Al-Qiyamah dengan Qari Al-Ustaz Abdul

0: Kita akan mulai memutarkan surah demi surah ya. Diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Ya. Diawali dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Hadid ya. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

الله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم

ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكان

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan sebelum memasuki putaran berikutnya, kami akan membacakan kembali request-request yang sudah masuk. Request berikutnya dikirim oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah Al-Fajr dan surah Al-Qiyamah dengan Qari Syekh Nasir Al-Qatami. Kemudian berikutnya dari Ibu Muslikah di Muslihah di Dapuan Surabaya merequest surah Al-Hasyr Syekh Ahmad Al-Ajmi, Al-Waqi'ah Syekh Nishari Rashid versi yang lama, surah Al-Asyr Syekh Hani Arifai dan surah Al-Mujadilah Syekh Hani Arifai. Kemudian dari Mbak Ayu Saidah Husna di Kota Pasuruan merequest surah Al-Hadid, surahnya diserahkan kepada kami ya. Untuk surah Al-Hadid yang akan kami hadirkan nanti adalah yang sudah kami hadirkan dari Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani dan masih akan kami hadirkan lagi surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Su'ud Asy-Syuraim nanti insyaallah taala. Kemudian Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Kemudian Gus Arik di Surabaya di Perum Dinari Gresik merequest surah Al-A'la, Ad-Duha dan Al-Insyirah Al-Ustadz Muflih Safitra. Bapak Mahmudi dan istri di Perak Jombang merequest surah Al-Fajr dengan Qari Syekh Al-Ustadz Muflih Safitra. Kemudian Ibu Khairin di Waru Sidoarjo merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustadz Mubarak Bamu Alim. Baik, Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Iman, segera kami siapkan surah-surah pada putaran yang kedua. Kami hadirkan hingga pukul 9 nanti insyaallah taala. Dan surah pertama dari putaran kedua adalah surah Al-Fajr dan juga surah Al-Qiyamah dengan Qari Syekh Nasir Al-Qatami. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: ليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwat Al-Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa waktu sangat cepat berlalunya, dan saat ini di studio telah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Surah-surah yang belum dapat kami hadirkan insyaallah akan kami hadirkan setelah program acara ini kita tutup. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Selamat menemani Anda dalam acara Request Muratal Al-Quranul Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim.

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saba. Pada pertemuan yang lampau kita telah menjelaskan tentang dua pelajaran besar di dalam kisah tersebut. Yang pertama, bahwasanya rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita akan senantiasa terpelihara dengan ketaatan dan akan lenyap bersama kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba yang beriman akan senantiasa langgeng dan bertambah apabila mereka melakukan perkara-perkara seperti yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "In syakartum lazidannakum." Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah nikmatnya. Dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam tiga rukunnya. Yang pertama, beriktikad bahwasanya seluruh nikmat itu akan pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaknya seorang itu menyebutkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan lisannya. Dan yang ketiga, dia pergunakan nikmat itu di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang akan tetap berada di atas jalan nikmat ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan tentang ayat ini, di antaranya Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari setiap permasalahan. Demikian pula nikmat itu, rizki itu akan tetap bersama seorang apabila mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang ma'ruf dari sahabat Umar radhiyallahu an, bahwasanya Allah akan senantiasa memberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung jikalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu istighfar. Dan yang kelima, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang memberikan rizki. Nabi alaihi salatu wassalam di antara pengajarannya kepada kita mengajarkan kepada kita doa yang kita baca setiap subuhnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa setelah salat fajar ia hendaknya melafadzkan doa, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala." Hendaknya setiap seorang itu berdoa kepada Allah, terutama setelah salat fajar, bermohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan

Subhanahu wa ta'ala, walaupun datangnya terlambat itu dengan mencari di jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan permisalan di antaranya apa terjadi pada kaum Saba. Demikian pula sahibul jannatain yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Demikian pula sahibul jannah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam. Dan kaum Fir'aun, Bani Israel, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan balaknya, ujiannya kepada mereka ketika mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka hilangnya nikmat, bergantinya nikmat menjadi adab ketika mereka berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Aradul Mubarakah, negeri yang penuh dengan keberkahan, yaitu Biladus Syam, yaitu negeri Syam, yang Allah sebutkan pada di antara empat ayatnya. Di antaranya Allah menyebutkan dalam surat Saba, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّذِي بَارَقْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا سِيَرَ فِيهَا السَّيْرَ سِيَرُوا فِيهَا لَيَالِ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di antara negeri-negeri tersebut kampung halaman yang penuh keberkahan padanya, maka berjalanlah padanya pada siang dan malam hari dalam keadaan aminin, dalam keadaan tentram. Demikian pula Allah menyebutkan dalam awal, di awal surat Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang Allah berkahi di sekelilingnya agar kalian melihat darinya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Demikian pula di dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan, wa najainahu wa lutan ila al-ardi alladhi barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan ia, yakni Ibrahim dan Lut, di negeri yang kami berkahi padanya bagi seluruh alam semesta. Demikian pula pada tempat yang keempat dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-51, wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi alladhi barakna fiha. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi Sulaiman, yani angin yang kencang yang berjalan sesuai dengan perintahnya kepada negeri yang kami berkahi padanya. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, al-ardu alladhi barakna fiha, negeri yang kami berkahi, yaitu negeri Syam, yang meliputi sekarang terpecah-pecah menjadi beberapa negara atau negeri, yaitu negeri Palestine, negeri Urdun, Suria dan Lebanon, dan sebagian dari negeri Irak. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam empat ayatnya dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan negeri Syam. Dikatakan, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, ya tuba li Syam, ya tuba li Syam, ya tuba li Syam. Sesungguhnya akan bergembira bagi penduduk negeri Syam, sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tiga kali. Qalu ya Rasulullah, wa bima dhalika, mengapa demikian? Qala sallallahu alaihi wasallam, tilka malaikatullahi basitu ajnihataha ala Syam. Karena malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan sayap atau kepak sayap mereka kepada negeri Syam. Demikian pula di dalam hadis yang kedua disebutkan, satujnaduna ajnadan, bahwasanya manusia akan terpecah menjadi pasukan-pasukan, junudan bisyam, yaitu tentara di negeri Syam, wa junudan bil Iraq, dan tentara di negeri Iraq, wa junudan bil Yaman, dan tentara di negeri Yaman. Faqala Abdullah bin Hawala, berkata Abdullah bin Hawala radhiyallahu an, faqumtu faqultu, kemudian aku bangkit dan mengatakan, khair li ya Rasulullah, pilihkan untukku ya Rasulullah. Faqala alaikum bisyam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, hendaknya kalian menetapi negeri Syam. Faman aba falyalhaq biyamanihi, maka apabila ia enggan maka hendaknya dia negeri Yaman. Falyastaqi min ghudarihi, maka hendaknya dia mengambil minum dari

0: aliran sungai yang berada padanya. Fa inna Allah azza wa jalla qad taqaffala li bisyam wa ahli, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin bagiku negeri Syam dan penduduknya. Demikian disebutkan oleh Rabi'ah, sami'tu Aba Idris yuhadithu bihadal hadith yaqul, kemudian disebutkan oleh Aba Idris dengan hadith ini dan ia berkata, wa man taqaffalallahu bihi fala dayi'atan alaihi, maka barang siapa yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak ada kesempitan atau kesia-siaan padanya. Demikian pula disebutkan di dalam hadis yang ketiga, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inni ra'aitu 'umud al-kitab," sesungguhnya aku melihat penyangga Al-Qur'an atau Al-Kitab Allah, "intaza' min tahti wisadati," kemudian dicabut dari bawah tempat dudukku. "Fa nadartu fa idza huwa nurun sati'un umida bihi ila Syam," kemudian aku melihat bahwasanya terbentang cahaya sampai sepanjang cahaya itu terus berjalan sepanjang negeri Syam. Ala innal imana idza waqa'atil fitnah bisyam, maka sesungguhnya iman itu akan ada ketika terjadinya fitnah di negeri Syam, ya. Kemudian demikian pula disebutkan di dalam hadis yang kelima, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum," apabila telah rusak penduduk negeri Syam maka tidak ada kebaikan pada kalian. "La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqumus sa'ah," akan senantiasa ada satu kelompok di dalam umatku yang ditalang, dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mencelakakan mereka siapapun yang mendustakan mereka, hatta taqumus sa'ah, sampai ditegakkan hari kiamat. Demikian pula di dalam hadis yang kelima, "Wara'at ummi hina hamalat bi," dan ibuku melihat ketika hamil aku, "annahu kharaja minhu nuran," bahwasanya keluar cahaya, "adha'at lahu qusurasan," yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Ini di antara hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula di dalam hadis yang ke-6 disebutkan, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya, "Satakhruju narun fi akhir zaman," akan keluar api di akhir zaman, "min Hadramaut," dari negeri Hadramaut, "tahsyurun nas," akan menggiring manusia, "qulna," kemudian kami berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "famadha ta'ammarna ya Rasulullah," maka apa yang kau perintahkan bila ini terjadi ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "alaikum bisyam," hendaknya kalian pilih negeri Syam. Ini menunjukkan tentang keutamaan dan kekhususan negeri Syam yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi kita semua di dalam ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan tentang keutamaan negeri ini. Maka hendaknya setiap kaum muslimin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada negerinya secara umum dan juga negeri Syam secara khusus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sunnahnya tidak akan berubah dan tidak akan bergeser. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sunnatullah kepada setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd yang pernah kita baca, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Allah mengatakan, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum," jikalau Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dan akan mengokohkan jejak langkah kaki kalian jikalau kalian senantiasa berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan berada di atas jalan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang keempat, yaitu sesungguhnya keamanan dan ketentraman adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya, dan ia akan tetap langgeng ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan hilang ketika mereka berbuat kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kisah tentang penduduk negeri Saba. Allah katakan, "Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah," dan makanlah dari rizki Tuhan kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman sentosa dan Allah Subhanahu wa taala yang maha pengampun. Demikian pula Allah sebutkan pada ayat yang selanjutnya, waja'alna bainahum wa bainal qura alladhi barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha sayra siru fiha layali wa ayyaman aminin. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka di antara kampung halaman yang Allah berkahi padanya, kampung halaman tersebut tenteram, dan Allah jadikan jalan-jalannya bisa dilalui, maka berjalanlah kalian di pagi dan siang hari dalam keadaan aman sentosa. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan negeri itu tenang, damai, tenteram apabila mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah sebutkan pada ayat yang selanjutnya, fadalamu anfusahum faj'alnahum ahadithan wa mazzaqnahum kulla mumazzaq inna fi dhalika laayatan likulli sabarin syakur. Maka mereka mendzalimi diri mereka, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan, Allah rubah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka penduduk negeri Saba, dan kami gantikan nikmat itu menjadi azab. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman dan tenteram ketika mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada penduduk Quraisy sebagaimana Allah sebutkan di beberapa tempat. Sebagaimana Allah sebutkan di antara dalam surat Al-Ankabut, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan fayutakhattafun nasu min hawlihim. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri haram, tanah suci itu, tempat yang negeri yang aman tentram, sedangkan di sekeliling mereka manusia saling mencaplok, saling mencuri satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, waqalu inna nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratun kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka mengikuti petunjuk, dan Allah jadikan negeri haram itu negeri yang aman sentosa, dan Allah Subhanahu wa taala datangkan buah-buahan dari segala penjuru sebagai rezeki bagi mereka. Maka sesungguhnya perasaan tenteram, keamanan, kedamaian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Maka dengannya lah setiap hambanya bisa melaksanakan apa yang mereka kerjakan dari aktivitasnya, dan mereka tentram di dalam kondisi tersebut. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat tersebut, Allah menginginkan agar setiap hambanya bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Quraisy, "Faly'budu rabb hadzal bait," maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Di Baitullah al-Haram, alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang memberikan makan mereka ketika mereka lapar, demikian pula memberikan ketentraman dan ketenangan mereka ketika mereka dalam keadaan ketakutan. Maka di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka, ketika Allah menganugerahkan kepada mereka ketentraman, Allah menginginkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya beribadah kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah tidak akan diperoleh dalam keadaan gelisah, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tidak tenang. Tidak mungkin seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tersebut, kecuali mereka dalam melaksanakannya dalam keadaan tidak sempurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sifat orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah dalam keadaan peperangan atau dalam keadaan ketakutan. Allah mengatakan, wa in khiftum farijalan aw rukbanan فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Maka kerjakanlah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdiri atas kendaraanmu ataupun dalam keadaan berjalan melalui satu tempat. Namun apabila kalian dalam keadaan tenang, maka sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kedustaan kaum Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Allah kisahkan dalam surat An-Nahl, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin faqafarat bi an'umillahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala permisalkan negeri yang aman, sentosa, tentram, Allah berikan rezekinya dari segala penjuru dunia, dari segala penjuru tempat. Ya. Kemudian faqafarat bi an'umillah fa'adhaqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Akan tetapi mereka mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah ganti ketentraman dan ketenangan itu dengan kelaparan dan ketakutan terhadap apa yang mereka kerjakan. Laqad ja'ahum rasulun minhum, ya, telah datang kepada mereka utusan Allah dari kaum mereka. Fakadzabuhu, mereka mendustakannya. Fa'akhadahumul adabu wahum zalimun, dan kemudian mereka mendustakan, maka Allah jadikan bagi mereka adab sedangkan mereka berbuat kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rubah ketentraman, keamanan, kedamaian dengan ketakutan, kelaparan, dan ketidaktenangan karena mereka berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala rubah yang asalnya dalam keadaan tentram, damai, Allah jadikan ketakutan. Maka ingatlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah nikmat itu menjadi ujian, menjadi adab ketika seseorang itu beralih dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi perbuatan maksiat dan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menjanjikan bagi siapapun yang mereka berjalan di atas jalan keimanan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan ia orang-orang yang senantiasa berada di dalam ketentraman dan kedamaian. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina min qablihim. Kami akan jadikan mereka berkuasa di atas muka bumi sebagaimana kami telah menguasakan bumi ini kepada orang-orang sebelum mereka. Ya. Fala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan kemudian kami akan tetapkan bagi mereka agama bagi kalian yang kami ridha ke agama itu bagi mereka, dan kami akan merubah ketakutan itu menjadi keamanan. Ya. Allah berjanji kepada siapa yang beriman dan beramal saleh, ya, agar Allah menetapkan bagi mereka di atas muka bumi ini sebagaimana Allah telah menetapkan pada umat-umat sebelum mereka, dan Allah jadikan mereka berkuasa dan tetap tenang di atas negeri mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi mereka agama yang Allah ridai untuk mereka, dan Allah merubah yang namanya ketakutan itu menjadi keamanan yang sentosa. Allah akan rubah kecemasan itu menjadi perasaan damai ketika mereka mengikuti agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai untuk mereka. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan apa syaratnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ini semua, ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Agama yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai adalah ketika mereka beribadah kepada Allah semata, tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. ketika seorang beriman, ketika satu negeri beriman, ketika satu penduduk satu kampung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah, ya, Allah akan tetapkan bagi orang yang beriman tersebut negeri bagi mereka, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridai ketika mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan perbuatan kesyirikan sekecil apapun. Maka ini adalah syarat yang mutlak bagi seseorang untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa ketenangan dan ketentraman. Allah Subhanahu wa taala akan menguji setiap hambanya dengan berbagai macam ujian, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ketentraman dan ketenangan bagi mereka yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan iman mereka. Allah menyebutkan wadhkuru id antum qalilan mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika engkau dalam kondisi jumlahnya sedikit dan kalian dalam keadaan lemah di atas muka bumi, Allah khawatir manusia akan mencabik-cabik kalian, mencuri kalian, yang menekan kalian. Fa'awakum wa ayyadakum binasrihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan tempatkan kalian dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqakum minat tayyibati. Dan Allah kemudian memberikan rezeki kepada kalian dari berbagai macam kebaikan. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya seorang yang tenang di atas keimanan, Allah Subhanahu wa taala akan jamin bagi mereka rezeki Allah dan pertolongan dari Allah. Allah menguji hambanya yang beriman dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan. Namun ingat, sesungguhnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mengokohkan dan menguatkan setiap hambanya untuk tetap di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka masih tetap di atas jalan Allah, mereka tetap menetapi jalan yang benar, maka Allah akan berikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan langgengkan bagi mereka jalan mereka. Oleh karena itu, jalan ketentraman, kedamaian, ketentraman di satu negeri, di satu wilayah, di satu kampung, di satu rumah, itu akan tetap mereka dapatkan dengan tiga sebab yang utama. Yang pertama, yaitu keimanan yang utuh, akidah yang benar, senantiasa beribadah kepada Allah, menetapkan ibadah kepada Allah, dan menjauhi berbagai macam kesyirikan. Ya, keimanan yang ditetapkan dan jauh dari kesyirikan adalah jalan yang utama yang menyebabkan seseorang tetap Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Dijelaskan para mufassirin, kedzaliman dimaksud di sini ai bisyirkin, yakni seorang yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kesyirikan. Ingat bahwasanya keimanan ini akan senantiasa menjaga seseorang dari berbagai macam musibah di dunia, ya. Maka ketika ia tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan jaga mereka. Allah akan berikan keamanan mereka di dunia sebelum di akhirat kelak. Maka jangan sampai tawar menawar di dalam urusan keimanan. Jangan seorang menggadaikan keimanannya dengan apapun, ya, dengan harta yang murah di dunia, dengan berbagai macam tawar menawar di dunia, dengan berbagai macam pernak pernik dunia yang akan memalingkan seorang. Maka janji Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah akan menjamin keamanan dan keselamatan mereka, wahum muhtadun, dan mereka akan berada di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan, ya, akidah yang benar, beribadah hanya kepada Allah, menjamin seseorang berada dalam keadaan aman di dunia sebelum di akhirat kelak, dan Allah jamin mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah yang namanya iman, jagalah yang namanya tauhid, jagalah yang namanya akidah, senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Itulah yang kita minta setiap harinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kita beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon, memohon pertolongan kepadamu ya Rabbana. Kemudian sebab yang kedua, yaitu tadbiqu syariat al-Islam fil mujtama', yakni senantiasa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang demikian ini jalan menuju ketentraman dan kedamaian. Ya, disebutkan dalam surat Al-Maidah, walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Maka jikalau mereka mengimani, melaksanakan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, maka niscaya kami akan turunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian, rizki bagi kalian dari atas kalian dan juga dari bawah kaki kalian. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kucurkan nikmat yang tidak terduga dari manapun. Ya, dari atas dan dari bawah, dari samping. Ya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan ini kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang ketiga, yaitu ia tidak melupakan bahwasanya di dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ada bagian atau ada hak orang lain. Maka hendaknya kita membagikan, berinfak, bersedekah, berzakat kepada sesama. Yani Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita untuk kita senantiasa berbagi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'an. Dan hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dia dengan satu apapun. Wabil balidaini ihsana, wabidhil qurba, wal yatama wal masakin, والجاري ذي القربى والجاري الجنوبي وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملقت أيمانكم إن الله لا يحب كان مختالا فخورا. Maka hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua kalian, demikian pula dengan sanak kerabat kalian, dengan anak yatim, dengan fakir miskin, demikian pula dengan tetangga yang dekat, dengan tetangga yang jauh, demikian pula dengan teman kalian dan orang-orang yang berada dalam perjalanan, demikian pula budak sahaya yang kau miliki. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kesombongan. Ya, tiga perkara ini, yaitu iman, kemudian yang kedua melaksanakan syariat Allah, dan ketiga tidak lupa saling berbagi dengan sesama, adalah jalan yang akan melanggengkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap di antara kita. Sebagaimana ya Allah subhanahu wa ta'ala contohkan, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapkan, ya, bagi seseorang nikmat dari Allah. Allah akan turunkan keamanan, ketentraman, kedamaian bagi siapapun ketika mereka menjaga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjaga nikmat ini menjadi aman dan ketentraman dengan tiga sebab tadi. Maka jangan kita melupakan tiga sebab tadi. Maka apabila kita melaksanakan hak-hak tersebut dan menyempurnakannya, maka sesungguhnya keamanan, ketentraman, keimanan akan terjaga di satu negeri. Ya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin ketentraman bagi penguasa dan masyarakatnya dan rakyatnya apabila pemimpin satu negeri melaksanakan hak setiap rakyatnya. Demikian pula setiap rakyatnya melaksanakan hak pemimpinnya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, demikian pula taati rasul kalian, demikian pula pemimpin di antara kalian. Maka inilah yang akan menjamin ketentraman, keamanan, dan juga kedamaian di satu negeri. Ini dua pelajaran penting, tambahan dari pelajaran sebelumnya tentang apa yang kita bisa petik dari pelajaran penduduk negeri Sabak. Yang pertama yaitu tentang keutamaan satu tempat, satu negeri yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan padanya, yaitu negeri Syam. Ya, ini tidak menunjukkan bahwasanya negeri Syam utama, yang lainnya tidak utama. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan satu negeri karena kemuliaan padanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan penduduk satu negeri ketika mereka beriman, ketika mereka melaksanakan perintah Allah, ketika mereka senantiasa beribadah kepada Allah, dan menjauhi berbagai macam maksiat, kesyirikan dan perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan negeri Syam dan penduduk yang ada di dalamnya ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan berbagai macam di empat tempat ayat dalam Al-Qur'an, demikian pula beberapa hadis yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan tentang keutamaan negeri Syam. Maka setiap orang yang beriman memuliakan negeri Syam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut. Ini menunjukkan tentang fadilah dan keutamaan tempat ini yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian poin yang keempat, yaitu bagaimana kedamaian, ketentraman dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya akan senantiasa Allah jaga ketika ketika setiap hambanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini akan berubah menjadi azab ketika seorang berbuat kekufuran dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di banyak tempat dalam ayat Al-Qur'an, maka sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah negeri Saba ini, Allah sifati baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman sentosa, damai, Tuhan yang senantiasa mengampuni hambanya ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka bersyukur terhadap setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Namun ketika seorang hamba, ketika penduduk satu negeri berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah akan rubah ya kenikmatan tadi menjadi azab, menjadi bala, menjadi ujian ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan penduduk Quraisy, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, ya Allah Subhanahu wa taala berikan makan mereka ketika mereka lapar dan memberikan ketentraman mereka ketika mereka dalam keadaan takut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketentraman, menjadikan kenyamanan, menjadikan keamanan agar mereka tentram, damai ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan syariatnya. Dan ini tidak mungkin dikerjakan kecuali satu negeri, satu tempat dalam keadaan aman. Maka hendaknya setiap di antara kita memperhatikan dan menjadikan nikmat ini menjadi jalan bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga sebab tadi kita jaga, yaitu keimanan dan akidah yang benar, beribadah hanya kepada Allah, dan menjauhi berbagai macam model kesyirikan. Apapun kesyirikan itu akan mengundang malapetaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Hendaknya seorang mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Hati-hati dengan kesyirikan yang akan merubah ketentraman, kedamaian itu menjadi bala, menjadi azab, menjadi ketidaknyamanan ya. Allah berikan mereka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bagi mereka Allah jadikan ketentraman dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa melaksanakan perintah Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada mereka ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman dan keamanan kepada penduduk Quraisy ketika mereka beriman dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan munculkan, Allah akan berikan kepada mereka berbagai macam nikmat dari berbagai macam sisinya. Maka janganlah sampai seseorang mengkufuri dan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu bagaimana kita memberikan hak-hak kepada yang berhak untuk kita laksanakan haknya. Bahwasanya di dalam nikmat Allah, di dalam rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada hak sesama yang patut kita sampaikan. Maka ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan dan sampaikanlah amanat itu kepada yang berhak. Janganlah kemudian ketika itu melalui kita, kita menjadi orang yang menahan, kita menjadi orang yang tidak menyampaikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat dan rezekinya kepada kita. Maka hendaknya kita menjadi orang yang amin, yang melaksanakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini di antara pelajaran yang kita bisa petik dari kisah penduduk negeri Saba yang kami lanjutkan dari pertemuan yang telah lampau. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua, dan dengan mempelajari ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita bertambah, kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi berbagai macam bentuk maksiat dan kesyirikan kepada Allah yang akan menjadikan seorang itu dekat dengan murka Allah, dengan dekat dengan azab dan malapetaka Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak 5 bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Kejadian yang terjadi sebelum Nabi berangkat ke Perang Tabuk. Kejadian yang akhirnya Allah firmankan dan ceritakan dalam surat At-Taubah ayat 92. Ketika itu, saudaraku, Nabi belum berangkat ke Tabuk. Beliau masih ada di Madinah. Beliau didatangi oleh sebagian sahabat-sahabatnya. Ternyata mereka orang-orang yang gak mampu, orang-orang miskin, yang gak punya uang, tapi ingin berjuang bersama Nabi SAW, ingin ikut berangkat bersama Nabi SAW. Pada saat itu, banyak yang berangkat berjuang bersama Nabi di Perang Tabuk itu harus modal sendiri, harus keluar uang karena kas terbatas. Dan yang gak punya uang datang ke Nabi SAW. Kenapa mereka datang? Cari-cari alasan atau mengucapkan selamat tinggal Nabi, selamat jalan ya, kita stay di sini. Semangat Nabi, semangat. Padahal dalam hatinya lega, alhamdulillah gue gak ikut. Wong ini mau berhadapan dengan musuh besar. Bukan itu. Mereka tidak berpikir demikian. Mereka datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memohon dan meminta agar beliau mengajak mereka, membiayai mereka, mendanai mereka sehingga mereka bisa berjuang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Tidak ada dosa, tidak ada celah bagi orang-orang yang datang kepada engkau wahai Rasul. Untuk apa? Untuk meminta diikut sertakan, litahmilahum, agar engkau membawa mereka ke pertempuran, ke sebuah tempat yang kemungkinan nyawa mereka melayang di tempat itu. Lalu apa yang terjadi? Qultala ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Dan engkau wahai Rasul merespon mereka dengan mengatakan, mohon maaf sekali lagi, saya enggak ada dana untuk mengikut sertakan kalian, dan tempatnya jauh. Tabuk itu kurang lebih jaraknya 778 kilo dari Madinah. Itu kalimat-kalimat yang begitu santun dari Nabi SAW, ibarat pisau yang mengoyak hati-hati mereka. Sakit. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran apa yang terjadi pada saat mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Tawallaw a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan ala yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang ke rumah mereka dengan kondisi nangis. Allah, nangis. Dan mata mereka enggak kuasa untuk menahan air mata tersebut. Keluar, keluar, keluar. Sedih. Karena enggak punya uang. Enggak punya uang untuk apa? Untuk traveling. Gak punya uang untuk belanja, gak punya uang untuk jalan-jalan, tak punya uang untuk berjuang. Al-Imam Ibnu Rajab menyatakan dalam Lathaif al-Ma'arif ketika menjelaskan masalah ini, berkata sebagian para ulama, "Hadza wallahi buka'ur rijal." Pemandangan itu demi Allah itu tangisan laki-laki, tangisan cowok, itu para pejuang. Mereka nangis karena mereka enggak bisa ikut dengan sebuah kafilah yang mengantar mereka kemungkinan ke kematian, yang menjadi tempat darah-darah itu tumpah. Subhanallah. Lalu ulama mengatakan, adapun yang menangis karena kehilangan bagiannya dari dunia dan syahwat-syahwat dunia, maka mereka persis seperti tangisan anak kecil yang kehilangan mainannya.
7: Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

amalan tergantung akhirnya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kami, beliau seorang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi alaqah, sekumpal darah, selama 40 hari pula, kemudian menjadi mudghah, sekumpal daging, selama 40 hari pula. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka ataupun bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli jannah, ahli surga, hingga tiada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahli nar, ahli neraka, lalu ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang mengamalkan amalan ahli neraka, hingga tiada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun takdir Allah telah mendahuluinya, sehingga ia mengamalkan amalan ahlul jannah, ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Di antara perkara yang perlu kita perhatikan di masa ini adalah tentang usaha untuk memakmurkan suatu masjid. Maka di sana kita bisa melihat di berbagai masjid luar biasa, terkadang bangunannya begitu megah, akan tetapi yang memanfaatkannya, yang hadir mengikuti sholat jamaah lima waktu adalah sangat sedikit. Sementara di sebagian masjid yang lain, karena begitu makmurnya, begitu banyaknya yang sholat, akan tetapi kemudian tidak terkontrol sehingga menimbulkan kegaduhan. Khususnya apabila suatu masjid mayoritasnya atau banyak dihadiri oleh anak-anak kecil, anak-anak yang mungkin belum memahami keutamaan masjid, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana adab-adabnya. Maka ini adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang beliau bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Negeri, tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya. Sebaliknya, kata Rasulullah, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah pasar-pasarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita bandingkan secara begitu mendasar, maka sebenarnya masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat seorang untuk menenangkan dirinya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga masjid adalah memiliki kehormatan yang mulia. Sebaliknya, maka pasar adalah memiliki keistimewaan hiruk pikuk, ramai dan gaduh, karena di dalamnya banyak terjadi transaksi jual beli, tawar menawar dan lain hal sebagainya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim juga, kata beliau, iyyakum wa haishati al-aswaq, jauhkanlah oleh kalian dari masjid-masjid Allah itu adalah kegaduhan dan keributan pasar. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk adab di dalam masjid adalah tidak diperkenankan seorang berbicara kemudian dengan menggunakan suara yang keras, suara yang ribut, sehingga hal itu menjadikan masjid fungsinya, keadaannya berubah menjadi pasar yang merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayatnya Imam Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, pada akhir-akhir bulan Ramadan, diriwayatkan oleh para sahabat, beliau keluar untuk memberitakan kepada manusia tentang kapan tepatnya Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah keluar menuju masjid, ternyata beliau mendengar keributan di dalam masjid tersebut, maka beliau pun menyatakan Allah mengangkat ketentuan tersebut. Artinya, tanggal berapa, di malam berapa Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberitakan dengan begitu pasti. Akan tetapi, karena ketika itu adalah para sahabat, adalah ribut di dalam masjid, maka berita gembira itu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari tiga hadis yang kita uraikan tadi tampak bahwasannya memang masjid adalah satu tempat yang mulia yang harusnya dijaga keheningannya, dijaga kekhusyuannya, dijaga kebersihannya, sehingga tidak berubah wujudnya, bahkan fungsinya menjadi pasar, menjadi tempat bermainnya anak-anak, sehingga penuh dengan teriakan, penuh dengan keributan, bahkan ketika sholat jamaah dikumandangkan atau dilaksanakan. Na'udzubillah min dalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kitabnya Imam Malik Al-Muwatta disebutkan riwayat suatu ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memasuki Masjid Nabawi dan melihat dua orang bertengkar, mengangkat suaranya dengan tinggi-tinggi. Maka ketika dilihat seperti itu, maka Umar berkeinginan kuat untuk memukul mereka dengan sorban beliau. Akan tetapi setelah difahami oleh Umar bahwasannya ini bukan penduduk Madinah, maka beliau pun menyatakan, lau kuntuma min ahlil Madinah, seandainya kalian adalah penduduk Madinah, la auja'tukuma darba, niscaya kalian akan aku hukum dengan pukulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hal-hal yang menjadikan masjid harus berbeda dengan pasar, dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk memelihara masjid tersebut. Adapun tentang bagaimana adab kita membawa anak kecil atau melepaskan anak kecil untuk ke masjid, maka hal ini merupakan satu hal yang mulia. Kita mendidik, mengajari anak-anak kita untuk biasa menghadiri sholat jamaah, maka ini sesuatu yang mulia. Akan tetapi apabila hal itu tidak menimbulkan madarat, menjadi mulia. Akan tetapi jika menimbulkan madarat, malah tidak terkontrol, menimbulkan kekacauan di tengah jamaah, maka hal ini difatwakan oleh para ulama bahwasanya hal ini tidaklah dibenarkan. Salah satunya Al-Lajnah Daimah Majelis Ulama di Saudi Arabia memberikan fatwa dalam hal ini. Mereka menyatakan, apabila seorang anak telah sampai pada usia tamyiz, usia di mana seorang anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang betul. Diperkirakan oleh para ulama usia tamyiz adalah 7 tahunan, maka baru kemudian disyariatkan untuk dihadirkan dan dibawa ke masjid supaya menyaksikan sholat jamaah dengan kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muru auladakum bisolati fi sab'i sinin, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashri sinin, dan pukullah mereka jika sudah berumur 10 tahun dan tidak mau melaksanakan sholat. Maka ini anjurannya. Adapun riwayat yang menyatakan dilarang anak-anak kecil dibawa ke masjid, sebagaimana disebutkan, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil dan orang-orang gila, maka dijelaskan bahwasannya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Kemudian dilanjutkan oleh fatwa lajnah daimah, apabila seorang anak kecil belum mencapai usia tamyiz, belum mencapai usia 7 tahun, belum bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, maka fal afdal, lebih utama, alla yahdura ilal masjidi, tidak hadir ke masjid. Kenapa? Li'annahu la yaqilu shalah, karena dia belum faham tentang salat, wala ma'nal jamaah, dan tidak faham tentang makna berjamaah, walamma qad yusabbibuhu minal adha lil muslimin, dan bisa jadi menimbulkan gangguan terhadap kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing dan mengajari anak-anak kita salat berjamaah dengan baik dan menjaga kehormatan dan keagungan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala.

0: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Semenit manfaat.
2: Seorang ulama penyair pernah mengatakan, la tahkiranna sahiratan innal jibala minal khasa. Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil. Artinya, kalau kita meremehkan dosa-dosa kecil, ini akan menumpuk dan menjadi dosa besar. Sehingga dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan dengan terus menerus.
1: Semenit manfaat.
2: Jangan sampai ma'asyiral muslimin, duniamu melalaikan engkau dari sholat. Ketika kita sudah mendengar suara adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju sholat, ayo menuju kepada kebahagiaan. Tinggalkan semua aktivitas dunia kita. Segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segera menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Disitulah kita akan mendapatkan ketenangan, kedamaian yang selama ini kita cari. Ya. Jangan sampai kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Karena dunia ini adalah fata morgana. Dunia ini adalah menipu kita.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahannam.
2: Inna rahmata la tanzilu ala qawmin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan turun pada satu kaum yang pada kaum tersebut ada orang yang memutuskan tali persaudaraan, memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, yaitu mengadakan hubungan silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.
1: Memutuskan hubungan keluarga dapat menyebabkan bencana dan juga murka dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari manusia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari mereka dan tidak akan turun kepada mereka.
0: Masihkah kita ingin memutuskan tali silaturahmi?
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek, urung medang, urung apa, setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya 7.000 rupiah per bulannya. 7.000 sebulan bisa ngutuk apa, Bu? 7.000 sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menenteramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar. Sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng, akan abadi selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele. Oleh-oleh, hadiah yang kecil ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbu," saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya. Ya.

0: المؤمنين والمؤمنات.
1: Kita beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia, dan mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang tercela, dan menetapkan bagi Allah semua sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkan semua nama dan sifat yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib menafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Yang ketiga, kita tidak boleh mentakwil sifat-sifat Allah dan tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah. Yang keempat, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Yang kelima, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya.
1: Ahlu sunnah wal jamaah yujmi'un, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah ijma' untuk beriman dengan segala sifat-sifat al-waridah fil Qur'an wa sunnah, beriman dengan segala sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran dan sunnah tanpa ditakwilkan kepada majaz, akan tapi pada makna yang hakiki.

0: hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Ar-Razzaq, Ar-Razik, yang maha memberi rizki. Nama Ar-Razzaq disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: Inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin.
1: Yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu khairur raziqin.
1: Yang artinya, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Jum'ah ayat yang ke-11. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Wa inna allaha lahu khairur raziqin.
1: Yang artinya, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-58. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Warzuqna wa anta khairur raziqin.
1: Yang artinya, beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
1: Yang artinya, dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ.
1: Yang artinya, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-60. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
3: Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
1: Yang artinya, dan Allah memberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-212. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman,
2: Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
1: Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Quran Surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dan rizki Allah bagi hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang umum, yang mencakup orang-orang yang baik dan orang yang jelek, yang mukmin dan yang kafir, yang pertama dan yang terakhir, yaitu rizki badan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
1: Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surat Hud ayat yang ke-6. Dan seandainya jika Allah memberi rizki dan anak keturunan kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridhoinya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan yang tidak Dia cintai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: وَقَالُوا

0: yang artinya, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, merekalah itu yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Quran Surat Saba ayat yang ke-35 hingga 37. Banyaknya pemberian Allah kepada manusia di dunia bukan berarti sebagai dalil akan karomah atau kehormatan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sedikitnya pemberian bukan dalil akan kehinaan seorang manusia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ

0: yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberi kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Quran Surat Al-Fajr, ayat yang ke-15 hingga 17. Maksudnya, bukan setiap orang yang Allah beri nikmat di dunia, dia mulia di sisi Allah. Dan tidak setiap orang yang Allah beri sedikit rizkinya, dia hina menurut Allah. Sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan, keluasan dan kesempitan adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur, yang sabar dari yang murka. Rizki yang kedua, yaitu rizki khusus, yaitu rizki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rizki halal yang dapat memperbaiki agama seseorang hamba. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan tingkatan mereka darinya, sesuai dengan ketentuan hikmah dan rahmat Allah. Dan Allah menyempurnakan kemuliaannya bagi mereka dan menganugerahkan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل

0: yang artinya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rizki yang baik kepadanya. Quran Surat At-Talaq ayat yang ke-11. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan mewariskan kepada kita dengan karunia dan nikmat-nikmatnya, yakni surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
4: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: أما والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
3: ذكر سأسي وضوء.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: الذكر عند الخروج من المنزل.
3: دعاء keluar rumah.
2: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
3: يا الله, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: آداب إسلامية.
5: Adab-adab keluar rumah. Ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, ia harus memperhatikan adab-adab yang telah disunahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab ketika keluar rumah adalah yang pertama, salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Salat 2 rakaat termasuk hal yang dapat menjaga seseorang dari ketergelinciran, keburukan, dan musibah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilika fasalli raka'atain tamna'anika makhrajas su'i, wa idza dakhalta ila manzilika fasalli raka'atain tamna'anika madkhalas su'i." Yang artinya, jika engkau keluar dari rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di luar. Jika kamu masuk dalam rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Niscaya 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari keburukan-keburukan di dalam. Adab yang kedua, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara zikir-zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan dari beliau, bahwa jika keluar dari rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahitawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nanzil aw nadhil aw nadhlim aw nudlam aw najhal aw yujhal 'alaina. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ketergelinciran, kesesatan, berbuat dolim atau didolimi, berbuat jahil atau kami dijahili. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, fa yuqalu lahu hasbuka qad hudita wa kufita wa wuqita, fatatanahha lahu ash-shayatin, fa yaqulu lahu shaytanun akhar." Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Yang artinya, jika seseorang keluar dari rumahnya dan berkata, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali Allah, maka dikatakan kepadanya, cukuplah itu bagimu, engkau telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, mendapat perlindungan. Niscaya menyingkirlah syaitan dari dirinya, dan berkatalah kepadanya syaitan yang lain, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seorang yang mendapat petunjuk, kecukupan, dan perlindungan? Adab yang ketiga, mengangkat pandangan ke langit ketika membaca zikir yang pertama tadi. Mengangkat pandangan ke langit ketika membaca doa keluar dari rumah berdasarkan perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku kecuali mengangkat pandangan beliau ke atas langit seraya mengucapkan, Allahumma a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alayya. Yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat jahil atau dijahili. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab keluar rumah, yang jumlahnya 3 adab. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna yaa

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Pak Arsyad, jujur aku kesel sama si Farhan, mulutnya nggak bisa dijaga. Kemarin dia nyindir saya terus di grup, rasanya pingin balesin aja.
2: Sabar Riko, kamu tahu nggak, ukuran kualitas keislaman seseorang itu bukan dari banyaknya ilmu atau ibadah yang tampak.
1: Terus dari apa, Pak?
2: Dari seberapa aman orang lain dari lisan dan tangannya. Kata Nabi SAW, Muslim sejati itu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
1: Berarti kalau aku balas nyindir, aku juga belum jadi muslim sejati ya, Pak?
2: Betul, nak. Jangan turunkan kualitas keislamanmu hanya karena ingin membalas. Kendalikan lidah dan tanganmu. Itu bukti keimanan yang kuat.
1: Oke deh, Pak. Saya akan tahan diri. Mungkin ini ujian buat saya.
2: Nah, begitu Riko. Dan ingat, siapa yang menahan marah padahal bisa melampiaskannya, Allah janjikan derajat tinggi di surga. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, seorang muslim yang bagaimana yang paling afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapapun dari kaum muslimin yang selamat dari lisannya dan tangannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Renungan Suara Al-Iman.
3: Fik, kamu tuh tiap hari zikir mulu. Emang gak bosen ya?
1: Enggak, justru itu bikin hati tenang. Kamu sadar gak, kita tuh selalu ngomongin hal-hal yang kita sukai.
3: Hah? Maksudnya?
1: Kamu suka bola, tiap hari ngomongin bola. Kamu suka motor, bisa bahas motor berjam-jam. Sama kayak cinta kita kepada Allah. Tanda cinta itu yang sering menyebut dan mengingatnya.
3: Jadi, kalau aku jarang zikir, jarang ingat Allah, itu tandanya cintanya belum kuat ya?
1: Iya Raka, karena nggak mungkin kita cinta sesuatu, tapi nggak pernah nyebut-nyebut dia kan?
2: Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, indikasi cinta kepada Allah ialah banyak menyebut dan mengingatnya. Sungguh, tidaklah Anda mencintai sesuatu, melainkan pasti Anda akan banyak membicarakannya. Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, jilid 2, halaman 218.
0: Renungan Suara Al-Iman.
4: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
5: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
3: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
5: Hah? Emang bisa?
3: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
5: Tapi aman nggak ya?
3: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
5: Wah, cara ikutnya gimana?
3: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-3824-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
5: Oke. Pulang kerja, langsung daftar.
3: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah. Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
6: Semenit manfaat.
7: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.

0: mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 12:43 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan harga produk BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini. Harga bahan bakar non-subsidi Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Dilansir dari Antara, Sekretaris Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan bersama pemerintah sebagai regulator dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Pihaknya menyampaikan harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak mengalami kenaikan harga. Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan belum ada laporan warga negara Indonesia yang menjadi korban maupun terdampak langsung akibat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Mindanao, Filipina Selatan pada Senin 8 Juni lalu. Gempa itu sempat memicu peringatan tsunami di sejumlah negara kawasan Asia Pasifik, termasuk di sekitar pesisir Sulawesi Utara. Mengutip Antara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Heni Hamidah mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan informasi mengenai WNI yang menjadi korban maupun mengalami dampak serius akibat gempa itu. Pihaknya mengimbau seluruh WNI, termasuk pekerja migran Indonesia yang berada di Filipina maupun Malaysia Timur, untuk tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat terkait perkembangan kondisi pasca gempa. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan seharian. Berita Al-Iman hari ini dipersembahkan oleh Madai Tour and Travel. Tersedia paket umroh super hemat dengan jarak hotel kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Harga mulai Rp28.900.000. Segera daftarkan diri Anda bersama keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa jaga iman dan jaga imun Anda dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wailul lil mutaffifin alladhina idza kalu 'alan nasi yastawfun.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
2: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
3: Dan apabila mereka menakar atau menimbang, untuk orang lain, mereka mengurangi.
2: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim.
3: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
2: Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
3: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma'idin lilbin alladhina yukadzibuna biyawmiddin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla innahum rabbihim yawma idzin lamahjubun.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhadul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrar lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqa

0: mereka diberi minum dari homer, murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel, laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynai yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idzal qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
0: Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria.
1: Wa idza

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idhas sama'u syaqqat wa adnat li rabbiha wa huqqat wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: Wa adilat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Ya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku!" Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya. Demi bulan apabila jadi purnama. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sajida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwatuddin, kaum muslim muslimat dimanapun antum berada, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita, dengan hati kita, dan juga dengan memanfaatkan seluruh nikmatnya untuk ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, memberkahi nikmat tersebut dan menjadikan nikmat tersebut sebagai tambahan pahala di mizan kita kelak, dan dimudahkan hisab perhitungannya di akhirat kelak. Allahumma amin. Kemudian ikhwani wa khadiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunanil Yaumiyah, yaitu pembahasan tentang sunnah-sunnah sehari-hari, yang mana kita sudah sampai pada bagian ya, yaitu setelah kita membahas tentang adab-adab makan dan minum, maka selanjutnya di sini ada sebuah faedah yang diberikan oleh penulis hafizallahu ta'ala wa iyana jami'an. Berkata penulis, wa huna waqfatun, dan di sini ada sebuah ya hal yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita perhatikan. Ta'ammal akhil mubarak, kaifa anna syaitana harisun ala mulazamatil abdi. Mari kita pikirkan, wahai saudaraku, bagaimana syaitan itu bersemangat untuk terus bersama seorang hamba. Jadi untuk terus hadir dalam segala kegiatan sehari-harinya. Wa ifsadi umuri dini wa dunia. Lihat bagaimana semangatnya syaitan untuk membuat kerusakan baik pada perkara-perkara dunia dan tentu saja pada perkara agama seseorang, seorang hamba. Ya. Sebagaimana ya, fahuwa kama taqaddam, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana syaitan itu mendatangkan penyakit, bagaimana syaitan itu menghilangkan keberkahan, bagaimana syaitan itu bisa merusak ya, hubungan, merusak anak keturunan dan sebagainya. Maka kita perhatikan ya, berkata penulis di sini, ya'kulu wa yashrab, bagaimana syaitan itu dia makan dan dia juga ikut minum. Wa yabitu wa yabul, syaitan pun dia bisa menginap. Ya, tidur di rumah kita. Bahkan tidur bersama manusia. Wa yabul, bisa mengencingi. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil muttafaq alaih, sebagaimana ini yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disepakati kesahihannya, fir rajulil ladina ma lailatan hatta asbaha yaitu ketika beliau menjelaskan tentang seseorang yang tidur di malam hari sampai subuh. Ya. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, menggambarkan orang yang tidur terus, ya, dan bablas, ya, artinya mungkin sudah dibangunkan, sudah, ya, dia malas untuk bangun subuh, ya, bangun sholat berjamaah, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi au kama au qala fi udunih. Orang itu, orang yang seperti ini, syaitan mengencingi di kedua telinganya atau pada telinganya. Maka ini jelas-jelas dikabarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita yakini ini. Dan andainya kita jauhi tentu saja perbuatan tersebut. Maka lihat bagaimana bahayanya syaitan. Ya, hadirnya syaitan ketika seorang tertidur, dibuat tidur, ya, diikat, ya, dengan ikatan-ikatan, matanya dibuat berat, ya, di, ya, diberikan dendangan mantra-mantra, tidurlah, tidurlah, begitu, ya, dibisikkan terus, akhirnya manusia pun malas, dia pun tidak mau bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika azan subuh berkumandang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang seperti ini syaitan telah mengencingi di kedua telinganya. Ya. Begitu pula wa yadhhak, syaitan tertawa. Wa dalika idza tasaba al-insanu wa lam yakdhim aw yughatti fahu kama sayati. Yaitu apabila seseorang dia menguap, ya, dan dia tidak berusaha untuk melawannya, atau dia berusaha untuk menutupi dengan lengannya, yang menutupi mulut dengan tangannya seperti ini, maka syaitan tertawa sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, innallaha yuhibbul 'utas wa yakrahut tatha'ub. Sesungguhnya Allah itu menyukai bersin dan Allah membenci menguap. Ya. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, fal yakzim mastata, andanya dia tahan sekuat tenaga. Auliyada yadahu ala fi, atau andanya dia letakkan tangannya itu pada mulutnya. Fa inna idza tasaba fa qala, karena seseorang itu apabila dia menguap kemudian sambil bersuara. Ya. Dan ini terkadang dianggap sepele oleh manusia. Karena seseorang apabila dia menguap sambil mengeluarkan suara, wah begitu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna syaitana yadhaku min jawfih," maka satu syaitan sedang menertawainya. Ya. Ditertawakan oleh syaitan. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lihat adab-adab Islam itu berusaha justru untuk menjaga manusia, ya, mengajarkan mana yang baik dan juga bagaimana agar selamat dari tipu daya syaitan. Wa yabki, ya, begitu pula syaitan itu menangis. Wa dalika idza sajada al-'amdu fi suratin fiha sajadatun. Dan setan ini menangis, yaitu apabila seorang hamba dia bersujud ketika melalui suatu surat yang di dalamnya terdapat ayat sajadah dibacakan. Maka i'tazala syaitanu, ya, bagi setan pun dia pergi menyendiri sambil menangis. Yaqul, setan pun mengatakan, Umira bin Adam habis sujud, fasajad falahul jannah. Anak Adam ini dia diperintahkan sujud, ya, yaitu dibacakannya ayat sajdah. Di antara dalam terdapat perintah untuk bersujud. Fasajada, dia pun bersujud. Maka dia pun mendapatkan surga. Wa umirtu bisujudi fa baitu falyan nar. Sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud sama Allah dulu ketika aku diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Ya. Semua malaikat taat, fasajadal malaikatu kulluhum. Maka seluruh malaikat pun bersujud, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Illa iblis, kecuali iblis. Ya. Enggak mau iblis. Maka di sini pun dia menyesal. Wa umirtu bisujud, saya diperintahkan untuk bersujud. Fa'abaitu, saya pun tidak mau. Falyanar, maka saya pun masuk neraka. Menangis dia. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa yahrabu wa lahu durat. Begitu pula syaitan lari kabur, terbirit-birit. Wa lahu duratun, sambil ya mengeluarkan suara, ya buang angin. Ya. Yaitu kapan? Ainal adzani, ketika azan dikumandangkan. Kama fi sahihaini, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan," apabila dikumandangkan panggilan untuk salat, maka syaitan pun dia berpaling, berlari. Walahu duratun, dia mengeluarkan suara terkentut-kentut. Ya. Hatta la yasma'al ta'zin, sampai dia pun bersembunyi hingga tidak mendengar azan. Fa'idha qadan nida'a aqbala. Tapi kalau azan sudah selesai, maka syaitan pun kembali datang. Hatta idza thuwiba bis-shalah adbara, hingga ketika dikumandangkan iqamah, iqamat, maka dia pun kembali berlari, bersembunyi kembali. Hatta idza qad tatwib aqbala, hingga ketika iqamah sudah selesai, kembali dia datang ke masjid. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi, sampai syaitan ini pun sudah telah datang ke masjid, dia mengganggu orang-orang yang sholat, hingga dia pun membuat ya seseorang tidak khusyuk dalam sholatnya. Ya. Dia hadir, dia mengganggu antara seseorang dengan jiwanya, ya dibisikkan. Yaqulu udzkur kada wa kada, syaitan pun membisikkan, ingatlah ini, ingatlah itu. Maka banyak perkara-perkara di luar sholat yang justru kita ingat ketika sholat. Nanti apa, nanti ini, oh iya, nanti, oh iya, semuanya muncul ketika sholat. Karena bisikan syaitan. Lima lam yakun yadkuru hatta. Ya. Hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dia ingat, muncul ketika sholat. Angan-angan. Ya. Hal-hal yang dia ingat, keluar semua ketika sholat. Hingga hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla, sampai akhirnya dia pun lupa, enggak tahu sudah berapa rakaat dia salat. Maka ini perbuatan siapa? Perbuatan syaitan. Wa yajlis baina dhilli wasyams. Dikabarkan pula bahwa syaitan itu adalah duduk di antara bayang-bayang dan cahaya matahari. Antara bayang-bayang kegelapan, ya, suatu yang gelap dengan yang terang. Walidha nuhya an dhalika. Oleh karena itu, enggak boleh seseorang itu berdiam di antara bayang-bayang dan cahaya matahari. Ya. Kalau mau dibayang-bayang, dibayang-bayang sekalian. Kalau dipanas, sekalian panas. Ya. Namun tidak boleh, ya, dia berdiam di antara dua, ya, tempat yang berada di antara bayang-bayang matahari. Oleh karena dilarang, sebagaimana disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, begitu pula disebutkan dalam Sunan Abi Dawud. Wa yamshi bina'lin wahidatin, begitu pula syaitan itu berjalan dengan satu sendal. Bukan dengan sepasang, tapi dengan satu sendal, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tahawi. Walidha ja'a fi sahihaini, oleh karena itu datang riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, annahyu 'anil masyi bi na'lin wahidah, larangan tidak boleh berjalan dengan hanya satu sendal, tidak boleh, dilarang. Ya. wa ahabbul amal ilaihi, adapun amalan yang paling disenangi oleh syaitan, yang paling disukai oleh iblis adalah al-ifsad, yaitu membuat kerusakan. Wa tafriq baina zawjaini, membuat dua pasang suami istri bercerai. Ya. Ini hal yang paling disukai oleh iblis dan bala tentaranya para syaitan. Kama jaa'a 'inda Muslimin, sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, min hadits Jabir radhiyallahu anhu, dari hadisnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna iblis yadau 'arasyahu 'alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu, kemudian iblis pun mengutus, mengirim pasukan-pasukannya. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan, maka di antara pasukannya iblis yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, yang paling ya dekat posisinya dari iblis adalah

Iu ahajuhum fayakul. Kemudian datang prajurit lainnya, dia pun mengatakan, macarakcuhu hatta farrakcu bainahu wa bainam ra'atih. Tidaklah aku meninggalkan orang itu, melainkan saya sudah memisahkan dirinya dengan istrinya. Saya sudah membuatnya cerai, hancur keluarganya. Qala fayudnihi minhu. Maka iblis pun mendekatkan prajurit ini kepadanya. Wa yaqulu ni'ma anta. Kata iblis kepada sang prajurit, engkaulah sebaik-baik prajuritku. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Memang syaitan itu senang merusak hubungan. Semenjak pertama kali ketika Nabi Adam, ya, anak-anak Adam terlahir, maka yang pertama kali dirusak adalah hubungan antara sesama saudara. Sehingga antara anak Adam akhirnya terjadi pembunuhan. Ya. Kenapa? Itu semua adalah karena tipu daya syaitan. Dan akan terus menerus, akan terus berlangsung. Syaitan akan terus berusaha untuk memecah belah manusia, menggiring mereka kepada kemaksiatan. Dan yang paling utama adalah menggiring manusia kepada kesyirikan, asyirku billah. Maka hendaknya seorang mukmin muslim, dia memahami hal ini. Bahwa syaitan itu senantiasa membuat permusuhan. Liyuki abainakumul ajawah wal bagda. Syaitan itu ingin ia menjadikan permusuhan antara kalian. Ia saling marah di antara kalian. Maka hendaknya seorang muslim mukmin berhati-hati. Dia menjaga hatinya, menjaga emosinya, bersabar. Ya. Jangan sampai dia terbakar emosinya. Kemudian dia memusuhi orang yang tidak pantas dia musuhi. Kemudian dia terburu-buru, ya, mencanangkan api permusuhan dengan saudaranya. Ya. Jangan sampai dia mengotori hatinya dengan sikap dendam kesumat yang terus menyala-nyala. Maka hendaknya seorang mukmin muslim bersikap sabar. Ya. Begitu pula dalam keluarganya. Seorang suami jangan bermudah-mudah untuk menceraikan sang istri. Ya. Hendaknya dia menjaga, menahan emosinya. Ya. Jangan sampai dengan mudah keluar lafaz, ya, at-talaq, ya, lafaz perceraian yang justru itu disenangi oleh iblis dan bala tentaranya. Wa miftahu amalihi lau. Dan kunci pembuka aktivitas syaitan, amalan-amalan perbuatan syaitan, kerusakan-kerusakan yang timbulnya adalah diantaranya itu dengan kalimat seandainya, kalimat lau, ya, mana seandainya, kalimat angan-angan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau kamu ditimpa suatu musibah keburukan, janganlah kamu mengucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Duhai, seandainya saja saya melakukan begini, pasti begini. Atau seandainya saya tidak begitu, pasti hasilnya enggak begini. Ya. Maka jangan berandai-andai seperti itu. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Semuanya takdir Allah. Musibah, keburukan, kegagalan, semuanya adalah qadarullah, takdirnya Allah. Wa ma syaa fa'ala. Dan apa yang Allah kehendaki, pasti Allah bisa, pasti Allah akan melakukannya. Ya. Ini keyakinan seorang muslim. Ketika dia ditimpa musibah, maka dia pun berpasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini takdir Allah. Ketika dia gagal, ini takdir Allah. Mau diulang 1000 kali pun, seandainya kata Allah gagal, maka pasti akan gagal. Meskipun dia mendatangkan, ya, berbagai macam bantuan. Jika kata Allah gagal, pasti akan gagal. Jika kata Allah sakit, pasti akan sakit.

0: ketika kata Allah Subhanahu wa taala akan meninggal, pasti akan meninggal. Ya. Maka dengan hal itu seorang muslim mukmin dia akan bersikap hati-hati. Ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini yang harusnya kita ucapkan. Jangan dia mencari kambing hitam, menyalahkan ini dan itu. Ya, semua perlu dievaluasi, diperbaiki. Iya. Namun semuanya tetap adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkannya. Fa inna law taftahu 'amala syaitan, karena ucapan seandainya saja ini adalah ya membuka pintu perbuatan syaitan. Dari itu seorang hamba dia mungkin tidak akan bersyukur. Dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya berhati-hati. Ya, inilah miftahu amali syaitan. Kuncinya syaitan masuk di situ, ya. Wa huwa harisun ala ifsadi salatil abdi, dan syaitan itu adalah haris, bersemangat untuk merusak salatnya seorang hamba. Jadi enggak dibiarkan orang salat, dibiarkan dia khusyuk begitu, tidak. Ya. Sebagaimana dalam hadis tadi. Begitu pula sebagaimana di dalam hadisnya Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, itu bahwasanya sahabat Utsman bin Abi Al-As datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu telah menghalang-halangi antara diri saya dan salat saya dan bacaan saya, membuat saya bingung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzib atau khanzab." Ya, jadi ada ya pasukan khusus istilahnya, ya. Yang namanya adalah khanzab ini atau khinzib, ya. Jadi syaitan khusus, karena syaitan itu ketika mendengar zikir itu pasti dia ya akan lari. Namun ada syaitan khusus yang dia itu adalah ya pintar menyelip dalam sholat. Meskipun manusia dia berzikir, dilalaikan, dipalingkan, dibuat lupa. Ya. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu. Kalau kamu merasakan kehadiran khinzib ini atau khanzab ini, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya. Lagi sholat, ya, sulit khusyuk. Ingat ini, ingat itu. Ketika membaca, lupa. Berapa rakaat lupa. Ini tanda-tanda kehadiran si khanzab ini. Ya. Maka kalau kamu merasakannya, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadfil atau wadful ala yasarika salasan, dan meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Ya, meludah tipis. Gitu. Qal fa fa'altu, maka kata Utsman bin Abi Al-As, saya pun melaksanakan pesan Nabi alaihi salatu wasallam tersebut. Fa adzahabahu Allahu anni, maka Allah pun mengusir setan itu dari diriku. Ya. Jadi disinilah kita mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Mempelajari ilmu biar kita tahu cara menghadapi musuh kita. Ya. Karena kita tidak bisa melihat di mana ini si khanzab ini, enggak ada. Tapi kita tahu tanda-tandanya. Dan kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya. Yaitu dengan apa? Dengan sunnah Rasul. Petunjuk dari Rasul SAW. Nah. Maka banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Akhirnya, ya sholat mereka pun menjadi tidak khusyuk. Ya. Wa min khilali ma sabaq, dan dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, fa huwa yahdurul abdu fi ta'ami, syaitan itu hadir ya dalam segala aktivitas seorang hamba, baik itu ketika dia makan, syaitan hadir, wa syarabi, ketika dia minum, syaitan pun hadir, wa mabitihi, ya, ketika dia tidur di malam hari, syaitan pun ikut, wa firasi, bahkan di tempat tidurnya. Wa tasaubi, ketika dia mengantuk, ya, setan pun ternyata ya bersama dia. Ya. Kalau dia begitu, setan menertawai dirinya. Wa fi sholati, bahkan ketika dia sholat, setan pun hadir. Wa huwa yabul, setan mengencingi manusia. Wa yadak, setan menertawakan manusia. Wa yufarriku baina zawjaini, setan memisahkan antara suami istri. Wa yusidu alal abdi ibadatah, berusaha merusak ibadah manusia. Dibuat tidak ikhlas, dibuat ibadahnya kepada selain Allah. Berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Berdoa kepada penunggu gunung, penunggu lautan. Meminta hujan kepada selain Allah. Menahan hujan pun minta pertolongan kepada selain Allah. Itu semua perbuatan syaitan. Wa aqidatahu aidan, begitu pula setan berusaha merusak akidah manusia. Kesyirikan dianggap biasa, kekufuran dianggap sesuatu yang ya biasa, bahkan sesuatu yang keren begitu. Ya, itu semua perbuatan syaitan. Justru yang Islam-Islam maka direndahkan, yang sesuai sunnah ditertawakan. Perbuatan siapa? Syaitan dan bala tentaranya. Fa fi sahihaini, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, yati syaitanu ahadakum fayaqul, syaitan datang kepada kalian, kemudian syaitan itu berkata, man khalaqa hadza, siapakah yang menciptakan ini? Man khalaqa hadza, siapa yang menciptakan itu? Terus begitu bisikan. Hatta yakul, sampai syaitan pun mengatakan, man khalaqa rabbaka, siapakah yang menciptakan Tuhanmu? Ya. Maka ini adalah bisikan siapa? Syaitan. Faida balagahu, kalau sampai ke taraf ya seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh, pertanyaan-pertanyaan yang ya sudah sepantasnya terlintas di akal kita, falyasta'id billah wal yantabih, ya. Hendaknya fal wal yantahi, ya, hendaknya seseorang dia berlindung kepada Allah, beristi'adzah, berta'awudz, dan hendaknya dia jangan lanjutkan. Ya. Karena terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang itu kekufuran, enggak boleh ditanyakan secara asal. Kalau dijawab salah, enggak dijawab juga salah. Ya. Misalnya Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar, ya. Allahu, ya. Allah Qadir, ya. Allah mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir, Allah mampu, sanggup, ya. Maka ya kalau ditanyakan, apakah sanggup untuk ya menciptakan sesuatu yang lebih besar, ya. Maka seperti ini pertanyaannya yang salah, ya. Kalau dijawab salah, enggak dijawab pun salah. Karena pertanyaan tersebut adalah ya datang dari syaitan yang menginginkan kekufuran para manusia. Wa jama'u dhalika wa akthar annahu yahduru fi kulli syai'in min syunu'unil 'abd. Maka ya kesimpulan dari semua itu ya yaitu bahwasanya setan itu hadir dalam segala aktivitas manusia. Ya. Selalu hadir bersama kita, musuh ya. Yarawnakum min haitsu la tarun. Setan itu bisa melihat ya dari tempat min haitsu la tarawnahum, yang kita nggak bisa melihat mereka. Bayangkan kita punya musuh, musuhnya itu bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Itu ketika dalam peperangan itu jelas menguntungkan yang musuhnya. Ya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbuna, Rabbul Izzati wal Jalalah, melindungi para hambanya. Ya. Para hamba yang taat, yang saleh, mengikuti sunnah Rasul, mentauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan, jauh dari kebid'ahan, maka dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan penjagaan yang juga, ya, yang tidak terlihat juga. Ya. Maka hendaknya kita mengetahui, meyakini syaitan itu selalu hadir. Ya. Syaitan itu aduwan lakum fahdharuhu. Ya, setan itu adalah musuh kalian, maka hati-hati. Fattakhidhuhu aduwan, jadikanlah dia musuh, jangan setan dijadikan teman. Ya. Malah kita memberikan makanan untuk syaitan, ya. Memberikan persembahan, peribadatan, ya. Kepada syaitan, kepada jin-jin, kepada iblis dan para tentaranya waliyadzubillah. Ya. Maka syaitan itu selalu hadir dalam segala aktivitas manusia, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi." Rawahu Muslim. Sesungguhnya syaitan itu hadir bersama kalian dalam setiap urusannya, setiap aktivitasnya. Mau ngapain saja syaitan itu selalu ikut. Walidha 'alal 'abdi an yakuna hadharan min waswasatihi. Oleh karena itu sendirinya seorang hamba dia waspada dari waswas syaitan. Wa ifsadi, berhati-hati dari kerusakan-kerusakan yang ingin ditimbulkan oleh syaitan. Li'alla yafkidu katsiran min umuril khair, agar jangan sampai kita itu kehilangan banyak kebaikan gara-gara syaitan. Ya. Enggak bisa dapat pahala padahal nanti butuh pahala banyak, dibuat malas, dibuat lupa. Wali'alla tunza'ul barakatu min katsir min syu'unih, dan juga agar jangan sampai banyak keberkahan dimakan namanya, diambil oleh syaitan. Makan enggak baca bismillah. Ya. Masuk rumah enggak baca bismillah. Menghilangkan keberkahan. Wa min dalika inda jima'ihi li ahli, begitu pula contohnya diantaranya ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya. Sebagaimana datang di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu." Seandainya salah seorang di antara kalian ketika dia ingin untuk mendatangi istrinya, qala, dia pun mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rezekikan kepada kami. Ya. Artinya kalau punya anak, jauhkan dari syaitan. Ya. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fidzalika. Maka jika seandainya dari hubungan suami istri tersebut yang dia membaca bismillah dan zikir sebelum berhubungan, ditakdirkan oleh Allah mendapatkan anak, lam yadurruhu syaitanun abada, maka syaitan pun tidak bisa membahayakan anak tersebut selamanya. Dia menjadi anak yang normal, anak yang baik, ya. Bukan yang sakti mandraguna, yang tidak normal, enggak, ya. Maka ini adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza fi qira'atihi li ayatil kursi 'inda naumih. Begitu pula dia membaca ayat kursi ketika mau tidur. Ibu'adun li syaitani hatta yusbih. Bisa mengusir syaitan, menjauhkan gangguannya sampai waktu subuh. Kama sabata 'inda al-Bukhari min hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah sah datang dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Maka adab adab Islam itu tujuannya melindungi manusia dari syaitan. Masuk rumah baca bismillah, mau makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, mau masuk WC baca bismillah, mau ya berhubungan suami istri baca bismillah, mau keluar rumah baca bismillah. Semua itu enggak apa? Untuk melindungi syaitan. Silakan baca hadis-hadisnya. Ya. Maka para ulama menyebutkan zikir-zikir ini memang suatu hal yang dibenci oleh syaitan. Ketika manusia berzikir, menyebut nama Allah, mengingat Allah SWT dalam hatinya, menyebutnya dengan lisannya, di situ syaitan akan lari. Ya. Ketika manusia ingat, dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, lisan dengan hatinya sinkron. Maka syaitan pun akan lari. Makanya di antara para ulama dahulu menyebutkan, ya, inna minkum man yut'ibu syaitanah, aw kama qala. Ya, di antara kalian itu ada orang-orang yang membuat capek syaitannya. Ya. Kenapa? Karena banyaknya berzikir. Ya, ketika berzikir syaitan pun bersembunyi. Ya. Sebagaimana ketika mendengar adzan syaitan pun lari. Oke, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita yang melaksanakan adab-adab Islam dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzkurullaha dzikran katsira. perbanyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebutnya. Wa mimma nuhiya anhu fi hadzal bab, dan di antara larangan-larangan dalam bab ini yaitu bab makan dan minum, ya. Di antara yang dilarang adalah al-aklu wasyurbu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah. Tidak boleh makan minum dalam bejana emas maupun perak, enggak boleh. Ya, termasuk alat-alat makan, maka jangan sampai terbuat dari perak dan emas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melarang, ya, karena orang yang meminum dari bejana perak itu sama saja dengan dia yugurgir fi butunihi naran, ya, dia menenggak api ke dalam perutnya. Waliyadzubillah. Wa aklu kulli dhinabin minasiba, tidak boleh memakan hewan-hewan yang hewan-hewan buas yang bertaring. Wa dhimakhlabin minatayir, yang memiliki cakar dari burung-burung, ya, burung-burung pemangsa. Wa syurbu qa'iman li ghairi hajati, tidak boleh minum sambil berdiri, ya, jika tanpa ada suatu yang darurat atau keperluan. Wa tanaffus fil ina'i, tidak boleh meniup, ya, bernafas di dalam gelas, ditiup, begitu tidak boleh, ya. Wal aklu muttakian, tidak boleh makan sambil bersandar, ya. Wal aklu bisyimal, tidak boleh juga makan dengan tangan kiri. Wal kiran baina tamrataini, tidak boleh memakan antara langsung dua butir kurma, ya. Wadzalika idza kana al-ina'u mushtarikan baina jama'atin, yaitu apabila nampan kurma itu adalah dimakan bersama-sama. Fa innahu yunha an akhdhi snataini, maka tidak boleh mengambil langsung dua. Hatta yastadina man ma'ahu, jadi tidak boleh langsung makan dua begitu kecuali setelah meminta izin, ya, dari orang-orang yang berada dengannya. Wa yuqasu ala tamri, dan juga dikiaskan kepada tamr, kepada kurma. Baqiyatul asnafi allati ala syakilatihi, yaitu ya makanan-makanan lainnya yang sejenis, ya, yang biasanya itu dimakan satu biji begitu, ya. Jadi kalau langsung banyak, begitu, maka ini bukan adab, ya, dilarang. Wa'ai buta, mencela makanan, tidak boleh. Wa syurbu min famis siqa, nggak boleh minum langsung dari mulutnya teko, begitu, ya. Jadi langsung di mulut teko itu langsung ditempelkan, kemudian diminum langsung dari mulutnya, jangan, ya. Awil kirbah, atau kirbah tempat air yang dari kulit, ya, kan ada tutupnya, langsung diminum, ya. Ligoi hajirin, tanpa ada keperluan. Maksudnya apa? Wadzalika idza kana musyarikan, yaitu apabila satu kirbah tadi, satu botol gitu, ya, untuk bareng-bareng, ya, maka jangan langsung ditempelkan mulut dia ke mulut dari botol ataupun wadah atau bejana tersebut. Wa ma in kana khasan bi, tapi kalau memang untuk dia saja botol tersebut, ya, fala ba'sa, tidak mengapa. In alimat nadafatuha, ketika dia tahu itu adalah bersih, langsung ditempelkan ke mulutnya, tidak mengapa. Wal iktsar min at-ta'am, tidak boleh terlalu banyak makan, ya, sampai kekenyangan, ya. Artinya tidak boleh berlebihan. Ya, kulu wasyrubu wa la tusrifu, tidak boleh berlebihan. Wa salatu bihadrati ta'am idza kana yashtahi, tidak boleh salat ketika makanan sudah dihadirkan dan dia sangat ingin makan. Ya, karena nanti tidak khusyuk, ya. Jadi ini mungkin pembahasan yang bisa kita bahas pada siang hari ini, ya, mengenai bagaimana setan itu senantiasa berusaha hadir dalam segala aktivitas manusia. Ya, ini diantara faedah dalam bab makan dan minum ini. Ada sunnah-sunnah ketika makan dan minum, yaitu bahwasannya, ya, adab-adab makan minum diantara tujuannya adalah untuk mencegah setan agar jangan sampai membuat kerusakan, mengambil keberkahan dari makan minum kita, menimbulkan penyakit dan sebagainya. Ya, maka bukan hanya dalam makanan minuman saja, tapi dalam seluruh aktivitas manusia hendaknya kita berhati-hati, waspada, berlindung kepada Allah dari bahaya syaitan. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC kita. Wallahu ta'ala alam, falyatafaddal.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Faedah kajian.
8: Banyak dalam Al-Quran ya dalil yang menjelaskan bahwa amalan tersebut adalah iman, keimanan. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan diwayatkan oleh Ash'ab bin Abdul Aziz, qala Malikun أقام الناس يصلون نحو بين النحو نعم نحو بين المقدس ستة عشر شهرا ثم أمروا بالبيت الحرام فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قال مالك وإني لأذكر هذه الآية قول المرجع إن الصلاة ليس من الإيمان. Jadi Imam Malik mengatakan أقام الناس يصلون نحو بيت المقدس. Nah, نحو بيت المقدس. Jadi 16 شهرا sebelum perintah ya turun perintah menghadap ya Ka'bah dalam salat ya kiblat ya, Baitul Haram itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis. Kata Imam Malik selama 16 syahran 16 bulan kaum muslimin ya salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Baitul Maqdis atau kepada kepangkuan kaum muslimin ya, membersihkan dari najis-najis kaum Yahudi. Naam. Baik. Jadi sebelum turun ayat yang memerintahkan menghadap ya salat ke Baitul ke Ka'bah, ya, menghadap salat ke Ka'bah itu kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Kemudian diperintahkan ya menghadap Baitul Haram yaitu Ka'bah. Maka turunlah ayat wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan ya menyia-nyiakan ya imanakum, keimanan kalian. Artinya tidak akan dibalas. Nah, maksud keimanan di sini salatakum ila Baitul Maqdis. Salat kaum muslimin ya ke Baitul Maqdis. Jadi ayat ini turun yang berkaitan dengan perpindahan Ka'bah. Nah, kemudian begitu datang ayat atau turun ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menghadap Ka'bah di dalam sholat, maka terdapat dalam hati mereka sedikit keraguan tentang saudara-saudara mereka, sahabat-sahabat mereka yang dahulunya sholat ke Baitul Maqdis dan mereka telah meninggal. Apakah amalan mereka, sholat mereka tersebut diterima oleh Allah atau sia-sia belaka? Nah, maka turunlah ayat, ya, setelah perintah untuk menghadap ke Ka'bah, Allah turunkan ayat, wa makana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksud iman dalam ayat ini, kesepakatan ulama tafsir, maksud iman dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah, wa makana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, keimanan kalian. Maksudnya adalah salat. Salat kalian tatkala menghadap Baitul Maqdis. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan salat sebagai iman dan salat adalah amalan. Maka dari sini kita memahami bahwa amalan tersebut adalah keimanan. Dan ini merupakan salah satu dalil ahli sunnati wal jamaah yang menjelaskan bahwa keimanan mencakup amalan dan amalan merupakan keimanan, ya, yang wajib dikerjakan.

Faedah Kajian. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Kita mengetahui siapa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau adalah Al-Mufti Al-Am ataupun Mufti Agung Arab Saudi yang baru ditunjuk beberapa pekan yang lalu. Beliau memiliki kalimat yang sangat bagus sekali. Fala yajuzu lil insani an yatasa'ala bi huduri majalisil ilmi wa sa'i ilaiha. Tidak boleh bagi seorang untuk menganggap remeh menghadiri majelis-majelis ilmu atau usaha untuk menuju majelis ilmu. Jangan dianggap remeh. Li'anna qad yasabidu fa'idatan takunu sababan lidkhulil jannah. Bisa jadi baginya, ya, bisa jadi di majelis tersebut dia akan mendapatkan sebuah faedah yang itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Dari antara teman-teman pajak para jamaah atau di antara teman-teman kita, ada yang mungkin tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu, tapi dia ikut hadir, subhanallah, dengan izin Allah, taufik dari Allah, akhirnya dia semangat menuntut ilmu, keterusan. Ya. Tidak sedikit dari teman-teman itu yang hadir kajian, ya, dan saya sendiri ada teman yang seorang mahasiswa. Dia sebenarnya tidak ada niat untuk menghadiri majelis ilmu. Mahasiswa, pada kalau di akhir bulan, ya. Tapi waktu itu di bulan Ramadan. Yang dia inginkan di bulan Ramadan adalah supaya mendapatkan apa? Takjil, ya. Buka puasa bersama di masjid. Ingin takjilnya, apalagi mahasiswa. Dan kita-kita yang pernah kuliah paham akan hal tersebut. Nah, kemudian dia ingin mendapatkan takjil, buka puasa gratis. Tapi subhanallah, di antara cara dakwah yang bagus adalah dikasih kajian, meskipun hanya dengan 10 menit, 15 menit, atau setengah jam. Ternyata hal tersebut, kalimat yang disampaikan oleh ustaz masuk ke dalam kalbunya, sehingga menjadikan dirinya berubah. Alhamdulillah, kebiasaan buruknya dia tinggalkan, akhirnya dia kemudian semangat ngaji. Dan ini saya kira tidak sedikit dari kita yang seperti itu. Ya. Kita iseng-iseng ingin mendengarkan kajian Ustaz Bulan, dan sekarang alhamdulillah di YouTube banyak. Ya. Yang kemudian setelah didengar, kok benar kalimatnya ini? Kok logis ucapannya? Kok masuk akal? Hingga akhirnya keterusan, dia suka dan terus akhirnya ingin hadir secara langsung. Ini berjumpa secara langsung. Ya. Dari majelis satu faedah dia dapatkan dengan izin Allah, semoga itu menjadi sebab dirinya masuk surga. Ya. Maka ini adalah majelis yang sangat baik sekali. Kemudian para jamaah sekalian, seandainya kita juga anggap saja dia tidak paham apa yang disampaikan di majelis tersebut. Ada seorang hadir tidak paham apa yang disampaikan. Ya. Tapi dengan hadirnya rutin di majelis ilmu hingga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, tanpa terasa dia bisa istiqomah dalam menjalankan syariah. Dia paham mungkin sedikit, seandainya mungkin paham, ya, alhamdulillah. Atau mungkin anggap saja tidak lah. Ya, meskipun hampir tentu saja dari kita, kalau ketika hadir, insya Allah akan mendapatkan banyak faedah. Tapi bisa jadi ada orang yang tidak demikian. Kemudian ternyata dari hadirnya tersebut dia tidak paham, kecuali satu, atau bahkan tidak sama sekali, tanpa terasa dia 10 tahun rutin, berarti dengan sebuah majelis ilmu, dia bisa istiqomah menjaga agama. Bisa istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu adalah nikmat yang begitu besar. Makanya kita perhatikan, semakin jauh seseorang dari majelis ilmu, maka semakin luntur biasanya. Ya, seorang terkadang bagaimana cara futuwatu syaitan, langkah-langkah syaitan menggoda seseorang yang hadir, yang rajin mendatangi majelis ilmu. Syaitan akan mencarikan alasan-alasan baginya, alasannya ini, alasannya itu, dan seterusnya, supaya apa? Supaya tidak hadir di majelis ilmu. Lama-lama semakin jauh, lama-lama berubah, lama-lama ibadah ditinggalkan, lama-lama dan seterusnya, bisa berbalik 180 derajat. Karena apa? Karena meremehkan majelis ilmu. Makanya terkait masalah ilmu, seseorang tidak boleh sombong dari ilmu. Ya, makanya ulama mengatakan ada dua golongan orang yang tidak bisa mendapatkan ilmu. Pertama, pemalu. Ini malu yang keliru. Secara asal sifat malu itu baik. Tapi kalau malu untuk mendapatkan kebaikan menjadi tercela. Kemudian yang kedua, orang yang
sombong tadi. Orang yang sombong juga tercela. Dia merasa punya ilmu, tidak menghadiri majelis ilmu, ya sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia ya sudah merasa kalau ibarat gelas ini sudah penuh, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.

0: Semenit manfaat.
1: Namanya sedekah ini tidak terbatas harus dengan duit. Sedekah tidak harus dengan hal-hal yang besar. Jadi seorang wanita masak di rumah, mungkin masak buat iftar ya, atau masak buat makan siang keluarganya atau makan malam. Nah, ini bisa bagi dia untuk menyisihkan beberapa atau sebagian masakannya, sedikit dari masakannya kemudian diberikan kepada tetangganya. Simple. Jadi tidak harus sedekah kemudian dengan hal-hal yang mahal, dengan hal-hal yang harus merepotkan dia, tidak. Ya, bisa dengan hal yang simple.
0: Semenit manfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kebiasaan para ulama kita di dalam mereka menulis kitab-kitabnya, mengawali dengan basmalah sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai bentuk imtithalan mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Serta yang ketiga, mengharapkan keberkahan dari tulisan-tulisan al-muallif dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
0: Faedah kajian.
3: Abdullah bin Nafi' menjelaskan, kana Malik yaqul al-iman qaulun wa amal. Ya. Imam Malik mengatakan keimanan itu adalah qaulun wa amal, mencakup perkataan dan amalan. Baik. Maka dalam hal ini perlu kita memahami apa yang maksud qaulun di sini dan juga apa yang ya termasuk ke dalam amal. Sesungguhnya qaulun, ya qaulun, perkataan itu ada dua. Ya, ada dua perkataan lisan, itulah an-nutqu bisyahadatain, yaitu mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan semua perbuatan yang merupakan ya amalan lisan, ya, atau mungkin semua amalan yang merupakan perbuatan lisan, ya, yang diucapkan, berzikir, qiraatul Quran, ya, itu qaulun. Mencakup an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan syahadatain. Ini qaulul lisan. Perkataan lisan. Yang kedua, qaulul qalbi. Perkataan hati. Mungkin ini suatu hal ya, istilah yang agak aneh gitu ya. Karena kok ada perkataan hati? Yang selama ini kita meyakini mengatakan perkataan lisan. Nah, perkataan hati, qaulul qalbi. Ya. Itu maksudnya adalah at-tasdiq wa iqanuhu, yaitu keyakinan, keyakinan hati itu dinamakan dengan qaulul qalbi, perkataan hati. Jadi perkataan ulama salaf tentang qaulun dalam mendefinisikan iman itu maksudnya mencakup dua hal tersebut, yaitu ucapan di lisan, qaulul lisan, ucapan di lisan, nutqu bisyahadatain, dan hal-hal yang berkaitan dengan amalan lisan. Kemudian mencakup qaulul qalbi, yaitu keyakinan hati, i'tiqad. Ya. Itu dikatakan atau diistilahkan dengan qaulul qalbi. Berarti ada dua. Qaulun mencakup dua, nutqu bisyahadatain, dan ucapan-ucapan lisan yang lainnya. Kemudian qaulul qalbi, itu keyakinan, ya. Maka dengan demikian lisan, qaulun bil lisan, dan juga keyakinan dengan hati. Baik. Kemudian amal. Nah, amalun. Amal mencakup dua juga. Amal al-jawarih, amalan anggota badan kita yang tampak, yang zahir, yang bisa kita lihat, ya. Salat, ruku, sujud, ya, berjihad, pergi haji, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar yang tampak, yang bisa disaksikan, itu amalul jawarih, amalul zahirah dalam istilah bahasa Arab, amalan-amalan yang zahir, yang bisa dilihat, amalun. Dan termasuk dalam amalan, amalul qulub, amalan hati. Amalan hati. Apa itu amalan hati? Ya, semua perbuatan amalan yang berkaitan dengan hati. Selain dari keyakinan. Karena keyakinan makan qaul. Maka termasuk dalam keikhlasan. Ya, itu amalan hati. Maka niat itu tempatnya di hati. Itu amalannya. Hati berniat. Bukan lisan yang berniat. Maka ketika mengucapkan niat suatu ibadah itu dah enggak niat itu. Ya. Sholli misalnya. Itu bukan niat. Karena niat itu amalan hati. Ya. Kemudian juga al-mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah. Itu amalan hati. Al-khusyuk, khusyuk. Ar-raja, berharap. Al-khawf, takut. Tawakkal kepada Allah. Ya. Ar-raghbah, war-rahbah. Ya. Dan semua yang berkaitan dengan amalan hati. Itu termasuk bagian dari iman. Maka dengan demikian, qaulun wa amal dalam ungkapan ulama salaf, iman itu kata mereka, qaulun wa amal mencakup empat perkara tersebut.

Faedah Kajian. Ada kaidah, saya dengar dari Syekh Al-Khamis Hafidhahullah. Kaidah ini saya pegang, dan peganglah kaidah ini. Dalam dunia ini, Pak, ada dua kaidah yang harus sampean pegang biar enggak gampang sedih. Apalkan dua kaidah ini. Kaidah yang pertama, la tahzan illa min amrin azim. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah pertama, jangan bersedih kecuali dalam perkara besar. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Kaidah kedua, seluruh perkara dunia kecil. Artinya, musib kalau urusan dunia jangan terlalu sedih, Pak. Makanya Rasul itu memandang kecil urusan dunia. Di antara doanya Nabi adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku. Kenapa kok Nabi ngomong agama? Nek musibah dunia itu, Pak, ya memang sakit, Pak. Tapi ngangkat derajat, ngampuni dosa, ngelbokno nang ngone surga. Jadi hakikatnya musibah dunia itu enggak musibah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling susah di muka bumi. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang tidak pernah enak hidupnya, susah, malang, penuh dengan penderitaan, tidak pernah melakukan kenikmatan, tidak dapat, hidupnya selalu susah. Orang yang paling susah hidupnya di dunia, nanti di akhirat orang ini dicelupkan ke surga dengan satu kali celupan. Terus ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah menderita? Tidak pernah, ya. Lali. Dan akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling enak hidupnya di dunia, serba enak, sejak kecil tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami susah. Ternyata dia menjadi ahli neraka, dimasukkan ke neraka satu kali celupan, ditanya oleh Allah, kamu pernah merasakan kenikmatan? Tidak pernah, ya Allah. Susah, ya Allah. Itulah maksud dari dunia itu kecil. Kamu akan lalai, terus mlebu surga, Pak, terus hilang kabeh. Orientasi kita akhirat. Jadi kalau ada kurang-kurangnya dunia, temannya rumahnya bagus-bagus, rumahnya kok belum sendiri, tidak apa-apa, urusan dunia. Semuanya mobilnya teman-teman bagus-bagus, mewah-mewah, mobilnya kok masih jelek, tidak apa-apa, urusan dunia, enggak usah sedih. Nek anakmu gak sholat, sedih, itu agama, Pak. Nek duwe bojo gak sholat, punya istri gak mau pakai jilbab, punya anak gak sholat, ini musibah agama. Ini yang membuat kau harus bersedih di malam hari, nangis, ya ini musibah agama. Ya, urusan dunia, sedihmu akan dibalas Allah. Urusan dunia itu susahmu akan diganti kenikmatan akhirat. Tapi nek duwe anak gak sholat, yang biasa ngaji kita, kok sekarang kok aku malas ngaji, ya sekarang kok gak kayak dulu, ya sekarang aku kok gak pernah sholat malam, itu baru sedih awamu, iku musibah agama. Ada pun nek dunia ono kurang-kurangi, gak apa-apa. Makanya ada hadis, kullu ma anfaqahu ibnu adam yujar illa fil bina, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang diupayakan, diinfakkan, dinafkahkan anak adam, semuanya dapat pahala kecuali bangun rumah. Oleh pahala kuabe ngekei bojo, oleh pahala nyekalon anak, oleh pahala tuku sandali anak, oleh pahala tuku pakaian anak, oleh pahala nek bangun rumah kau, oleh pahala. Soale roto-roto menggai umat itu lebih dari hajat. Adanya aja kabeh ngono kok omahku wis api-api lho kok. Pernone beda diganti. Wis api-api modele kok gak sinkron diganti. Makanya ya silakan, tapi gak dapat pahala. Mungkin lucu teman-teman. Mati-mati. Cuk teman-teman mati-mati. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini panjang umur dalam ketaatan.

0: wes.
1: Gimana Mas?
0: Warungnya sampean ini tak gila-gila ya. Mantep ya Mas ya. Wah, wes.
1: Alhamdulillah.
0: Strategis pinggir dalang. Lho niki sadih Mas nang ngopi. Wah, masyaallah. Kita pindah Mas.
1: Gimana Mas? Moga-moga.
0: Ayo Mas. Alhamdulillah Mas.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Piye? Kira-kira pengen rak nek warungnya ini digawe rame meneh.
1: Eh, apa Mas? Sosmed? Aku nyoba Mas yang Instagram. Aku lain-lainnya yo nganggo nyoba san.
0: Tapi rum iso maksimal Mas.
1: Kan ada trik-trik.
0: Wah, wis ngono kuwi. Wis ngono. Kira ramasan desa Pak Kandani.
1: Masya Allah.
0: Piye?
1: Apa-apa Mas coba tak nonton.
0: Sakane ada Mas Andes.
1: Apa kok kowe Mas
0: sesuatu. Nek ora sampean terus Pak Kandani, Bro.
1: Kayane mantep kan.
0: Alun di eleng ini Mas.
1: Apa kowe Mas?
0: Iki
1: jaringan apa kowe?
0: Iki Mas ya. Jaringan wong pinter Mas. Kuwi di sampean yang dhuwur Mas. Kopine sampean iki, warung iki Mas. Saya rame.
1: Sik.
0: Jaringan wong pinter Mas.
1: Sik tak ndelok Mas kaya apa iki.
0: Iya.
1: Layarnya ora bener ya kan gitu ya.
0: Ora bener piye Mas.
1: Iki lho iki.
0: Mas iki apa sih kiye?
1: Lho.
0: Dene
1: ada apa? Ya kan ora nyong
0: apa?
1: Eh. Apa apa? Kuwi kan. Nah, pada baik mbok nyong be entuk tapi jerene. Cici nyong kan duwe pengaris. Loro rezekine ben akeh. Apa maning jenengan usaha kopi, Mbok? Dadi nek ben pandemi ngene ka, ben kuwi ya.
0: Ya salah Mas.
1: Wo padha ra bener iki.
0: Lah, kuwi iki gambare padha nek aku wirang. Lah nek ono ijo, maknane pokok.
1: Kok pinter kok jerine kaya kuwe. Dadi yo kaya iki kok wis dipasang nang dhuwur. Pintu kayak gue kan soalnya kayak gue
0: Mas kopi nih kosong
1: jangan
0: Masya Allah
1: ngapain Mas Santo itu
0: kita mau cak luru yang nasi isu oke orang yang orang yang paling ahli
1: pak Mas salah kan Mas
0: wah mikro meneh isi ini Mas sihir mau dihilang gue lah malah ketambahan kowe
1: lah
0: yang ini gigi sirik Mas
1: boleh
0: lah ini tenang. Apa maksudnya yang ini?
1: Yo,
0: cek kok tulisannya Arab ini kok? Oh, bintangnya yang dulu lagi. Cari ini wong pinter. Oh, jajal ini soalnya aku mulu orang muda. Ayo cari ini wong pinter loh Mas. Apa yang belak ini? Bunuh bumi dan supaya ini tambah rame. Warungnya Mas Andes. Sebenarnya Mas Andes saya tak tanggung.
1: Kamu lihat Mas Andes tak? Kamu lagi ngomong sih Mas? Ngomong sih, ngomong lagi Mas.
0: Sik tro,
1: iya Mas.
0: Aku tak takon tro. Jane kowe dongor ae. Ayo ra, tro. Mas Ali, dongor.
1: Apa maninya ora wong ki duwe?
0: Kok gene ra, tro. Sampeyan dong ora? Aku ya ra, tro. Gene ora kok gale ra, dongor gak le. Ki lho Mas. Celana iki lho. Cepet tulisane Arab. Ono bintange ning dhuwur. Ayo Mas ora.
1: Sik eneng tulisane Arab iki kabeh rumus bener ya to. Hati-hati. Ngene iki sok sirih ngene iki. Tapi lho Mas.
0: Gampang sih ngelak ke sirik ke lembak sih gampang kan ngelak ke lembak
1: orang
0: aku gak gampang ngelak ke sirik ke orang sing tak ngelak ke kelakuan ini
1: gila
0: iki loh Mas cepat tulisannya ini Arab loh Mas ini jahitnya mau pinter loh Mas
1: ah gak bisa
0: gak aku aja sebenernya Mas
1: berhubung sih
0: iya Mas
1: sesuai loh kan
0: iya Mas
1: ya harus ngetok buri disini
0: ya ini
1: buri Pak, pesan gue sama udah deh. Tuh, ngapain lu nak pindah rakyat ini? Lu gak melakar lah. Masih mau ngomong lu pindah rakyat ini, Tad. Ngapain, Tad.
0: Kok jenisnya
1: pengen tim? Gila, gila, gila, Tad.
0: Kopi, Tad.
1: Oke.
0: Konten apa nih?
1: Gini, Tad. Mas Mistro itu ngasih tahu ke Mas Andes.
0: Suruh masang-masang yang kayak kau yang ngerti dulu, Tad. Men laris, Tad. Jadi kan saya itu di, itu dari orang pinter, saya cuma cari ini itu tak, bukan saya, saya kan nggak pinter, saya nggak pinter.
1: Jadi kan sakit mau coba dereng. Jadi coba kalau aja lo, tulisan yang tinggi, jenenge Arab Egon. Jadi asli ini
0: dudu bahasa Arab, jadi bahasa Latin atau bahasa Indonesia, tapi ditulis kayak Arab. Ini kayak ini sih. Baik saja, gimana dan? Balonku ada lima.
2: Wah, ini ada sehat sama ini apa ini?
0: Rupa-rupa warna ya.
2: Wah, warna anak ini tadi kan?
0: Lagi hijau, kuning, kelabu.
2: Kok ini kan? Ini ada sama kok. Panjang ini apa ini?
0: Se biru meletus balon hijau
2: dua. Iya lagi aja jangan ini mau pinter loh mas.
0: Kalau jenengan mau waton melu-melu ini pripun ini dia mau
2: bersang busi kotro
0: meletus balon hijau dua. Oke, balonku ada lima rupa-rupa warnanya.
1: Tulisan nopo ini mau
0: lagu anak-anak tapi tulis arah
3: gimana itu tak sandal
0: ayo apus-apus yang tadi
2: wah
0: lu dengan rasa meru-meru kata saya tadi pun kuburong mawon
2: itu cari sana lagi di atas buat pelaris
0: itu
2: mau cari lewat itu tuh cari ku mau cari lewat pinter aku ya mong kuwi
0: ah dan sabar dengan
2: nah terus gimana kan kok ini pakai tulisan Arab kayak gitu lah yo gimana itu
0: pak udah gue langsung mundur ya
1: ngapun tuh tak
2: lebih ini nyala kan tidak ngetakin kok
0: wah asik sangat biasa mendingan-mendingan tak
3: Masya Allah
0: ngapun tak
3: dan mereka ngurung
0: wah matur sunyi pak
1: ini cinta
0: udah ngetakin sama mundur
2: ya sambung kan
0: bismillah alhamdulillah
2: baik gimana itu pak
0: jadi tidak semua tulisan Arab itu benar. Abu Jahal ni orang Arab, Abu Lahab orang Arab, orang musyrik-musyrik yang Arab ni kata. Ya sih dia mahu ya kalimat kesyirikan, tapi menggunakan bahasa Arab. Sehingga tidak semua tulisan Arab itu mesti apa yang tulisan yang sakral, kemudian bisa dipakai untuk misalnya penglaris atau semacamnya. Karena itu nek nemu seperti ini jenengan kok boten saged maca ditanyakan dulu kepada yang bisa. Memang ulama beda pendapat menggunakan jimat yang tulisannya ayat Al-Qur'an itu boleh atau tidak. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi itu untuk wiqayah, untuk pelindungan, bukan untuk penglaris. Baik, untuk penglaris dan seterusnya itu bentuknya ya bukan menggunakan tulisan-tulisan kayak gini.
2: Terus gimana ada jimat yang boleh menggunakan tulisan Arab?
0: Jimat yang boleh itu yang teksnya Al-Quran dan hanya dipakai untuk pelindungan. Sehingga misalnya ada orang yang nulis teks Al-Quran terus dia dilipat di kertas yang bagus kemudian nanti dibawa itu sebagian ulama ada yang membolehkan meskipun ada juga yang melarang tapi ya perlu dijaga baik-baik rentok pun yang membuka kamar mandi terus kombu harusnya ditaruh di luar apalagi ketika mau buang air harus ditaruh di luar tapi sebaiknya tidak pakai jimat itu lebih bagus jadi sama sekali baik yang bertuliskan ayat Al-Quran

0: iki ndek aku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsis saub,
2: doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa ulubsis saubil jadid,
2: doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
2: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
2: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
2: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
2: doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah,
2: dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala,
2: doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
2: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala',
2: doa keluar WC.
1: Ghufranak,
2: ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh minal wudu',
2: dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin,
2: ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
2: doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal au azilla au uzal au aghlima au udhlam au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: من أذكار المساء

فائدة كاجية. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ucapannya tentang dunia. Ad-dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis, lagi hijau, semua orang senang. Cuman perhatikan, dunia yang kita seriusi ini, ada orang itu bangun kerja itu malam-malam sudah berangkat kerja. Di pasar itu jam 1, jam 2 sudah ramai. Ada orang kerja susah payah, serius, bisnisnya dijaga luar biasa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang jadi malam, malam jadi siang, karena mengumpulkan pundi-pundi dunia. Serius. Tapi ayo sesekali kita melihat dunia dengan cara pandang Allah. Serius kita ini menggapai apa yang bisa digapai dari dunia. Serius. Tapi bagaimana Allah melihat dunia? Surat Al-Ankabut ayat 64. Belajarlah melihat dunia sebagaimana Allah melihat dunia. Surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah lahun, senda gurau, wa la'ibun, permainan. Di dunia yang panjenengan seriusi, dunia yang panjenengan takutkan kerugiannya, dunia yang jenengan jaga betul-betul serius, tapi menurut Allah itu cuma senda gurau, permainan. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kita ini jangan salah prioritas. Jangan salah prioritas. Menseriusi dunia, menyantaikan akhirat. Harus konsepnya dibalik. Penegasan ini diulangi lagi oleh Allah. Surat Al-Hadid ayat 20. Tadi yang pertama surat apa? Al-Ankabut 64. Itu masih ditegesi Allah statement ini. Dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah, pakai lafaz annama. Annama itu dalam bahasa Arab kok coro Surabaya artine mek. Ngerti mek? Cuma, hanya, kono liyane. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah, cuma, bahasa Surabaya mek, laibun, permainan. Walahun, senda gurau. Jadi ayo kita mulai memahami dunia ini dengan cara pandang Allah. Ad-dunya darul mamar. Dunia ini kampung lewat. Wal

0: Faedah Kajian.
1: Ini paling penting. Orang tua terutama bapak, karena ibu mabu, udah jelas ya ibu mabu pak, tiap hari gitu ya. Seorang bapak harus bisa untuk berdialog dengan anak, diskusi yang hangat dan menyenangkan. Ada sebuah disertasi S2 di Ummul Qura, di Riyadh, maaf, di apa Ibnu Saud. Itu judulnya Dialog Orang Tua dengan Anak. Diungkap di dalam Quran ada 17 kali, 17 kisah dialog orang tua dengan anak. Dan yang uniknya pak, nih catatan untuk para bapak, 14 kali bapak dengan anak, 2 kali ibu dengan anak, dan 1 kali tidak disebutkan identitas nama bapaknya. Berarti para bapak, hari Ahad atau Sabtu punya libur, jangan dihabiskan untuk touring semua. Jangan dihabiskan untuk mancing. Jangan dihabiskan untuk goes. Dan juga jangan dihabiskan ngaji sehari sampai 3 kali, banyak anaknya dibiarin tidak pernah disapa. Kenapa? Karena anak punya hak ya. Untuk apa? Kita duduk bersama dialog. Coba antum ambil aja contoh Nabi Ibrahim dialog. Itu perintah wahyu yang udah pasti, tapi tidak doktrin langsung. Ya bunayya, inni arafil manam an adbahu. Pandur madataro. Wahai anakku, coba kalimatnya juga. Aku mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Kalau kita mah pokoknya kamu ke sana ya, kamu harus gini ya. Enggak pernah dialog gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu wahyu udah benar, pasti benar wahyu. Tapi masih memberikan kesempatan, apa yang kau lihat? Bagaimana pendapatmu? Maka kata Nabi Ismail, ifal ma tumar, satadiyuni insyaallah ya, nasolihin. Silakan lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, engkau akan mendapatkan aku adalah orang-orang yang saleh. Nabi Yakub dialog sampai sakratul maut. Pesan terakhir dialog. Jadi tidak begini. Tidak hanya begini Nabi Yakub kan ya, di akhir hayatnya. Bapak nanti akan meninggal, hati-hati kamu harus menyembah hanya Allah, tidak begitu kan? Tidak hanya begitu. Tapi Allah mengkisahkan dengan sebuah dialog di akhir hayat. Mendekati wafat. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian memperhatikan kepada sebuah kisah ketika kematian datang kepada Nabi Yakub, sakaratul maut? Maka Nabi Yakub mengumpulkan keturunannya, mengumpulkan anak-anaknya. Lalu beliau berkata, apa yang kalian akan sembah jika aku telah meninggalkan kalian? Maka anaknya mengatakan, kami menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilah yang satu, yaitu Allah. Dan aku berserah diri kepadanya. Lihat ya. Maka yang namanya bapak, yang sadar jadi bapak itu mesti kita punya waktu untuk duduk dengan anak, dialog, diskusi. Diskusi ketika kita mungkin berekreasi, diskusi ketika kita berada di mobil, diskusi ketika kita duduk dengan anak di rumah. Dan itu indah sekali. Sampai di dalam Al-Quran diulang-ulang. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran begitu indah ya semuanya. Dan ini menunjukkan bapak yang sadar harus menderek anaknya.

Faedah Kajian. Sesudah kita tahu kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu makhluk Allah yang paling afdol, tidak manusianya, tidak malaikatnya, tidak jin-jinnya, semuanya makhluknya Allah, tidak ada yang mampu menandingi kedudukan Rasul. Maka dipastikan Rasulullah yang paling dahsyat musibah. Karena musibah itu berbanding lurus dengan apa? Kedudukan seseorang. Nek awakmu cek-cek, musibah ya cek-cek. Nek awakmu ngontong, musibah ya kecil. Karena tadi Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling besar bala musibahnya adalah al-anbiya. Maka otomatis Rasulullah adalah orang yang paling dahsyat musibahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idzamal jazaa' ma' idzamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya musibah. Saya mau tanya, manusia di jagat raya ini yang paling besar pahalanya siapa? Rasul. Otomatis paling besar apanya? Musibah. Makanya nanti kalau sudah saya bandingkan musibah-musibah yang menimpa Nabi, jenengan akan enggak layak mengeluh. Karena enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang menimpa Baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam berdakwah. Kita baru dijuluki Wahabi, mengkeret. Mengkeret enggak enak saja, enggak enak apa. Nabi saya cerita, sabar dulu. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, perhatikan, laqad khiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Sungguh aku benar ditimpa rasa takut yang tidak ada seorang siapapun yang ditimpa rasa takut seperti aku. Bahkan para nabi yang lain tidak pernah diberi rasa takut melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dikepung, Rasulullah sudah pernah ditimpai batu besar. Rasulullah pernah diracun. Aku diberi ditimpai rasa ketakutan, tidak seorang pun di jagat raya ini yang diberi rasa ketakutan yang sama seperti aku. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikasih demam dua kali lipatnya demamnya Anda semua. Rasulullah ketika sakit keras, para sahabat merasakan panasnya badannya Nabi luar biasa. Sampai Rasulullah menjelang wafat kan membawa apa? Kain perjabatan, saking panas. Walaqad uzitu fillahi wa ma yuza ahadun. Sungguh aku telah disakiti di jalan Allah, tiada seorang pun di muka bumi yang disikat, disakiti seperti aku disakiti. Walaqad atat alayya salatuna min baini yawmin wa layla wa mali wa bilali ta'amun. Telah datang 30 hari, satu bulan penuh, tidak ada satupun makanan di rumah. Tidak ada makanan. Sebutkan seandainya di dalam satu masjid ini setiap orang menyampaikan musibahnya masing-masing, ada yang stres, ada yang sedih, ada yang hampir bunuh diri, naudzubillah dzalik, jauh tidak ada. Bandingkan dengan musibahnya Nabi, tidak ada apa-apanya. Jika Anda mengatakan, ya Ustaz, aku lahir sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahku, ya Ustaz, ibuku cari pekerjaan sendiri, Ustaz, saya enggak punya ayah. Wallah ketahuilah, Rasulullah belum lahir sudah yatim. Belum lahir sudah yatim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati.
1: You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wassayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada program pembelajaran bahasa Arab Maharatul Kalam di channel televisi yang kita cintai ini, dan tentunya kita semuanya dalam kondisi sehat wal afiat. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa budiman dan pendengar setia Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore yang baik ini, kita akan melatih kemampuan kita di dalam berbicara bahasa Arab. Tentunya latihan ini kita akan dipandu dengan latihan-latihan yang sudah tertera pada kitab silsilah, kitab takdir yang menjadi panduan kita dalam mempelajari bahasa Arab Maharatul Kalam. Sebelum kita memasuki latihan demi latihan, dan di sini ada 6 bentuk latihan insyaallah taala yang akan kita selesaikan di pertemuan kita yang baik ini, kita akan mencoba memurajaah kembali dari namudzaj, dari contoh yang terdapat pada halaman 18. Dikatakan di sini bagaimana sebuah kata ganti dhamir itu disambungkan dengan fi'il madhi dengan susunan ya kalimat sempurna, atau dengan istilah jumlah ismiyah. Baik, kita akan baca dan kita akan coba memahami sebagai bentuk murojaah kita sebelum kita menyelesaikan latihan demi latihan pada tahap berikutnya. Awalan istami' wa raddid. Baik, kita perhatikan bersama. Kita baca dari awal. Ana tasallamtu تذاكر السفر. نحن تسلمنا تذاكر السفر. أنت تسلمت تذاكر السفر. أنت تسلمت تذاكر السفر. أنتما تسلمتما تذاكر السفر. أنتم تسلمتم تذاكر السفر. أنتن تسلمتن تذاكر السفر. هو تسلم تذاكر السفر. هي تسلمت تذاكر السفر. هما تسلما تذاكر السفر. هما تسلمتا تذاكر السفر هم تسلموا تذاكر السفر هن تسلمن تذاكر السفر. Ketika kita melihat setiap kali kalimat sempurna yang diawali ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, maka kita menjumpai ya isim yang terletak di awal kalimat ini itu biasa kita kenal dengan istilah dhamir, yaitu kata ganti. Dan ketika dhamir itu berdiri sendiri, maka disebut dengan istilah dhamir munfasil, yang terpisah dari kata lain. Sehingga kita katakan, ya, dhamir munfasil pada susunan kalimat sempurna, ya, di sana ada ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, huma, hum, hunna. Kemudian ketika kita melihat, tatkala dikatakan tasallamtum, dan ini merupakan gabungan antara fi'il dan fa'il. Fi'il di situ adalah tasallama, fi'il madhi. Ketika dia bersambung dengan fa'il, dalam hal ini adalah ta, yaitu tu, tasallam, tu, tu di sini, yang kita kenal dengan ta'ul fa'il. Maka fi'il yang terdapat fa'ilnya, yang bersambung dengan fa'ilnya, tu tadi, yaitu ta'ul fa'il, demikian pula, tasallamna na, atau tasallamta ta, ya, ini kita sebut juga sebagai dhamir, kata ganti. Hanya saja, jenis dhamir ini adalah dhamir muttasil, yang bersambung, yang bergandeng dengan fi'il. Ya, yang bersambung, yang bergandeng dengan fi'il. Ketika dikatakan tasallamti, ya, berarti dhamirnya adalah ta, ya, pada lafaz ti. Demikian pula tasallamtuma, tuma, tasallamtum, tum, ya, tasallamtunna, tunna. Adapun tasallama pada dhamir huwa, maka dia tidak memiliki, ya, bentuk yang jelas. Dan dalam hal ini dhamir tersebut ya tidak nampak. Adapun tasallamat hiya, maka di sana ada tanda ta'mits namanya, yang berakhiran ta yang bersukun. Ada juga tasallama, ada tambahan alif jika humanya adalah laki-laki jenisnya. Dan ada tasallamata, ada ta'mits, ada tambahan alif, ya, jika huma yang dimaksudkan di situ adalah perempuan. Kemudian ada wawul jama'ah tasallamu, dan yang terakhir tasallamna, yaitu na nun niswah. Nah, kalau kita melihat pada arti, tentu ya kita sudah mengetahui dikatakan ana tasallamtu tadhakira safari, saya telah menerima ya tiket perjalanan. Nahnu tasallamna tadhakira safari, kami telah menerima tiket perjalanan. Anta tasallamta tadhakira safari, kamu seorang laki telah menerima tiket perjalanan. Anti tasallamti tadhakira safari, anti yaitu kamu seorang perempuan telah menerima tiket perjalanan. Antuma tasallamtuma tadhakira safari, kalian berdua, dan ini meliputi kalian berdua laki-laki ataukah kalian berdua perempuan, karena memang tidak ada perbedaan pada bentuk susunan ya fi'il maupun dhamirnya, tidak ada perbedaan, semuanya sama, tasallamtuma tadhakira safari, ya, kalian berdua laki dan perempuan, ya, baik itu dari laki-laki maupun berdua dari perempuan telah menerima tiket perjalanan. Antum tasallamtum tadhakira safari. Kamu semua, yaitu kalian semua telah menerima tiket perjalanan. Antunna tasallamtunna tadhakira safari. Nah, di sini adalah kalian perempuan. Antunna, kalau antum ya untuk laki-laki. Kalian semua laki-laki. Antunna, kalian semua perempuan telah menerima tiket perjalanan. Huwa tasallama tadhakira safari. Dia telah menerima tiket perjalanan. Huwa di sini adalah dia, yaitu siapa? Laki-laki. Hiya tasallamat tadhakira safari. Dia perempuan, yaitu seorang, telah menerima tiket perjalanan. Huma tasallama tadhakira safari. Mereka berdua laki-laki telah menerima tiket perjalanan. Huma tasallamata tadhakira safari. Mereka berdua perempuan telah menerima tiket perjalanan. Hum tasallamu tadhakira safari. Mereka laki-laki ya telah menerima tiket perjalanan. Humma tasallamna tadhakira safari. Mereka perempuan ya banyak telah menerima tiket perjalanan. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kata ganti itu terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, kategori orang pertama. Ia disebut dengan al-mutakallim. Dan itu meliputi ana dan nahnu. Yang kedua adalah kata ganti orang kedua, yaitu al-mukhatab. Dan itu meliputi anta, antuma, antum, ini untuk laki. Kalau untuk perempuan, anti, antuma, antunna. Kategori yang ketiga adalah kata ganti untuk orang yang di luar pembicaraan, yang kita kenal dengan kata ganti orang ketiga dan disebut dengan istilah al-ghaib. Dan ini meliputi huwa, hiya, huwa, huma, hum, ya, untuk laki. Dan untuk perempuan, hiya, huma, hunna. Jadi seperti ini terkait dengan bahasan yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita ingin masuk pada latihan demi latihan. Pada latihan yang kedua disebutkan akmil kana fil namudzaj. Ya, lengkapilah kalimat berikut ini sebagaimana contoh di bawah. Contohnya apa? Yang pertama, alif. Dikatakan ana safartu bitta'irati. Ana safartu bitta'irati. Baik. Ini adalah contoh. Ya. Yang mana nanti ketika kita turunkan pada dhamir-dhamir yang lain, maka kita menggunakan fi'il yang sama dan juga kata keterangan yang sama. Contoh. Nahnu. Kita katakan nahnu safarna bitta'irati. Kita hanya mengubah ya dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi, yaitu safara tadi. Baik, ini untuk yang alif. Adapun untuk ba, di situ contohnya adalah ana araftu al-biqalata. Ana araftu al-biqalata. Dan ini pun ya dikerjakan sesuai dengan contoh. Fi'il dan kata keterangan, yaitu objek maf'ul bihi, harus sama. Misalkan ketika di situ ada dhamir nahnu, maka kita jawab nahnu arafna al-biqalata. Kemudian untuk yang jim disebutkan di situ ana hajastu at-tadhkirata. Ana hajastu at-tadhkirata. Ini pun juga sama. Ya, kita diminta untuk mengganti dhamir saja, baik itu dhamir yang ada di depan ataukah dhamir yang bersambung dengan kata kerja itu fi'il, fi'il madhi. Baik, latihan yang kedua, alif, ba, dan jim, kita akan berikan kesempatan untuk para pemirsa, para pendengar juga berantisipasi ya, beraktif ya, menghubungi interaktif dengan kami di Studi Al-Iman Surabaya. Nah,
4: baik, kami buka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab pada kesempatan sore kali ini dengan memakai kitab silsilah. Insya Allah kita membuka sesi tanya jawab untuk mengerjakan latihan pada latihan yang pertama ini. Kita angkat terlebih dahulu dari penelpon yang telah masuk. Halo. Halo. Halo. Halo. Baik, kita coba mengulang kembali bagi para pendengar maupun pemirsa yang sudah menelpon namun terputus, bisa diulang kembali untuk sesi tanya jawab ini untuk mengerjakan latihan-latihan pada soal yang pertama dalam kitab silsilah ini. Bisa menghubungi di 087-3-04-846. Adapun yang belum memiliki kitabnya, insya Allah kita akan berikan, bisa langsung chat ke nomor admin kita di 087-3-04-846. Ini kita angkat terlebih dahulu penelpon yang telah masuk. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Tafadhal Ibu Ani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kaifa haluki Ibu Ani?
6: الحمد لله
3: يا رب العالمين. وكيف حال الأسرة؟ أيضا بخير. نعم الحمد لله. طيب إبواني نفضلك بإجابة هذه التدريبات الموجودة. هل أنت مستعدة؟ Ibu sudah siap? Kita coba menjawab. Latihan-latihan. Baik, tafadhali. Masykurah. Naam, tafadhali Ibu.
6: Tanian, Zat.
3: Naam.
6: Tanian. Akmil sama Fina Mudaji. Ana Mudaji. Alif, ana safartu fi ta'irati. Nahnu safarna fi ta'irati. Anta safarta fi ta'irati. Anti safarti fi ta'irati. Antuma safartuma fi ta'irati. Antum safartum bito'iroti. Antuna safartuna bito'iroti.
3: Nah, bito'iroti.
6: Safaro bito'iroti. Iya, safarot bito'iroti. Uma safaro bito'iroti. Safaru bito iroti. Una safarna bito iroti.
3: Baik Ibu, kalau untuk huma perempuan, kalau tadi kan huma laki-laki, sekarang huma perempuan.
6: Huma huma safarata.
3: Naam.
6: Bito'iroti.
3: Naam, ahsanti, ahsanti. Taib, al-an, ba. sekarang yang ba.
6: Alba.
3: Nah.
6: Anna Arif. Anna Arif tu. Alfikolata.
3: Nah.
6: Nahnu Arifna Alfikolata.
3: Nah.

0: Kirota.
1: Nah.
0: Nahnu hadasna atat Kirota.
1: Nah.
0: Anta hadasta atat Kirota.
1: Naam, ahsanti. Allah yubarik fiki. Syakarallahu laki, Ubu Ibu Ani. Baik, ada pertanyaan Ibu?
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nashkuru li fadilati Ibu Ani ala hadha al-ittisal al-mubarak insyaallah ta'ala. Kita berterima kasih kepada Ibu Ani yang ya menghubungi kami dalam menyelesaikan latihan ini. Baik, kita masih tetap membuka satu penelpon lagi untuk menyelesaikan latihan yang kedua ya. Sa'adiyan, akmil kemafin namunat. Barangkali di sana ada Ibu Yati yang sudah berada di belakang Ibu Ani. Nah.
2: Baik. Kami buka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang mencoba untuk menjawab dari soal latihan-latihan pada kitab silsilah ini, yaitu latihan kedua. Bisa langsung menghubungi kami di 0873-04-846. Dan kita ucapkan jazakillah khairan kepada Ibu Ani yang telah membuka pertanyaan pertama tadi atau menjawab soal yang pertama tadi. Dan nampaknya kita angkat terlebih dahulu telepon yang kedua. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yati.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yati. Kedengaran suara kita, Ibu Yati?
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati. Masya Allah, kaifa haluki?
3: Alhamdulillah, anaka khair.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib. Ibu Yati, نحن الآن في إجابة التدريب الثاني وعليك أن تجيبي التدريب المطلوب ألف باء وجيم مفهوم الكلام؟
3: نعم
1: طيب
3: سمعاً.
1: نعم تفضل
3: أكمل كما في النموذج كما في النموذج
1: نعم
3: Andang Gaju Ana Safartu Iko Iroti Nahnu Safarna Iko Iroti Anta Safarta Iko Iroti Anti Safarti Iko Iroti Antuma Safartuma Iko Iroti Antum Safartum Iko Iroti Antuna safartuna bito iroti Wa safaro bito iroti Ya safarot bito iroti Huma safarna huma safaro bito iroti Hum safaru bito iroti Huna safarna bito iroti
1: Baik, huma untuk perempuan Bagaimana kita mengatakan?
3: Safarota Bito Iroti
1: Baik, mumtaz Ba
3: Alba Ana Araftu Al-Gikolata
1: Nah
3: Nahmu Arafna Al-Gikolata Anta Arafta Al-Gikolata Anti Arafti Al-Gikolata
1: Nah, ahsan Jin
3: Al-Jin Ana Hajastu At-Tazkirota Nahnu Hajasna At-Tazkirota Anta Hajasta At-Tazkirota
1: Nah, Masya Allah, Masya Allah Mubtaz Allah yubarik fiik Ibu Yati Wa jazakillahu khairan
3: Syukur
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita

0: pindah ke latihan yang ketiga, apakah di sana ada penelpon lagi yang ketiga? Baik. Nah, tafadhal. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdullah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban biki ya Ummu Abdullah. كيف حالك؟ الله يحييك الله يحييك الحمد لله أنا بخير. كيف الأمور؟ طيبة؟ الحمد لله. Baik, Ummu Abdullah sudah siap, kita sedang berlatih di latihan yang kedua. Latihan saya. Iya, yang tadi maksudnya. Maksudnya iya. Tafadhali, masykura.
1: Ini Ustaz,
0: ini
1: sunatan.
0: Akhirnya? Ini berikutnya, bukan ya, itu. Setelahnya. Ini ya. Belum kelihatan. Coba.
1: Iya.
0: Nah.
1: Akmil.
0: Ke bawah dikit, akmil kama fil namudaj. Baik,
1: Naam,
0: sahih.
1: Antum sahabat tidak irati. Tidak biasa.
0: Nah, huwa. Baik, huma kalau untuk perempuan, bagaimana cara kita mengatakan? Kalau tadi kan untuk laki. Coba dibaca, huma.
1: Ina safarata tika irati.
0: Baik, ahsanti. Ina
1: safarata tika irati.
0: Naam, ahsanti. Khalas.
1: Ina safarata tika irati.
0: Al-anba. Naam.
1: Apa sah?
0: Yang mbak sekarang ibu.
1: Iya. Ata Anna raftu nikolata. Nahnu arafna. Artikel
0: apa?
1: Nah, kemudian anta. Belum kelihatan.
0: Nah, laman berikutnya. Nah, anta.
1: Anta. Anta rafti atikolata.
0: Sahih. Ahsanti ya Umar Abdullah. Jazakallah khairan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, فالآن ننتقل إلى التدريب الثالث. فقال هنا أسند الأفعال الآتية للضمائر السابقة. Sekarang kita berpindah ke latihan yang ketiga. Perintahnya adalah sambungkan fiil-fiil berikut ini dengan dhamir-dhamir yang telah dipelajari, artinya yang sudah diketahui sebelumnya. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Hunaka fi'il sakana wa arafa wa hajaza wa tanawala wa hadara. Di sana ada lima fi'il: sakana, arafa, hajaza, tanawala, dan hadara. Baik, masing-masing fi'il ini kita tinggal menambahkan dhamair, yaitu kata ganti yang sudah kita pelajari dari mulai nahnu, anta, nahnu, ana atau ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, dan hum serta hunna. Baik, apakah kita harus menjadikan fi'il ini dalam kalimat sempurna ataukah mencukupkan dengan menambahkan dhamair saja? Maka alal aqal, setidaknya kita menambahkan dhamair saja. Jika memang nanti kita memiliki kemampuan untuk menjadikan kalimat sempurna dengan menambahkan kata keterangan, fala ba'sa bidzalik, maka ini tidak mengapa. Boleh nanti kita katakan ana sakantu, nahnu sakanna, anta sakanta. Boleh seperti itu, atau kita tambahkan kata keterangan. Misal, ana sakantu albayta, nahnu sakanna albayta, anta sakanta albayta. Demikian pula arafa, ana araftu alfallaha, nahnu arafna alfallaha, anta arafta alfallaha, dan seterusnya. Ada dua pilihan. Pertama, apakah kita mencukupkan dengan menyambungkannya dengan kata ganti saja? Pilihan yang kedua, dengan kita menambahkan kata keterangan sehingga menjadi kalimat sempurna. Baik, untuk latihan ketiga ini kita buka kembali lagi kepada para pemirsa dan juga pendengar setia untuk bergabung bersama kami dalam pembelajaran Maharatul Kalam di Studio Al-Iman Surabaya.
2: Baik, alhamdulillah kita beranjak pada latihan yang ketiga bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba menjawab terkait pertanyaan yang ada pada kitab silsilah ini, bisa menghubungi 087-3x04x546. Baik, kita angkat penelpon yang telah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, insyaAllah.
0: Tafadhali Ibu Ani. Naam, tafadhali. Allah yubarik fiik.
3: Naam. Ibu Ani lagi, Ustaz.
0: Naam, naam. Masya Allah alaik. Naam, tafadhali.
3: Alisan Asidah Afalal.
0: Naam, asmidil afala
3: Lituma iril Sabiqati.
0: Naam.
3: Sakana.
0: Heeh.
3: Anna sakantu

0: juga dicukupkan dengan kata ganti saja, damir saja, tanpa ditambahkan keterangan. Iya, damir saja. Ana sakantu, nahnu sakanda, dan seterusnya.
1: Ana sakantu.
0: Nah. Nahnu.
1: Nahnu sakana.
0: Nah.
1: Sakana. Jadi tajwid satu double.
0: Iya double. Nahnu sakanna.
1: Sakanna.
0: Nah. Anta.
1: Anta sakanta. Anti sakanti.
0: Iya. Terus?
1: Antuma sakantuma, antum sakantum, antuna sakantuna, uwa sakana, iya sakana, uma sakana, uma sakanata,
0: naam,
1: sakanu, una, sakantuna, sakanta, una,
0: una,
1: sakanna,
0: sakanna, naam. Terus?
1: Arofa,
0: naam.
1: Sudah saja.
0: Sudah.
1: Desa,
0: naam.
1: Sudah.
0: Iya, sudah. Baik. Tanawala. Ana?
1: Ana? Tanawatu.
0: Nah.
1: Anta tanawata. Anti
0: nahnu.
1: Tanawati.
0: Nahnu, nahnu.
1: Nahnu tawana.
0: Tanawal
1: tanawalna
0: tanawalna
1: antuma tanawaltuma antum tanawatum.
0: Nah.
1: Antuna tanawatuna.
0: Tanawatuna.
1: Tanawatuma tuna.
0: Nah.
1: Uba. Wa tanawala.
0: Nah.
1: Iya tanawalat. Uma tanawala Uma tanawala rata.
0: Nah.
1: Tanawala tanawalu.
0: Nah, tanawalu.
1: Uma tanawala.
0: Nah. Terus, hadara.
1: Andoro. Ana hadartu. Nahnu hadarna. Anta hadarta. Anti hadarti. Antuma hadartuma. Antum hadartu. Antuna patertuna uwa katoro iya katoro uma katoro uma katorota katoru uma katorna
0: ya. Nah, masya Allah, ahsanti, Allahi barik fiki, ibu Ani.
1: Syukur
0: Pak. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li ibu Ani ala hadha al-ittisal. Fal'an antaqil mubasharah ila tadrib al-rabi. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada ibu Ani yang sudah bergabung kembali tadi ya. Kemudian kita berpindah ke latihan yang keempat, akmil kama fil namudzaj, ya, lengkapi sebagaimana contoh berikut. Baik, kita perhatikan bersama. Hal tasallamta tadhkirata? Apakah Anda telah menerima tiket? Al-jawab, na'am, tasallamtuha. Iya, saya sudah menerimanya. Baik, kita perhatikan di sini dikatakan tasallamtuha menggunakan ha, itu kenapa? Karena pertanyaannya tadi adalah terkait at-tazkirata. Yang mana kata at-tazkirata adalah perempuan. Sehingga menggunakan kata ganti ha. Beda halnya seperti selanjutnya. Hal qara'ta al-kitaba? Apakah Anda sudah membaca buku? Jawab, na'am, qara'tuhu. Iya, saya sudah membacanya. Damir hu qara'tuhu, hu itu kembali ke Alkitab, yaitu buku, yang mana bentuknya adalah mufrad. Dan di sini kita diminta untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan. Mufrad mudzakkar ataukah mufrad muannats? Ya. Sehingga ini akan mempengaruhi dhamir yang akan kita gunakan untuk menjawab. Jika itu at-tadhkirata muannats itu perempuan, maka kita menggunakan tasallamtuha. Ya. Jika itu adalah mudzakkar seperti hal qara'ta al-kitab, maka kita menggunakan dhamir hu yang sesuai dengan jenisnya laki-laki. Maka dikatakan na'am qara'tuhu. Dan sedemikian seterusnya. Baik, kita buka satu telepon untuk menyelesaikan latihan yang keempat ini.
2: Baik, kita membuka penelpon terakhir karena waktu sudah mendekati waktu berakhirnya pembelajaran bahasa Arab ini. Kita membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa yang ingin mencoba latihan yang keempat ini, bisa menghubungi 0873x04x8446 untuk menyelesaikan latihan terakhir pada pertemuan sore kali ini insyaallah taala. Maka dari itu kita masih membuka bagi para pendengar maupun para pemirsa di 0873x04x8446. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yati.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan Ibu Yati?
3: Iya,
0: Ustaz. Naam, masyaallah, masyaallah. Allah yubarik fiik. Baik Ibu, kita sekarang latihan yang keempat. Kami persilakan Ibu untuk menjawabnya. Tafadhali.
3: Rabi'an.
0: Rabi'an.
3: Akmil kama fil namudzaji.
0: Heeh.
3: An-namudzaju. Hal tasallam tadzkirata. Na'am. Tasallam tuha. Hal qara'ta kitaba? Na'am, qara'tuhu.
0: Nah.
3: Hal katab betab darsa? Na'am, katab tuhu.
0: Nah.
3: Hal syarib betal asiro? Na'am, syarib tuhu. Hal wajab tas sorok ibata? Na'am, wajab tuha.
0: Nah.
3: Hal tanawal tat to'ama? Naam, tanawal tuhu. Halis takhraj tal jawaza. Naam, ikh istakhraj tuhu.
0: Naam.
3: Halis taray tal fakihata. Naam, istaray tuha.
0: Naam, ahsanti, masya Allah. Allah ibarik fiki.
3: Assalamualaikum
0: Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pendengar setia dan para pemirsa Budiman Aliman TV, di mana Anda berada, rahiman wa rahimakumullah. Berhubung waktu kita sudah habis, maka dengan berat hati kita akan melanjutkan latihan ini di pertemuan selanjutnya insyaallah taala, dan semoga kita dimudahkan untuk bisa bertemu kembali di hari yang sama dan juga di jam yang sama باذنillah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Al-Quran dan hadis yang berfungsi sebagai obat. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Masya Allah. Unsur-unsur yang terdapat pada Masya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi ngopo ya kan?
0: Syukuran ya kan. Aku ingin stok ilingki. Wah, nek ora tok ilingki, aku ini 12 terjerumus nenggon kesirikan. Wis alhamdulillah tenan aku wis matur nuwun. Wis pokoke bener sampean. Ya sapa kok saiki tak gawe sing islami. Ya wis kaya ngene iki aku saiki gaweane. Maca ni buku-buku agama kaya ngene iki. Wis matur nuwun tenan ya kan aku ini dilengke.
1: Alhamdulillah tenan Mas Mitro Awi bangga kowe seneng saiki kowe iso berubah. Wis iso Mas Mitro dadi Mas Mitro sing soleh tenan. Aku seneng tenan wis tak ngenen ku jaman dhisik Mitro iso dadi Mitro sing soleh iso
0: ngene iki. Ya ngene iki Mas. Nek duwe kanca wis pokoke kudu saling mendoakan, saling mengingatkan. Wah, jan. Matur nuwun tenan ya, Kang.
1: Masyaallah, jan. Iki lho, Kang. Aku mau ki mampir pasar. Tuku panganan.
0: Masyaallah.
1: Mbok buku kanca sinau ning karo buku kanca jagongan.
0: Masyaallah.
1: Iki tak buka iki.
0: Masyaallah.
1: Iki Kang. Loh, iki. Ah. Sik iki Kang.
0: Jen.
1: Apa ini? Iki klepon, lali mau kowe karo klepon. Panganan tradisional, enak, gurih.
2: Bismillah.
1: Mantap. Delok iki lho. Nek saka warnane sing ijo wis masuk. Nek saka putih-putih ini loh blas orang rapi is panganan tradisional orang islami panganan orang islami yang ini ki bedanya ini orang sok maca buku orang maca buku tak kan dani kan iya panganan sing islami kuwi panganan sing orang yang hadis anak telepon ke orang yang hadis
2: panganan gini neng Islam gue
1: ini mau halal karo haram karo toyib
0: iya bener
1: ini nak rana nang gantung kunan hadis ini rana
0: enak ono kuwi
1: takkan dani, takkan dani
0: lho
1: panganan gue ya kaya ini kurma ayo cetol orang itu nang ini hadis anek klepon gue blas rana ya
0: orang
1: islami yang kaya ini
0: orang lu ngerti po? Nek panganan ku islami terus tau ngerti po? Klepon kok sadat
1: ya terus ngawur kaya ngono kuwi itu ngane terus ngono kuwi ya orang itu jadinya gak sadat iya iya no iki kira ini bantung tenang kira ini
0: Kanjeng Nabi mpien kuwi senengane dahar kurma
1: ya iki panganan si islami yang kaya ngono iki
0: iki tak silahke kupukmu men islami ngono kuwi.
1: Kuwi jenenge saya ngawur meneh nek kaya ngono kuwi jenenge saya ngawur.
0: Ora. Panganane sing penting bahane halal, ayo dipangan, ra apa-apa.
1: Ora masalah halal karo harame.
0: Iki asal islam iki lho.
1: Ora.
0: Iki sing islami lho kurma iki.
1: Kurma klepon kuwi panganan sing halal. Wong kabeh digawe kanggo barang sing halal yo dipangan yo tetep ora masalah. Tetep iso.
0: Ane ora ana tuntunane. Kula wis sampe maca buku.
1: Apa tau maca kowe nek klepon kowe ning nggon tuntunan
0: wis iki lagi rong dino maca buku wis islami islami.
1: Lho.
0: Sing kowe maca kuwi tenanan.
1: Ya ngono kuwi sing semangat sing sing agama sing semangat. wah wis ora iso
0: pasene ngono
1: halal karo haram
0: wis iki nek dikandani kok.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Monggo dipun unjuk
2: nggih Tan.
3: Niki wedang uwuh enak tur menyegarkan.
2: Masyaallah.
3: Monggo
2: nggih Tan, nggih Tan. Wonten apa kok di sawang?
1: Wedang uwuh. Minuman tidak islami. Ini lho Tat, minuman yang islami ada dalam hadis. Ustaz kok tidak islami.
0: Gus, ngawur iki.
1: Apa ya?
0: Ngarani ustaz ora islami.
1: Ya nyatane ya ngono kok.
0: Ora.
1: Wis, atus piye?
0: Gini lho Tat. Mas Mitra lu kapan ra islami? Wedang uwuh ra islami.
3: Nah, terus yang islami itu yang bagaimana?
1: Ini lho Tat. Kurma makanan yang ada dalam hadis, ada tuntunannya. Inilah yang islami, Tat.
3: Nggih. Terus
1: air putih ada dalam hadis juga islami, Tat. Lah, klepon wedang uwuh tidak ada dalam hadis, Tat, itu. Benar enggak, Tat?
2: Napa leres, Tat? Wonten panganan islami kalih mboten islami niku, Tat.
3: Baik, begini saya jelaskan. Jadi pembagian makanan menjadi islami dan tidak islami itu pembagian yang benar. Karena memang Islam mengajarkan seperti itu, ada makanan yang islami dan ada makanan yang tidak islami. Namun perbedaannya bukan karena ada dalam hadis dan tidak ada dalam hadis. Sehingga kurma islami karena ada dalam hadis. Air putih islami karena ada dalam hadis. Klepon tidak islami karena tidak ada dalam dalil. Wedang uwuh nggih mboten islami karena tidak ada dalam dalil. Itu pembagian yang keliru. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, makanan islami niku makanan yang halal. Makanan yang tidak islami berarti sebaliknya, panganan sing haram. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai para manungsa, silakan kamu makan apa yang ada di bumi ini yang halal tur apik thayyib. Yang dimaksud thayyib itu sebagian ulama menafsirkan makanan yang lezat, yang enak ketika dikonsumsi. Sehingga ketika dimakan tidak menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan madarat. Ketika dimakan terasa enak dan dia halal. Maka selama memenuhi dua kriteria ini, halal dari sisi zatnya dan tidak memberikan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, itulah makanan yang islami. Telepon halal buatan?
0: Halal ra?
1: Ayo halal.
3: Wedang uwuh halal buatan?
0: Jawaben.
1: Ayo halal. Terus kenapa Tat? Kok hanya kurma dan air putih saja yang disebutkan dalam hadis? Kenapa Tat?
3: Jenengan artinya dalam hadis di mana?
1: Duh, dari ini Tat. Kitab ini Tat. Sudah baca ini?
3: Sudah baca semuanya?
1: Ya belum.
3: Oke, sekarang saya jelaskan. Jadi makanan yang disebutkan dalam hadis itu banyak. Demikian pula dalam Quran juga banyak. Allah menyebutkan ada beberapa buah-buahan, ada delima, ada anggur, termasuk ada pisang. Di surat Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa talhim mamdud dan mayang yang bertundung. Yang itu kata Imam Malik itu adalah mauzun, pisang. Mungkin kita enggak kebayang pisang ada dalam Quran. Nah, lalu kenapa klepon tidak disebutkan, ini tidak disebutkan? Ya mungkin kalau ini ada di zaman Nabi SAW disinggung. Tapi mengingat makanan-makanan ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ya tentu saja tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga batasannya bukan masalah disebutkan dan tidak disebutkan, tapi selama itu halal dan thayyib, makanan itu makanan islami.
1: Jadi ini makanan islami, Tat.
3: Selama halal, islami.
1: Bismillah. Aduh, luput mengecah.

0: Wah, alhamdulillah ngepit tekan kene. Kang Ari,
1: gimana Mas
0: Bogor? Lah jenengan ngepit ki tekan ngendi wae?
1: Aku mau sadurung ngirene aku ning Kalurang sik, Mas. Terus kanca-kanca jane ning Watu Purba, ya aku nyusul dene.
0: Iya, iya.
1: Lah bener sing pira dene?
0: Lah sik pisan iki.
1: Oh, aku sing
0: ngomong.
1: Wis mitro.
0: Aku mitro.
1: Aku mitro, Mas.
0: Loh.
1: Aku lo mitro.
0: Aku, Mas.
1: Ora iso.
0: Lemu yo mitro.
1: Mitro. Aku mitro.
0: Cek, lemu mitro. Tahun piro ya?
1: Wis iki aku wis sintone iki taun 90 ya, Mas, diundang mitro iki.
0: Sintek aku 83.
1: Eh, ora iki aku 83. Iki kok apa, Mas?
0: Undang mitro. Iki kok mitro kabeh iki piye iki?
1: Aku sih mitro,
0: Mas.
1: Kecil aku mitro. Ya asri aku mitro.
0: Jenengku asli. Iki eneng ustaz. Iki eneng ustaz. Saiki parapan iki oleh ora. Kabeh kok jenenge mitro iki piye iki?
1: Aku seneng tanggilanku cecil, Mas.
0: Mending takon ustaz wae ayo. Ha wis yo takon ustaz. Ayo.
1: Mitro ora iso ngono. Aku mitro.
0: Iki mitro, iki mitro.
1: Aku sih mitro yo.
0: Ora usah rebutan. Ayo takon ustaz.
1: Mitro wis iki aku.
0: Ora iso. Saya tadi itu manggil Mitro. Ternyata beliau-beliau ini namanya sama Mitro, Lat.
1: Aku enggak bisa. Saya kan yang Mitro. Aku jika aku kecil itu udah Mitro. Bisa. Aku ke tahun 80.
0: Rebutan gini, Lat. Itu gimana, Tat? Nama parapan itu boleh enggak? Dalam Islam boleh enggak, Tat? Jenengan kok manggil Mitro? Lah dari
1: kebiasaan lah, saya dari kecil memang dipanggil Mitro lah.
0: Nama sini juga?
1: Guntur.
0: Guntur.
1: Ya sama, nama kelasnya Ari. Cuma dari kecil tahun 90 itu saya
0: dari saya tahun 83
1: kan. Oh gitu. Berarti kan lebih dulu saya yang punya hak nama paten Mitro.
0: Gimana itu, Tad?
1: Gimana, Tad?
0: Boleh gak, Tad? Jenengan dipanggil Mitro.
1: Iya, ikhlas, Tad.
0: Ikhlas. Jadi mau malah rebutan.
1: Iya. Sekarang saya kaget aja loh kok Mitro beliau.
0: Berarti sudah seneng nih diundang-undang Mitro.
1: Saya nggak tahu kalau beliau itu juga parapannya Mitro.
0: Saya sejak kuliah saya
1: dipanggil Guntur.
0: Oh,
1: pripun ngeten nek dipanggil Mitro. Tapi ya seneng sebenarnya dari kecil kan.
0: Dari kecil.
1: Nggih, Mitro. Bapak saya itu manggil Mitro saya juga bingung.
0: Nggih. Jadi tentang parapan atau kalau dalam keterangan para ulama disebut dengan al-qob, bentuk jamak dari kata laqob. Laqob itu berarti memanggil seseorang dengan yang selain namanya, maksudnya adalah nama yang diberikan oleh orang tuanya. Pada asalnya kita dianjurkan untuk memanggil seseorang dengan nama yang paling dia sukai. Misalnya jenengan aslinya Guntur dan senang dipanggil Guntur. Pada dasarnya kita juga dianjurkan untuk memanggil beliau dengan sebutan Guntur atau Pak Ari, panggil Pak Ari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang memanggil orang dengan gelar atau parapan al-qob dengan laqob yang tidak disukai. Allah sebut sebagai nama fasik. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuku ba'dal iman. Janganlah kalian saling menggelari dengan laqab, dengan gelaran. Misalnya dipanggil apa? Taye atau dipanggil kemplu, dipanggil pitik. Yeah. Iki menungso kok diceluk pitik, celuk wedhus. Kadang celuk bebek. Dan kalau itu tidak disukai oleh orang yang dipanggil, ulama sepakat haram. Karena dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuku ba'dal iman. Sejelek-jelek nama adalah nama kefasikan setelah datang iman. Sehingga kalau enggak disukai, ulama sepakat dilarang. Bagaimana kalau disukai? Kalau disukai apakah diperbolehkan? Jika itu fungsinya lit ta'rif dalam rangka
2: akrab gitu.
0: Iya, karena itu nama akrab. Ini ta'rifnya. Karena itu nama akrab, artinya orang kenalnya itu. Misalnya ketika masyarakat ketemu jenengan. Jenengan yang se ini kata cak neng video ANB nih.
1: Nama bekannya Mitro.
0: Nah, karena nama bekannya Mitro sehingga masyarakat kenalnya Mitro. Terus dipanggil Pak Mitro. Dan beliau tidak mempermasalahkan ridho dengan penyebutan itu. Imam Ahmad memberikan rukhsah. Karena dulu ada beberapa ulama yang dikasih lakob dan mereka lebih dikenal dengan lakobnya. Ada Al-Aqsam, si Budek. Ada Al-Aqmash, si Juling. Ada Al-Aqma, si Buta. Ada Al-A'raj, si Pintang. Dan itu ulama-ulama ahli hadis.
1: Sudah sejak zaman...
0: Sudah zaman masa silam. Dan di zaman Nabi SAW ada sahabat yang beliau itu lebih dikenal dengan julukannya. Namanya Dzulyatain. Dan Nabi SAW juga memanggilnya Dzulyatain. Dzulyatain itu karena tangannya panjang. Dzulyatain, pemilik dua tangan. Karena tangannya itu panjang. Jadi panjang tangannya itu gak normal. Dan dipanggil Dzulyatain. Sehingga insya Allah kalau lakob itu tidak menyakiti batin orang yang dipanggil, insya Allah tidak masalah.
2: Nah. Tapi tetap, ini rebutan ya tadi
1: ya, maksudnya saya tetap paling berhak untuk nama Mitro. Aku Ranso.
0: Sejak usia berapa dipanggil Mitro?
1: Saya sejak TK itu kan.
0: Panggil Mitro.
1: Oke, 83 berarti 84 85 saya sudah dipanggil Mitro. Sejak kuliah aja saya ganti nama. Tapi jujur ya sampai sekarang saya enggak ngerti artinya itu apa.
2: Mitro itu apa?
1: Mitro artinya apa? Kalau Mitro itu dulu kan saya itu tahun 90 masih ingat saya itu ya. Itu nak waktu itu kan masih kecil ya. Dulu kan memang saya dominan pada waktu itu. Memang saya dominan, masih dominan akalnya loh ya. Dia seperti itu. Jadi sering saya ngobrol itu kan saya duduk di sini, teman-teman di depan itu semua. Itu artinya itu pinter omong. Pinter berbicara. Padahal kan kalau kita berbicara dalam Islam kan artinya untuk tidak kebaikan sebenarnya tidak baik kan. Tapi saya melihat dari Mitro itu bukan dari si bahasa Jawa saja. Saya melihatnya Mitro itu kan dari versi Jawa. Kalau di Indonesia kan Mitra. Mitra itu kan teman.
2: Kerabat, kerabat.
1: Bro, artinya bahan gak terkola. Ini kan kalau kecil itu saya ditanggungnya Mitro, ya wos, bapakku lah ya masalah. Bro, ya orang mokong. Jarang malah saya dikenal Ari itu kan gak ada. Taunya ya Mitro. Wong anak saya ini manggilnya juga bukan Pak Ari, Pak Mitro.
2: Gak ada pun ngoten nggih Mitro.
1: Saya juga enggak masalah.
2: Ari mawon lah Mitro lah.
0: Gak pun berarti
1: ngalah motor
0: ya. Sebenarnya arti Mitro itu gedah brus.
2: Mboten sios.
0: Oh, boleh ya.
1: Nek kula pendiam ya kan. Kalem kula.
0: Anehnya sing ngerti ngono, berarti sekarang rebutan enggak mau.
1: Anu jenengan mau. Yang penting Mitranya versi Indonesia aja. Enggak Jawa. Karena pasti kan kita juga kita bagus.
0: Mohon ini kan timbangannya jadi Mitro aku. Dileran ini mawon. Nek tadi nyemplung monggo.
2: Terima kasih ya tadi. Atau nonton kata.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Sudah infak aliman bulan ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan demi kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk tafakkur fiddin. Mudah-mudahan hal ini menjadi tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada hamba tersebut, maka Allah akan fakihkan dia, Allah akan tambahkan pemahamannya tentang agamanya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengkaji salah satu di antara cabang-cabang ilmu, yaitu ilmu tafsir. Yang mana ilmu tafsir ini merupakan salah satu cabang ilmu yang mulia. Sebagaimana para ulama menyebutkan kaidah syaraful ilmi bi syaraful ma'lum, keutamaan kemuliaan suatu ilmu itu adalah tergantung dari kemuliaan apa yang dipelajarinya. Maka ketika tafsirul Quran mempelajari apa yang dipelajari dalam tafsir, yang dipelajari adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Quran, kalamullah. Maka ketika yang dipelajari adalah sesuatu yang mulia, yang agung, maka demikian pula ilmu tersebut menjadi ilmu yang agung pula. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mulai untuk membahas tafsir juz ke-30, yaitu kita mulai dari surat An-Naba. Sini halaman 423 ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taufiknya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya dan menjadi amal salih yang memberatkan berat timbangan kita, kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasiha jannati wa iyana ajma'in wa hiya makiyatun bi ijma'in. Surat An-Naba. Surat An-Naba ini adalah surat makiyah dengan ijma', kesepakatan para ulama. Ya. Yang mana pembagian surat makiyah dan madaniyah ini terjadi perbedaan tentang dhobitnya. Ya. Ada yang membagi makiyah dan madaniyah adalah dari sisi tempat turunnya, yaitu di kota Mekah dan di kota Madinah. Ada yang membaginya adalah dengan fase turunnya, yaitu sebelum hijrah dan setelah hijrah. Sebelum hijrah berarti surat-surat makiyah, adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah maka surat-surat apa? Madaniyah. Ya. Maka adapun surat An-Naba di sini wahiya makiyatun bi ijma'in. Dia adalah termasuk surat makiyah. Ya. Walaysa fiha naskhun wala hukmun. Dan tidak ada di dalamnya yaitu nasakh ya ataupun hukum. Maksudnya di sini adalah baik ayatnya yang dinasakh ataupun hukum ayat tersebut yang dinasakh. Karena nasakh ini ada yang ayat dinasakh bacaannya, ayatnya, tapi hukumnya tetap berlaku. Ada ayat yang ayatnya beserta hukumnya dihapus semuanya. Begitu pula ada ayat-ayat yang bacaannya ayat tetap ada di dalam Al-Quran, namun hukumnya tetap atau hukumnya dinasakh. Ya, nasakh ini artinya sudah dihapuskan. Ya. Maka di dalam surat An-Naba ini tidak ada di dalam ayat-ayatnya yang dinasakh, baik ayatnya maupun hukumnya. Illa ma qalahu ba'dun nas, kecuali apa-apa yang dikatakan oleh sebagian manusia, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala labisina fiha ahqaba. Pada ayat ke-23, ya, mereka tinggal di dalamnya ahqaba, ya, dalam zaman-zaman yang panjang. Min annahum mansukhun, bahwasanya ayat tersebut adalah dimansukh. Ya. Artinya bahwasanya di neraka itu bukan terbatas tapi abadan selama-lamanya, ya. Makanya hati ini dinasakh. Wa huwa qaulun khalfun au khalafun, ya. Maka ini adalah pendapat yang terbelakang atau ditinggalkan. Li'annal akhbara la tunsakh, karena kabar-kabar itu tidaklah dinasakh. Artinya di sini penulis beliau memiliki kaidah bahwasanya khabar itu tidaklah dinasakh. Ya, bagi yang mereka sudah belajar balaghah khususnya ilmu ma'ani, maka di sini akhbar di sini adalah lawan dari al-insya. Ya. Antum di balaghah belajar ilmu usulul insya dan usulul al-khabar dalam ilmu ma'ani. Ya. Maka bentuk-bentuk uslub, ya, kalimat itu ada yang bentuknya adalah insya dan ada yang khabar. Khabar itu adalah kullu qaulin yahtamilu sidq wal kadzib. Ya. Setiap bentuk kalimat yang mengandung, ya, bisa dibenarkan dan bisa didustakan. Ya. Maka di sini akhbar itu la tunsah. Karena dia sifatnya adalah kabar, berbeda dengan insya, ya. Misalnya perintah, larangan, ya, maka di situ ada hukum. Maka ini bisa apa? Bisa dinasakh. Ya, adapun akhbar di sini kata beliau la tunsakh. Wa inna ma dzakarna hadzal qaula tanbihan ala fasadih. Akan tetapi kami sebutkan pendapat ini sebagai tanbih saja, ya, menunjukkan ada pendapat seperti ini, ya. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang rusak, pendapat yang ditinggalkan, gitu. Maka di sini qaulu azza wa jalla mulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-16, ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا قال المؤلف أصل عما أي عن وما asal dari amma di sini, ya, amma yatasalun itu amma adalah dari dua huruf yaitu an dan ma, ya. Makanya surat An-Naba ini adalah surat pertama dari juz ke-30, makanya sering disebut dengan nama apa, juz amma. Nah, ini karena ayat pertamanya adalah amma yatasalun, makanya disebut juz amma, ya. Nah, amma ini aslinya adalah dari huruf an dan ma. Summa udghimatin nunu ba'da qalbiha. Kemudian diidghamkan nunnya setelah dirubah menjadi mim. Jadi am, ya. Fa baqiya amma, masih ada alifnya di situ. Fil khabari wal istihaq fil istifham, baik yang sifatnya khabar ataupun yang sifatnya adalah istifham. Ya. Summa hadzaful alifa fil istifham, kemudian mereka menghapus huruf alif ketika bermakna istifham, farqan bainahu wa bainal khabar, untuk membedakan antara mana yang istifham dan mana yang khabar. Ya. Ketika dalam bentuk khabar maka amma masih ada alifnya, namun ketika dalam bentuk istifham maka alifnya dihapus, amma, ya. So minal arabi man yukhafiful mim takhfifan, ada juga di kalangan orang Arab yang mereka mentakhfif mimnya, jadi tidak ada tasdidnya, amma, ya. Fayaqulu amma, ya. Ini ada yang demikian, ya. Wa hadzal istifham bi amma huwa istifham tawqifin wa ta'ajjubin minhum. Adapun Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, bertanya, beristifham, ya, dengan amma di sini, maka ini adalah istifhamu tawqif, ya. Istifham agar kita berhenti untuk memikirkan. Wa ta'ajjubin minhum, yaitu Allah Subhanahu wa taala merasa ta'ajub dengan orang-orang tersebut. Ya, amma yatasaalun, sampai, ya, Allah Subhanahu wa taala bertanya begitu. Ya. Wa qara'a Ubay bin Ka'b wa Ibnu Mas'ud wa Ikrimah wa Isa amma bil alif. Ada di antara para, ya, di sini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, juga Ibnu Mas'ud, Ikrimah dan Isa, amma dibaca dengan adanya alif, ya. Jadi kalau kita kan amma yatasalun, nah ini tapi ada alifnya, amma yatasalun, begitu, ya, ada alifnya. Wa qala hadhahak amma dengan ha, amma yatasaalun, begitu, ya. Wa hadza innama yakunu 'indal waqfi, dan ini dibaca ketika waqaf, ya. Wa naba'il 'azim qala Ibnu Abbas wa Qatadah wa syar'ul ladzi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna dari nabal azim, anin nabail azim di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan juga Qatadah, maknanya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Mujahid dan Qatadah, mereka mengatakan maknanya adalah wal Qur'anu khasatan. Dia adalah Al-Qur'an secara khusus. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah tentang Al-Qur'an gitu. Ya. Wa qala Qatadah aidan, dan juga sebuah pendapat dari Qatadah, beliau mengatakan huwal ba'tsu minal kubur, yaitu kebangkitan dari kubur. Maka di sini ada tiga penafsiran, ya. Dan penafsiran-penafsiran seperti ini biasanya para ulama kita menjelaskan bahwasanya tidak ada pertentangan di antara penafsiran-penafsiran tersebut, ya. Semuanya adalah bisa dikompromikan, ya. Yang satu sama lainnya adalah yang tidak ada kontradiksi. Wa yahtamilu dhamiru fi yatasalun an yurida jami'al 'alam. Kemudian dhamir pada yatasalun di sini, ya, dalam bentuk jamak, ya, siapakah mereka di sini, ya? Mereka yang saling bertanya sini siapa, ya? Maka ihtimal ada kemungkinan yang dimaksud adalah seluruh alam, ya, seluruh alam. Fa yakunu al-ikhtilaf hayna idin yuradu bihi tasdiq al-mu'minin wa takdzibul kafirin wa nazaghatil mulhidin. Ya. Yaitu ketika Allah tadi berfirman alladhum fihi mukhtalifun, maka hum di sini, ya, kalau maknanya adalah seluruh alam, ya, maka yang dimaksud di sini adalah tentang pembenaran orang-orang beriman dan pendustaan orang-orang kufar dan kesesatannya orang-orang mulhidin, ya. Ini kalau hum ini kembali kepada seluruh alam, ya. Wa yahtamilu, dan juga mungkin an yurada bidhamir, yang dimaksud dengan dhamir di sini, hum di sini adalah mereka siapa? Al kuffar min Quraisyin, orang-orang kufar dari kalangan Quraisy. Ya. Jadi yang dibicarakan di sini adalah orang-orang kufar Quraisy. Fa yakunu al-ikhtilafu syakun syakku ba'din wa takdzibu ba'din. Maka ikhtilaf yang di sini dimaksudkan alladhum fihi mukhtalifun di sini adalah yaitu keraguan sebagiannya dan sebagian lagi mendustakan. Ya. Ada yang ragu-ragu, ada yang mendustakan di antara orang-orang Quraisy begitu. Ya. Wa qaulihim sihir. Ya, sebagian mengatakan ya Nabi Muhammad ini adalah penyihir. Ya. Kahanah, perdukunan, syair, ada yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah syair. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad ini adalah junun, ya. Macam-macam, ya, tuduhan-tuduhan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka lihat bagaimana dulu seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang beliau asalnya dijuluki Al-Amin, orang yang paling jujur, ya. Orang yang tidak pernah berbohong sama sekali. Ya. Tapi begitu beliau ya berdakwah, langsung disebut dukun. Ya, langsung disebut penyihir, disebut tukang bohong, ya, orang gila dan lain sebagainya. Bayangkan, ya. Apa sebabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai demikian dibencinya, sampai demikian difitnah seperti ini, bahkan diusir, diperangi, bahkan mau dibunuh. Apa sebabnya? Apakah karena beliau menyuruh kepada ayo berbuat baik kepada orang tua? Ayo kita bersedekah membantu orang miskin. Ayo kita nolong orang-orang yang terzalimi. Ayo berbuat baik kepada tetangga. Apakah gara-gara itu beliau diusir? Ini fitnah, ya. Jawabnya bukan, para hadirin sekalian. Karena kalau itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak dulu beliau sudah orang yang jujur, ya. Beliau suka membantu orang miskin, membantu orang-orang yang ya terzalimi, memuliakan tetangga, ya. Karena dulu beliau sudah melakukannya, ya. Tapi tidak ada sedikit pun yang memfitnah beliau. Tapi ketika beliau menyeru kepada la ilaha illallah, menyeru kepada tauhid, untuk meninggalkan tradisi, untuk meninggalkan ya tata cara tata cara jahiliyah, kesyirikan-kesyirikan, maka di situ beliau langsung dimusuhi. Ya. Maka demikian pula para dai, ya, para ulama yang mereka menyeru kepada tauhid, mengikuti langkah para nabi, maka demikian pula mereka pasti akan diganggu. Ya. Mereka mau ya mau ceramah ya diganggu, ya. Mau menyampaikan ilmu diusir, difitnah, diberikan julukan-julukan seperti ini, dukun, ya. Penyair, orang gila dan seterusnya. Maka ikhwani wa hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah apa? Dawahnya para nabi dan rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdawah kepada tauhid. Wa qala aktsaru nuhah, berkata kebanyakan di antara para nuhat, ya, para nahwiyin, para ulama nahwu, qaulahu 'anin naba'il 'adzim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang kabar yang besar, muta'alliqun bi yatasaalun, dia itu ya terkait dengan apa, dengan fi'il yatasaalun. Az-zahir kanahu qal, maka zahirnya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lima yatasaaluna an hadzan naba, kenapa kok mereka bertanya-tanya tentang kabar ini, ya. ini di antara penjelasan para ulama, ya. Berkata Az-Zujaj, al-kalamu ta'am, ya, kalau tadi kan ada mutalik begitu, ya, ya, amma yatasa'alun anina baladim mutalik bi yatasa'alun, ya, dengan takdirnya lima yatasa'alun anina baladim begitu, ya kan. Ada penjelasan lain dari Az-Zujaj, al-kalamu tam, ya, fi qawli amma yatasa'alun, yaitu pembicaranya sudah sempurna selesai ketika amma yatasa'alun, itu sudah tam, sudah sempurna, artinya bertanya apa sih yang mereka pertanyakan begitu, ya. Summa kana muqtadul qaul, kemudian muqtadul dari ucapan tersebut, an yujiba mujib, ya, itu kan tadi pertanyaan amma yatasa'alun, apa sih yang mereka pertanyakan, maka seharusnya konsekuensinya adalah ada yang menjawab itu, ya. Fayakun, maka jawabannya adalah yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim, begitu. Itu ada takdirnya, ya. 'Anil naba'il 'adzim maknanya adalah jawaban dari amma yatasa'alun, gitu. Itu ada dua penafsiran di sini, yang pertama tadi, ya, amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim, ini muta'alliq, takdirnya adalah lima yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim, gitu. Ya. Yang kedua adalah amma yatasa'alun fayujib, ya. Yatasa'aluna 'anil naba'il 'adzim, gitu. Jadi ayat kedua adalah jawaban dari ayat yang pertama, begitu. Fakta atau ijazah Al-Qur'an wa balagatuhu an yubadira al-muhtajja bil jawab alladhi taqtadihi al-halu, maka di sini ijazul Quran, ya, ijaz bagi yang sudah belajar ilmu bayan, ya ilmu bayan, ya, ilmu al-ma'ni, ya, ilmu al-ma'ni dalam bab tentang apa, al-ijaz, ya. Maka di sini ada ijaz, ya. Ijaz itu apa? Ada ijaz qisar, sama ijaz hadaf, ya. semester berapa ini? Semester 4 ke atas ya. Semester 5, 6 sudah belajar ya. Semester 4 yang baru tadi usi insya dan khobar baru tahu tadi ya. Nanti akan ada namanya ijaz ya. Ijaz itu ada ijaz hadaf, ada ijaz kisor ya, sesuai namanya. Kalau ijaz hadaf berarti ada yang dihapus, kalau ijaz kisor ya singkat tapi nggak ada yang dihapus ya. Maka di sini ada ijaz ya hadaf, dihapus ya. Amma yatasa'alun anin naba'il adzim, ada yang dihapus apa ya, yatasa'aluna anin naba'il adzim situ ya. Faqtada ijazul Qur'an wa balagatuhu an yubadiral muhtaj bil jawab, yaitu di sini ijazul Qur'an dan juga balagahnya itu konsekuensinya adalah bersegera untuk memberikan jawaban kepada orang yang bertanya di sini. Alladhi taqtadihil hal wal mujawarah, ya, yang di sini terkandung dari halnya keadaan ya, dan mujawarah ya, karena bersebelahan ayatnya. Iktidaban lil hujjati, iktidab ya, iktidab kalau antum pernah belajar di ilmu bayan ya, qawadin qawadibi ya, ya qaf dha ba, maknanya adalah apa, qata'a ya. Qawadin qawadibi, qawadib artinya adalah qawati'a, yang memutus ya. Maka sini iktidaban lil hujjah, memutus ya, menegakkan hujjah. Wa isra'an ila maudin maudi'i qat'ihim, dan bersegera untuk ya menuju ke tempat yang langsung memutus mereka, artinya langsung menjawab mereka ya, mereka langsung amma yatasalul anin naba'il adzim. Wa hadha nahwu qawlihi ta'ala, dan ini juga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ayyu syai'in akbaru syahadatin, qulillah ya, apa syahadat terbesar, Allah gitu langsung dijawab ya. Wa amsalatun katsirah, dan permisalan lainnya. Wa qad waqa'a tanbih 'alayha fi mawdhi'iha, dan telah ada tanbih ya oleh penulis di setiap ayat-ayat yang seperti ini, pasti beliau kasih tanbih ya di tempat-tempatnya. Wa qara'a as-sab'ah, imam yang tujuh ya, para qurra yang tujuh. Begitu pula Al-Hasan dan Abu Ja'far wa Syaibah wal Amash, mereka semua membaca kalla sayalamun ya, ayat yang keempat, kalla sayalamun bil ya'i fil maudi'aini, dengan huruf ya di dua tempat ya, kan ayatnya diulang kalla sayalamun thumma kalla sayalamun, maka mereka tadi membaca dengan huruf ya sayalamun ya, di dua tempat, di dua ayat tersebut. Ala zakaril ghaib ya, fa zahirul kalam annahu raddun ala al-kuffar, maka zahirnya ini adalah bantahan kepada orang-orang kufar. Kalla saya alamun, ini haulail kufar, saya alamun begitu. Fi takdzibihim, atas ya pendustaan mereka terhadap naba'il adzim ya, terhadap Al-Qur'an, terhadap syariat, terhadap hari kiamat ya. Wa'idun lahum fil mustaqbal, sebagai ancaman bagi mereka di masa yang akan datang ya. Wa qarrara zajra ta'kidan, diulangi di sini peringatannya sebagai ta'kid, penekanan. Kalla saya lamun, awas ya, nanti tahu rasa mereka, akan tahu mereka nanti ya, begitu. Nanti tahu, lihat aja, nanti awas begitu ya, ancaman. Nah ini bisa dipakai ya, kalla saya lamun, ada anak-anak yang ya, misalnya yang gaib tidak ikut kajian, kalla saya lamun ya, awas ya, tahu nanti mereka gitu ya. Maka di sini ya, waqala dhahak, berkata dhahak, al mana kalla saya lamun, yakni al kufar ala jihatil wa'id ya. Kalla saya lamun di sini yaitu orang-orang kufar sebagai bentuk ancaman. Thumma kalla sayalamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka nanti akan tahu. Ya. Maka ayat yang kedua sini kata beliau bukan orang-orang kufar tapi orang-orang beriman. Ya. Ala jihatil wa'di sebagai bentuk janji, ya. Yang pertama untuk orang-orang kufar, ya, awas mereka akan tahu nanti adabnya. Yang kedua, nanti orang-orang beriman juga akan dapat ganjarannya, begitu, ya. Wa qara ibn Amir fima ru'ya anhu wa fima rawa anhu Malik bin Dinar wal Hasan bihilaf kalla sayalamun bita kalla sata'alamun. Ya, Ibnu Amir. Di sini membaca dengan apa? Huruf ta. Kalau tadi dengan ya kan ya. Di sini dengan ta. Kalla sata'alamuna. Bita'i fil maudhi'aini di dua ayat tersebut. Kalla sata'alamun summa kalla sata'alamun. Alam khatabatil hadir. Ya. Itu mukhatabah berbicara dengan orang yang ada di hadapan, yang hadir di hadapannya. Karena ucapan yang kul, seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ia mengatakan, kul lahum ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, ya, kalla sata'alamun begitu, ya. Karena Nabi Muhammad berbicara langsung dengan orang yang di hadapannya. Ya. Wa karir alaihim zajra wal wa'ida. Dan ulangi kepada mereka peringatan, ancaman, takidan sebagai penekanan. Wa kullu ta'wilin fi hadhil qira'ah ghairu hadha fa muta'assifun. Dan banyak lagi penafsiran-penafsiran lainnya, ya. Dari ayat-ayat ini dan juga ayat ini dibaca kala saya lamun dengan ya ala jihatir rad wal wa'idil kufar sebagai bentuk bantahan dan ancaman kepada orang kufar. Summa kalla sata'alamun, awalnya ya, yang keduanya dengan ta, ya, bita'i min fauk, dengan ta, titiknya di atas, ya, ala jihatir rad ala kufar wa wa'id wal wa'di wal mu'mini, ya, sebagai bentuk bantahan kepada orang kufar sekaligus janji kebaikan bagi orang-orang beriman. Ya. Walilmu fi hadhihi al-ayah bi makna sata'rifun. Dan ilmu di sini saya lamun, ya. Maka ilmu di sini maknanya adalah ma'rifah, saya arifun, ya, kala sata'rifun begitu. Ya, ini mana? Mana al-ilm. Falidzalika lam yata'adda, makanya di sini tidak mutaaddi. Ya, tidak ada mafulnya kan? Ada mafulnya enggak? Kalla sayalamun enggak, begitu saja kan? Ya. Karena maknanya adalah sata'rifuna. Mereka akan tahu nanti, begitu. Falidzalika lam yata'adda. Tsumma waqafahumullahu ta'ala ala ayatihi wa gharaibi makhluqatihi wa qudratihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, memberhentikan mereka untuk memikirkan, maksudnya di sini ya, ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya yang luar biasa dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala allati yujibun nazar fiha, yang wajib untuk kita memikirkannya, melihatnya, merenungkannya. Al-iqraru bil ba's, penetapan adanya ke hari kebangkitan. Wal iman billahi ta'ala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mihad alam najalil ardo mihada, bukankah kami telah jadikan bumi itu sebagai al mihad, adalah al firasul mumahadul wati, ya, seperti kasur, ya, yang terhampar, yang bisa di, ya, bisa ditiduri, bisa dilewati, bisa di, ya, dihamparkan begitu, ya. Wa kadzalika al-ardu li bunyatiha, begitu pula bumi ini bisa berjalan di atasnya, ya, tidur di atasnya bisa, ya, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qara Mujahid wa Isa wa ba'dul kufiyin mahda, ya. Dibaca bukan alam najalil arda mihada, tapi alam najalil arda mahda, ya. Maknanya sama, ya. Wal makna nahul awal, seperti yang awal, ya, itu dihamparkan, dimudahkan. Wa syabbahal jibala bil autad wal jibala autada. Di sini ada tasbih. Ya, mereka sudah belajar juga, belajar balaghah, ya, ilmu bayan. Tasbih, ya. Tasbihul jibal bil autad wal jibala autada. Ya. Sini apa namanya? Huruf, ya, apa ada tasbihnya? Tidak ada. Ya. Juga wajul wajib syabah. Ya. Makanya termasuk bentuk bentuk tasbih yang terkuat, ya, tasbih baligh. Wal jibala autada, ay al jibal kal autad, li annaha tumsiku wa tuskilu wa tamna'ul arda an tamida. Yang mana di sini gunung-gunung itu seperti memegang, jadi pemberat, ya, mencegah bumi ini untuk berjalan, ya. Wa azwajan ma'nahu anwa'an wa ja'alnakum azwaja, ya. Maknanya di sini adalah anwa fi alwanikum wa suwarikum wa alsinatikum, kami jadikan kalian itu bermacam-macam, ya. Baik warna kulitnya, ya, kemudian bentuk tubuhnya, ya, ada yang kurus, gemuk, tinggi, pendek, ya, macam-macam. Wa alsinatikum, bahasanya, ya, Allah jadikan bermacam-macam. Wa qala Zujjaj wa ghairuhu ma'nahu musdaujain zakaran wa unsah. Berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Wa subat as-sukun, ya. Wa ja'alna al-laila, apa? Wa ja'alna naumakum subata, ya. Dan kami jadikan tidur kalian sebagai subat, ya. Subat di sini maknanya adalah sukun, ya, untuk tenang, istirahat. Wasabtur rajul ma'nahu istaraha, wasabatar rajulu ma'nahu istaraha wa tada'a wa taraka syughla, ya. Sabatar rajulu maknanya adalah beristirahat, ya, bersantai, meninggalkan kesibukan. Wa minhu as-sabat wa hiya 'illatun ma'rufah sumiya bidzalika. Yaitu sabat, dia adalah sebuah illah, ya, ini penyakit begitu, ya, illah, illatun ma'rufah sumiya bidzalika li'anna sukun wa sukut afrata 'alal insan hatta sara daran qatila, ya. Sabat, ya, mungkin kayak depresi begitu, ya, ya, dinamakan demikian karena dia sangat tenang, sangat diam, yang berlebihan dalam diri seorang manusia sampai bisa berbahaya, membahayakan, bahkan qatil, bisa membunuh, ya. Wa naumu syabihun bihi, yang mana tidur pun seperti itu, benar-benar tenang begitu, ya, kecuali yang ngoro, ya, buanter ini, ya, itu, ya, darar itu, ya, darar lil akhirin, ya, tapi itu menandakan dia tenang, ya, sebelahnya yang tidak tenang gitu, ya, kan macam-macam gitu, ya. Ya, kalau di asrama itu ada yang sebut gergaji, krek krok gitu, ya, ya, ada yang sebut kereta api, cuk gitu, ya, krr gitu, ya. Ada yang seperti samudra, pure, itu sambil kamar yang bergetar, ya. Tapi dinikmati saja, ya, seperti itu memang kalau kita hidup, ya, bersama dengan orang lain, ya. Waqala Abu Ubaidah subatan aiqatan lil amali wa tasarruf. Subatan di sini maknanya adalah qatan, memutus semua amal, semua perbuatan, ya, terputus tidur, kan, ya. Wasabtu al-qat'u, ya, maknanya adalah memutus. Minhu sabata rajul ra'sahu Orang memutus kepalanya, ya, maksudnya apa? Idza qata'a sya'rahu, kalau dia mencukur rambutnya, ya. Sabata ra'sahu, ya. Wa minhu an'al as-sabtiyah. Nah ini, ya. Sabtiyah, biasa kalau kita membahas apa itu ya di buku fikih itu, ya. Apa ini sendal ketika masuk kuburan, ya. Nah, ketika masuk kuburan diperintahkan Rasulullah untuk melepas sendal. Nah ini, ya, as-sabtiyata ini. Nah, ini dengan as-sabtiyah ini adalah wahya lati qata'an has as-sya'ru, ya, yang memutus as-sya'r, yang memutus apa ini, ya, memutus kulit atau bulu begitu, ya, as-sabtiyata ini. Sudah azan ya. Nasami ilal adhan wa nuwasil bi'idnillahi ta'ala. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi ba'an. Walibasan masdar, ya. Waja'alna layla libasa, dan kami jadikan malam sebagai libas, ya, pakaian. Ini juga tasbih sebenarnya, ya. Al-layl kal libas. Wa kana al-mailu al-mil, ini salah paling ya, harusnya al-lail, ya. Wa kana al-lailu kadzalika, ya. Dan malam juga seperti libas juga begitu maksudnya, ya. Min haitsu yaghsha au yughshi al-ashkhas, yang mana malam itu dia melingkupi, ya, seperti pakaian begitu, ya, menutupi orang-orang. Fahiya talbasuhu wa tadarra'uhu, sebenarnya dia, ya, memakainya begitu. Wa qala ba'dul mutawwilin, di antara orang yang mentawil mengatakan ja'alahu libasan, Allah menjadikan malam itu pakaian. Li'annahu yatmisu nurul absar, karena malam itu dia menghilangkan cahaya penglihatan. Wa yulabisu 'alaiha al-asya', dan membuat niat benar-benar itu menjadi tidak terlihat. Wa tasrif yudhif hadal qaula, akan tetapi sharaf, ilmu sharaf, ya, tasrifnya ini melemahkan pendapat ini. Li'annahu kana yajibu an yakuna mulabbisan, ya, karena seharusnya menjadi mulabbisan itu, bukan libasan. Wala yuqalu libasan, dan tidak bisa dikatakan libas. Illa man labisa siyab, kecuali orang yang memakai pakaian, ya, libas, ya. Wan nahar ma'asha, wan nahar ma'asha ala hadfi mudaf aw ala nasab, ya. Wan nahar di sini dengan menghapuskan mu'idofah atau nisbat, sebagai nisbat, ya. Wa hadza kama taqulu lailun naimun, sebagaimana kita katakan lailun naimun, ya, malam yang tidur, padahal yang tidur bukan malamnya, ya, yang tidur bukan malamnya. Maka ini juga di ilmu bayan yang dipelajari, ya, di dalam ilmu bayan ya, naharuhu saimun, ya, ini namanya adalah di majas, ya, pelajaran tentang majas, ya, yaitu pada nisbatul fa'il. Jadi majasnya itu bukan makna, bukan dalam al-makna, dalam lafad, bukan, ya, tapi penisbatan suatu pekerjaan kepada wahri fa'ilihi, ya. Nah, di sini termasuk di sini, ya, an-naharu ma'asyan, ya, ini bisa dengan menghapuskan idofahnya, ya, mudofnya dihapus, atau ala nasab, ya, penisbatannya di sini. Karena yang hidup siapa? Yang hidup manusianya, kan, ya, yang hidup adalah siapa? Bukan siangnya yang hidup, tapi manusianya lah yang hidup di siang itu, begitu, ya. Kemudian wasabu syidad ay as-samawat sab'an syidada. Maknanya adalah langit. Wal afsahu fi lafzati sama at-ta'nis. Dan yang fasih dalam kata as-sama ini adalah di ta'nis, dihukumi mu'annas. Wa wasuha bisyiddah, dan disifati dengan asyidad, dengan syiddah. Kenapa? Li'annahu la yasra ilaiha fasadun liwasaqatiha. Karena tidak ditimpa kerusakan. Ya, karena kuatnya. Ya, sabang syidada. Ya, langit. Ya, tujuh langit yang kokoh. Wasiraj, ya. Sirajan wahaja. Ini maknanya adalah asyams. Siraj ini, lampu di sini maknanya adalah apa? Matahari. Al-wahaj, al-har, al-muttarim, al-ittiqad, al-muta'ali, al-lahab. Ya. Ini nama-nama matahari, ya, yang panas, yang apa ini ya, muttarim, ya, yang bergecolak begitu ya. Ini yang panas semua ini ya, yang panas semua ini, menyala panas begitu, ya. Berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, "Inna syamsa fis sama'i ar-rabi'ati ilaina." Apa ini? Tahruha walahabuha muttarimun uluwan. Ya. Sesungguhnya matahari itu di langit yang keempat. Ya. Kepada kita lah sampai ya, panasnya. Ya. Dari ketinggian. Wakhtalafan nas fil mu'asirat. Para mufassirin berbeda pendapat tentang al-mu'asirat di sini. Ya. Berkata Al-Hasan bin Abil Hasan, begitulah Ubay bin Ka'ab, Ibnu Jubair, Sa'id bin Zaid bin Aslam, Muqatil dan Qatadah, al-musyirat di sini maknanya adalah as-samawat. Wa anzalna minal musyirat ay minas samawat. Wa qala Ibnu Abbas wa Abu Aliyah wa Rabi wa Dhahak, al-musyirat ay as-sahab al-qatirah. Ya, awan yang menurunkan tetesan hujan. Wa huwa ma'khudun min al-'asr, diambil dari al-'asr. Asr itu apa? Diperasan, ya. Hanya asir, asir itu apa? Jusnya, ya, hasil perasannya. Li anna as-sahaba yan'asiru. Karena awan itu dia terperas begitu ya. Fa yakhruju minhul ma, maka keluarlah air. Wa hada qaulul jumhur, dan ini pendapatnya jumhur ulama. Wa bihi fassara Ubaidullah ibnu Al-Hasan bin Muhammad Al-Anbari Al-Qadi bi baiti Hasan, ya, dari Bahar Kamil, kiltahuma halabul asiri, ya, kiltahuma halabul asiri. Wa qala ba'dun ba'du man sumiyat hiya sahab allati fiha al-ma tumtiru kal mar'ah al-mu'asir, ya. Dan sebagian menamakan awan yang di dalamnya ada air menurunkan hujan seperti wanita yang memeras, ya. Wa hiya allati dana haiduha al-mu'asir, ya, bukan memeras, maksudnya istilahnya adalah al-mar'atul mu'asir, yaitu wanita yang sudah dekat haidnya, ya, istilahnya al-mar'ah al-mu'asir. Walam tahid ba'du, dan belum pernah haid sebelumnya, ya. Berkata Ibnu Al-Kaisan, qila li sahab al-mu'sirat min haitsu taghithu fiha min al-mu'sirati. Dan dikatakan mu'sirat ini maknanya adalah awan, ya, karena dia mengairi, ya. Fahiya min al-mu'sirah, maka termasuk di antara mu'sirah. Wa minhu qawluhu ta'ala wa fihi ya'sirun, dan di dalamnya mereka ya'sirun, ya. Itu tentang apa ini? Tentang anggur, ya. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatada, al-mu'sirat ar-riyah, angin katanya, ya. Li'annaha ta'suru sahab, karena anginlah yang memeras awan, ya. Berkata Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, Al-Fadl bin Abbas, Qatadah dan kira membaca wa anzalna bil mu'sirati, dengan ba di sini. Fahada yuqawi annahu arada riyah. Maka ini menguatkan pendapat bahwasanya angin. Ya. Wasajjaj as-sari'ul indifa, yang cepat. Ya, sajjaja. Kama yandafiu dam, sebagai mana darah yang terdorong. An uruqi dzabiha, ketika ya, disembelih ya langsung apa muncrat begitu, ya. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qila lah ma afdalul hajj. Dikatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji apa yang paling afdal? Maka beliau punya al-hajju sajj, ya. Arada tadarru ila Allah bidu'a al-jahil wa dhabhul hajj, ya. Al-hajju as-sajju, ya. Yaitu yang benar-benar tadarru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah dan menyembelih, itu al-hajju as-sajju, ya. Wal hab jinsul hubub, hab sini adalah jenis biji-bijian, alladhi yantafi'u bihi hayawan, yang dimakan oleh hayawan. Wan nabat al-usbur, rumputan di sini mananya, alladhi yustamalu ratsban li insanin aw bahimah, dimanfaatkan oleh manusia, ya, ketika basah ataupun oleh hewan. Fadzakara Allah taala maudhi'al manfaataini, yang mana Allah menyebutkan di sini tempatnya dari dua manfaat tersebut, habban wa nabatan, di sini ya alfafa, jam'u luf bi dhammil lam, waluf jam'u lafa atau lifa, wal makna multafatil aghsan wal awrad. Multafat artinya yang saling tutup menutupi daun-daunnya, batang-batangnya, ya. Wa dzalika mawjudun fin nadrati warai, ini terdapat di kebun-kebun begitu, ya. Wa qala jumhur al-lughawiyyin, berkata mayoritas para ahli bahasa, al-fafa jam'u lif, ya, tadi jam'u luf, ya, ini jam'u lif dengan mengkasrahkan lam. Walif al-jannah al-multaffah bil aghsan, kebun yang banyak daun-daunnya, ya, banyak batang-batang pohonnya. Wa qala al-Kisai, berkata al-Kisai jam'u lafif, ya, al-fafan jam'u lafif, ya. Wa qad qala syairu min bahri tawil ahabis, ahabisu al-fafun tabayana far'uhum, apa ini, wajizmuhum an nisbatil mutaqarribi, ya. Baik, naktafi ila hadzal qadri wa qabla dzalika, ada pertanyaan apa ini, ya, hal al-shamsu yadur hawla al-ard am al-ard allati yadur hawla al-shamsi, fa kaifa ma'na qawlu ta'ala, apa ini, wasakhara as-shamsu wasakhara as-shamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Coba aja lihat di tafsirnya, ya. Ada penafsiran ketika, anda lupa ayatnya, ya.

0: terus ke atas. Kalau bayangan kita kan ya, logika kita harusnya di atas juga terang kan ya. Ya mungkin tadi bumi terang kan ya. Ya dah. Terang harusnya ke atas tambah terang terus kan ya. Tapi subhanallah ketika tambah ke atas justru jadi gelap lagi. Ya. Jadi gelap lagi. Bahkan kegelapanlah yang menguasai alam semesta ini. Nah, ini insyaallah kita bahas penafsirannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa lubsis saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadza saub wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsis saubil jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj minal khala'.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dhikr seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahlihi.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa az-zahab ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: فأينا يكون وقلت عويس غنيا كآبائه ويواجهه ماله
4: جاءت وشعب
3: وعشيرته لا تسامي عشيرا
5: سابا

0: Berikut ini sebuah cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Ansar. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya di timur dan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Dan cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Dipilihnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau, agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Kemudian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu. Sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya, membawa perlengkapan beliau di depannya seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi SAW dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba, Rasulullah SAW beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah SAW di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah SAW? Apakah kita berada di antara Nabi SAW dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah SAW tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi hari pun tiba, Abu Ayyub berkata kepada Nabi SAW, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi SAW bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi SAW bersabda, "Jangan pikirkan wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah SAW. Namun, di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka, aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah SAW. Di pagi hari, aku menemui Rasulullah SAW dan aku berkata kepada beliau, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku.' Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menjanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi SAW berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi SAW tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah SAW sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah SAW juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya, hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, "Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini?' Abu Bakar menjawab, 'Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku.' Umar berkata, 'Sama dengan diriku. Aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat.' Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi SAW keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, 'Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?' Keduanya menjawab, 'Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku." Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, "Selamat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang." Nabi menjawab, "Kamu benar." Lalu Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja?" Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan menyembelih hewan perahan." Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya." Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya, dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, "Wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya." Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang." Tiba-tiba kedua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah, 'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.' Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah.'" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah kepada kami besok." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, "Nabi sallallahu alaihi wasallam memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub." Maka Abu Ayyub berkata, "Aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Besoknya Abu Ayyub datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya seorang hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbaik-baiklah kepadanya, wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami." Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, "Milik siapa dia, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Milik kita." hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Istrinya berkata, hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia. Abu Ayyub berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memintaku untuk berbuat baik kepadanya. Ummu Ayyub bertanya, apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain memerdekakannya. Ummu Ayyub berkata, kamu telah dibimbing kepada kebenaran. Kamu telah diberi taufik. Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid berkata, apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin, membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel. Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: فأينا يكون بدلا؟ وقلت عميس غنيا كآبائه يواجهه ماله
2: جاءه توشع بسيف
1: وعشيرته لا تسامي عشيرا
3: سابا.
4: فائدة كجية
5: معاشر إخوة رحمني ورحمك الله apalagi hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Sebelum itu apa sih arti fitnah? Ya. Fitnah itu disebutkan ya, tentang fitnah dalam bahasa ya, atau secara bahasa. Fitnah itu yang pertama maknanya adalah al-ikhtibar wal-ibtila. Ya, ujian dan bala. Ya. Ujian dan bala. Ujian itu lebih cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan. Ya. Diuji oleh Allah Ta'ala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anbiya ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan." Dan kami menguji kalian dengan dua hal, syarr wal khair. Dengan keburukan dan kebaikan. Fitnatan sebagai ujian dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada keburuk maupun yang baik. Ya. Kalau yang buruk biasanya disebut bala, musibah, bencana. Ya, itu kebanyakan pada yang buruk. Kalau yang khair itu adalah hal-hal yang baik yang Allah berikan pada kita. Yang kita harus mensyukuri. Liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ketika Allah menguji Nabi Sulaiman alaihissalam dan nikmat yang Allah berikan pada beliau, Nabi Sulaiman mengatakan,

duluan. Ini untuk Allah menguji aku. Ashkur am akfur. Apakah aku yang bersyukur atau aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara makna dari fitnah adalah al-ittirab was-sirah. Kegoncangan yang ada pada satu kondisi. Goncang kondisi itu. Ya. Terjadi pertikaian, perselisihan, pembunuhan, ya. Ini juga termasuk fitnah. Ini termasuk fitnah. Ya, yaitu perbedaan, pembunuhan, peperangan, apalagi antara sama kaum muslimin. Ya, ini semua adalah termasuk dari dalam kategori fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah juga bisa diartikan dengan kesesatan, kerusakan. Ya, ini juga merupakan fitnah. Ya, ketika seorang dapat terjerumus, ya, dalam satu apa ujian, dia terfitnah dengan ujian itu, ya, kemudian dia menyimpang dari jalan yang benar, ya, meninggalkan al-haq, melangkah kepada kebatilan. Ini semua bagian dari ujian, bagian dari fitnah. Kemudian fitnah termasuk fitnah harta, fitnah anak, fitnah popularitas, ya, karena itu bagian dari fitnah. Ya, seorang ingin dikenal, ingin disanjung, ya, ingin ditinggikan, itu semua fitnah. Ingin dihormati, itu fitnah. Ya. Jadi bagian dari fitnah itu. Jadi anak dan harta termasuk bagian dari fitnah. Kemudian juga di antara makna dari fitnah itu adalah yaitu al-ihraq binnar. Diazab dengan api itu namanya fitnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kufar, yaitu yawmahum ala nari yuftanun. Ini ketika pada hari yang mereka itu diadab di atas api neraka. Itu namanya fitnah. Ya, yawmahum ala nari yuftanun. Mereka diadab oleh Allah Ta'ala ya karena kekufuran mereka, ya, diadab dalam neraka. Itu juga bagian dari makna fitnah.

0: فائدة كاديا.
1: Hikmah persyariatan hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita mukminin dan wanita-wanita dari kalangan orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi diri mereka, menutupi aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak disakiti, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha Pengampun lagi Maha sempurna rahmatnya, Maha Penyayang. Coba lihat. Di akhir ayat ini saja kita sudah dapatkan isyarat pengampunan dari Allah, rahmatnya, kasih sayangnya ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah. Ingat kaidah, setiap ayat Al-Quran yang diakhiri dengan penyebutan nama Allah atau sifatnya yang maha sempurna, maka itu berhubungan dengan penjelasan hukum yang diterangkan dalam ayat tersebut. Dari sini saja sudah kita dapatkan, melaksanakan pensyariatan hijab

itu sudah berarti mengusahakan diri kita dekat dengan apa? Sebab maghfirah, pengampunan, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini baru kita bahas dari sisi apa yang disebutkan di akhir ayat ini. Sekarang lihat hikmah agung disyariatkannya hijab atau jilbab bagi kaum perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini perintah kepada kaum perempuan untuk mengenakan jilbab yang sesuai dengan syariat. Apa hikmahnya? Seperti diterangkan dalam kitab Taisir Karimi Rahman, yaitu dzalika adna ayyurafna, itu menjadikan kaum perempuan lebih mudah dikenal. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan kesucian, kehormatan. Dikenal sebagai orang yang terjaga kemuliaan dirinya. Maka jangankan ya, ketika dia bertemu dengan laki-laki yang baik-baik, bertemu dengan laki-laki yang mungkin punya penyakit syahwat dalam hatinya, dengan melihat penampilannya yang memakai jilbab yang syar'i, timbul dalam pikiran orang ini bahwa ini wanita yang baik-baik, tidak boleh diganggu. Siapa yang mengatakan ini? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi dengan memakai jilbab yang syar'i, perempuan itu berarti mengusahakan dirinya kewibawaan yang menjadikan laki-laki segan kepada dirinya. Maka disebutkan dalam ayat ini ayyu urafna fala yu'dzain, menjadikan mereka lebih dikenal kesuciannya, kehormatannya, terjaganya dirinya, kewibawaannya, maka mereka tidak akan diganggu dan disakiti.

0: Faedah kajian.
1: Thabata fi sahih al-Bukhari. Ya, sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nazala alaihi qaulullah ta'ala wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Ya, tatkala firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Yaitu tentang seruan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya, agar Nabi memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat terdekat beliau. Ya, jadi dalam sejarah itu bahwasanya Nabi setelah ursila bil mudatsir, setelah diangkat menjadi rasul dengan firman Allah yang turun, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, itu Nabi berdakwah masih sir, Pak. Ya, masih fasenya dakwah sir. Ya, belum jahar. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini wa anzir ashiratakal aqrabin, itu mulai dakwah bil jahar. Ya. Dakwah dengan apa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ida ila Safa. Tatkala turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik ke atas bukit Safa. Ya. Naik ke atas bukit Safa fa ja'ala yunadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru, ya. Menyeru dengan apa? Ya Bani Fihir, ya Bani Adi. Ya, diceluk, ya, dipanggil, ya. Kerabat-kerabat yang dari satu suku beliau itu, dari bangsa Quraisy itu dipanggil semua. Ya, sampai apa mereka hatta ijtama'u, sampai mereka itu berkumpul, ya. Fa ja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruj arsala rasulan liyandur ma huwa. Sampai orang-orang itu kalau enggak bisa hadir, ya, enggak bisa datang, ya, dari apa yang dipanggilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngutus utusan. Ya, itu loh ono apa itu? Ya, engko nek ono berita apa kabar ono nang aku. Ya, basa Jawane ngono, Pak. Ya, sama.

0: menghargai diriku? Ya. Apa yang dijawab oleh mereka? Qalu na'am. Mereka itu sepakat jawab iya. Iya apa? Iya percaya. Ya, apa yang dikatakan Nabi? Iya, kami percayai. Ya. Ma jarabna 'alaika illa sidqa. Ya, karena kami itu enggak pernah mendapati engkau itu berdusta. Ya, maka ini kan persaksian, pengakuan. Ya kan? Persaksian pengakuan bahwasanya Nabi itu enggak pernah berdusta. Itu yang disampaikan mereka. Padahal apa, Pak? Padahal ini ya Nabi itu sudah diangkat. Ya, dan dakwah bil sir itu sudah berjalan, kasak kusuk itu sudah ada terkait tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi enggak terang-terang. Nah, tapi tatkala Nabi mengatakan bahwasanya gimana kalau aku kabarkan nanti di belakang ini akan ada musuh yang akan menyerang, apakah kalian mempercayaiku? Iya, kata mereka. Dan kami enggak pernah mendapati engkau berdusta. Ya, berarti ini kan persaksian mereka. Ya. Lantas setelah jawaban itu Nabi pun mengatakan fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Ya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dengan dakwah yang sebenarnya, menyampaikan apa yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak aliman bulan ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwat aliman, para pecinta aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi taufik, hidayah dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu dan insyaallah kita melanjutkan kajian kitab hadis yaitu kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad ya karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang dipilah dan dipilih hadis-hadis sahihnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ikhwat al-iman, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad adalah kitab yang berisikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu seorang penyair Arab mengatakan ahlul hadis humu ahlul nabi wa illam yashabu anfusahu fa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang mempelajari hadis nabi itu seperti keluarganya nabi, meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya nabi, dengan dirinya nabi, akan tapi mereka berteman dengan setiap untaian kata yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis humu ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang belajar hadis, memahami hadis, belajar riwayat-riwayat warisan Rasulullah itu seperti keluarganya nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya nabi tapi berteman dengan setiap hembusan untaian kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin menjadi ahli warisnya nabi, ingin menjadi keluarganya Nabi, maka dia harus belajar hadis-hadis Nabi. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah melihat orang-orang sibuk di pasar, sibuk dengan jual beli, sibuk dengan perdagangan. Orang-orang sudah mulai luntur, orang-orang sudah mulai berpaling dari akhirat. Sehingga Abu Hurairah berkata di depan para orang-orang yang ada di pasar. Abu Hurairah berkata, wahai orang-orang yang ada di pasar, ya ahli suq, kenapa kalian masih sibuk di pasar? Sedangkan warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan di masjid. Mendengarkan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentu yang namanya orang pasaran, orang yang sibuk dengan dunia, ketika disebutkan kata-kata warisan, maka masuk di kepala mereka ada harta yang dibagikan. Akhirnya orang-orang yang ada di pasar langsung semuanya keluar dari pasar dan menuju masjid. Karena anggapannya mereka ada harta yang sedang dibagi-bagikan. Sesampainya di masjid, maka ahli pasar tadi tidak menjumpai ada emas dibagi, perak dibagi, dinar, dirham dibagi, tidak ada. Harta dibagi-bagi, tidak ada. Maka mereka kecewa. Dan mereka balik ke pasar lagi dan bertemu Abu Hurairah. Lalu mereka berkata dan bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana yang kau bilang ada warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan? Maka Abu Hurairah bertanya balik kepada mereka, lantas apa yang kalian jumpai di sana? Maka mereka menjawab, kami hanya menjumpai ada orang yang membacakan hadis, mendengarkan, mencatat majelis ilmu, diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Maka mendengarkan jawaban itu, Abu Hurairah berkata, itulah warisan Rasulullah yang sedang dibagi-bagikan. Jadi itulah warisannya Nabi. Warisannya Nabi adalah hadis-hadisnya Nabi yang diwariskan dari generasi ke generasi dengan sanadnya, dengan periwayatannya sampai ke kita. Maka kalau kita ingin menjadi ahli warisnya Nabi, ingin menjadi keluarganya Nabi, ya kita harus mau belajar hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Di antara kitab hadis, ya kitab yang ada di hadapan kita, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad Karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah. Nah, pada penjelasan kali ini, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas babu birrul walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kematian keduanya. Tidak semua orang diberi oleh Allah kemampuan untuk berbuat baik kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Ya, ada anak yang pengen berbakti tapi dia enggak punya sesuatu yang digunakan untuk membahagiakan orang tuanya. Mungkin ekonominya pas-pasan, pengen menyenangkan orang tua belum bisa, atau mungkin dulu pernah durhaka kepada orang tua, tidak menyenangkan orang tua, malah menyakiti orang tua. Kemudian orang tua ini wafat. Ada anak yang belum sempat bisa berbakti karena terbentur ekonomi dan keadaan, kerja luar pulau misalnya. Atau ada anak yang memang durhaka kepada orang tuanya, menyakiti orang tua, terus orang tuanya meninggal. Sehingga ada anak yang merasa belum bisa berbakti kepada orang tua. Ada anak yang merasa dulu durhaka kepada orang tua, mau berbakti orang tua sudah wafat. Mau menebus kesalahan masa lalu, menyakiti orang tua sudah wafat. Lalu apa yang dilakukan anak? Ingin berbakti, orang tua sudah wafat. Ingin menebus kesalahan masa lalu karena durhaka, orang tua sudah wafat. Apakah Allah menutup pintu rahmatnya sehingga kita terhalangi dari birrul walidain? Ataukah masih ada cara yang bisa kita tempuh untuk mengobati luka lama, untuk menutup kedurhakaan yang pernah kita lakukan, atau untuk menebus karena kita belum berbakti di masa yang lalu sedangkan orang tua sudah wafat? Bagaimana caranya? Untuk itulah Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan bab ini, bab birrul walidain ba'da mautihima, bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kematiannya. Bagaimana caranya? Mari kita simak riwayat-riwayat berikut ini dan semoga kita bisa mengamalkannya. An Abi Hurairah radhiyallahu

mayit diangkat derajatnya oleh Allah setelah kematiannya. Saya ulangi, mayit, orang yang sudah mati, setelah kematiannya itu Allah angkat derajatnya. Di alam akhiratnya Allah angkat derajatnya. Fayaqulu, maka si mayit ini merasa heran. Karena merasa diberi kedudukan yang tinggi di alam kuburnya atau di akhiratnya. Maka si mayit bertanya-tanya dan berkata, ay Rabbi, ay syai'in hadihi. Ya Allah, ini apa? Dari mana? Kenapa engkau muliakan aku, ya Allah? Engkau angkat derajatku di akhirat ini. Ini bagaimana? Kok bisa begini? Fayuqal, maka dikatakan kepada si mayit, perhatikan baik-baik, dikatakan kepada si mayit, waladuka istaghfarolaka. Anakmu yang ada di dunia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah untukmu di akhirat, di alam kubur ini. Makanya diangkat derajatnya oleh Allah. Subhanallah. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin, jangan lupa mendoakan orang tua. Doamu itu sangat bermakna. Wabil khusus anak yang terlanjur dulu terhalangi dari berbakti. Mungkin dulu ya karena kerja di luar pulau, jarang pulang. Ya ternyata ketika dirantau ibunya wafat. Ya, masalah berbakti terbentur jarak dan kondisi dan keadaan. Sekarang ibu sudah wafat, Allah masih memberikan rahmatnya, pintu kebaikan belum ditutup Allah. Maka kita sebagai anak, maka kita harus membuat cara supaya meskipun orang tua kita wafat, tetap dapat pahala dari kita, dapat kemuliaan dari kita. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini adalah memohonkan ampunan, beristighfar kepada Allah untuk orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Wali walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, kasih sayangilah keduanya ya Allah. Sayangilah, rahmatilah keduanya ya Allah. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka dahulu merawat aku ketika aku masih kecil. Ini juga perhatian bagi orang tua. Perhatikan wahai orang tua. Lihat doanya anakmu nanti. Perhatikan baik-baik doanya. Ya Allah, sayangilah ibu bapakku sebagaimana mereka berdua merawat aku ketika masih kecil. Berarti di sini ada hukum timbal balik. Coba saya ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Ya Allah, sayangilah keduanya ibu bapakku sebagaimana mereka berdua merawat aku ketika aku masih kecil. Artinya, sayangnya Allah kepada orang tua itu sebatas kedua orang tua ini merawat dengan baik anak kecilnya. Kalau orang tua ini anaknya masih kecil, dicarikan harta yang halal, dididik yang islami, dirawat dengan baik, dijaga auratnya, dididik sejak kecil, kemudian mendidik, merawat dengan baik, terus mati, orang tuanya wafat, terus anaknya berdoa, ya Allah, sayangilah kedua ibu bapakku sebagaimana mereka dahulu merawat aku ketika aku masih kecil. Maka kalau sayangnya orang tua kepada anak itu luar biasa ketika anaknya masih kecil, maka nanti timbal baliknya yang Allah curahkan kepada orang tua juga seperti dulu orang tua menyayangi anak. Sebatas itu. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah didik, tidak pernah mengenalkan aturan Islam, anaknya dibiarkan terlantar pendidikannya dan pengajarannya, gak kenal adab, gak kenal etika, gak diajari orang tua, maka bagaimana kasih sayang Allah ini turun ke orang tua? Karena doanya anak itu berkaitan dengan perawatan orang tua kepada anak. Artinya kalau orang tua itu merawat dengan baik anaknya, maka nanti kalau anaknya berdoa, maka orang tuanya dapat banyak. Kenapa? Karena ada kata-kata warhamhuma, sayangilah ibu bapakku ya Allah,
kama

0: Suhiro sebagaimana keduanya dahulu merawat aku. Kata-kata sebagaimana ini kan artinya tergantung bagaimana kamu dulu merawat anakmu, begitu. Kalau merawatnya sungguh-sungguh, ya nanti dapat sayangnya dari Allah ya benar-benar besar. Tapi kalau merawatnya asal-asalan, dicarikan harta yang haram, tidak dididik ajaran Islam, terbuka auratnya dan seterusnya, ya enggak dapat. Maka hendaklah kita merawat anak kita. Janganlah kita mendurhakai anak kita ketika anak kita masih kecil. Karena itu nanti berakibat kita didurhakai anak kita ketika kita sudah tua. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Kalau kita nyayangi anak kita kenalkan Islam, kita didik yang baik, kita ajari sholat, kita ajari Al-Fatihah, kita jaga auratnya, maka tentu nanti anak ini Allah gerakkan hatinya untuk mendoakan kita. Kembali lagi ke materi ikhwatal iman. Jadi yang pertama, yang bermanfaat kepada mayit, yang mana mayit ini diangkat derajatnya di akhirat, salah satu penyebabnya adalah permohonan ampunan anak kepada Allah untuk orang tuanya. Maka saudaraku, saudariku yang merasa menjadi anak, dan tidak ada manusia yang tidak anak, semuanya anak kecuali Adam dan Hawa. Maka siapapun yang merasa anak, jangan pernah lupa. Kita berdoa di sela-sela sujud kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa ibu bapakku, ya Allah. Warhamhuma, dan sayangilah keduanya, ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dulu keduanya itu merawat aku ketika aku masih kecil. Jangan lupa doa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Posisi seorang hamba itu dekat kepada Allah tatkala dirinya sujud. Wa aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Maka jangan lupakan orang tua kita di sela sujud-sujud kita. Orang tua kita dahulu, atau mungkin bahkan sampai sekarang, orang tua kita kalau siang hari membasahi bumi dengan keringatnya, dan di malam hari menghiasi langit dengan doa-doanya. Itulah orang tua. Pagi hari, siang hari, banting tulang, keringat, memeras keringat. Itu di siang hari, membasahi bumi dengan keringatnya. Sedangkan di malam hari, mereka menghiasi langit dengan doa-doanya. Wahai anak, wahai siapapun yang menjadi anak, bisa jadi kesuksesanmu itu bukan karena usahamu. Tetapi bisa jadi kesuksesanmu itu berkat rahmat Allah, kemudian doa ibumu. Jadi jangan sombong, kau sukses, jadi pengusaha kaya. Bisa jadi itu karena doa ibumu. Ya, doa-doa ibumu itulah yang menyebabkan dirimu mendapatkan taufik dari Allah, jalanmu mulus, jalanmu sangat lancar, karena doa ibu. Wahai hamba-hamba Allah, selama ibu bapakmu masih ada, duniamu masih dalam kebaikan. Duniamu masih banyak penuh cahaya, karena kamu masih bisa mendapatkan doa-doa mereka. Bisa jadi kita terhindar dari musibah, bisa pula kita terhindar dari mara bahaya. Itu semua karena pertolongan Allah, kemudian karena doa ibu bapak kita. Bisa jadi kalaulah bukan karena itu, mungkin kita tertimpa kecelakaan musibah. Maka selama ada orang tuamu, alal ain war ras, orang tua itu sudah di atas mata dan kepala kita. Ya, jangan pernah hitung-hitungan dengan orang tua agar Allah tidak hitung-hitungan kepadamu. Al walid awsatu abwabil jannah, orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Jangan sampai pintunya surga yang paling tengah-tengah ini kita sia-siakan, wahai hamba-hamba Allah. Rasulullah mengatakan rahima anfu, celaka, merugi. Man ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man adraka abawahi indal kibari ahadahuma aw kilayhima walam yadkhulil jannah. Orang yang merugi celaka adalah orang yang menjumpai ibu bapaknya ketika tua renta, salah satunya atau keduanya, tapi dirinya enggak bisa masuk surga. Orang yang celaka adalah orang yang Allah beri kesempatan menjumpai ibu bapaknya tua renta, baik keduanya atau salah satunya, diberi Allah kesempatan melihat bapak ibunya ketika tua renta, tapi dirinya enggak bisa masuk surga. Ini orang yang paling celaka. Tidak memanfaatkan keberadaan orang tua untuk meraih surga. Padahal kata Abdullah bin Abbas, ma a'lamu aw la a'lamu amalan aqrab ila Allah min birril walida. Kata Abdullah bin Abbas, tidak pernah aku tahu amalan yang paling dekat kepada Allah daripada berbakti kepada seorang ibu. Ikhwatul iman, ibumu, kemudian bapakmu. Peliharalah dengan baik-baik, rawatlah dengan baik-baik. Ya, seperti yang saya katakan tadi, selama ibu bapakmu masih ada, dua-duanya masih ada, dan engkau melakukan kewajibanmu kepada Allah, dan ibu bapakmu masih ada, wah, kau seakan-akan memiliki dunia dan seisinya. Taati Allah, ibu bapakmu masih hidup, khalas, dunia ada bersamamu. Dunia masih penuh dengan cahaya, dengan keberadaan kedua orang tua kita. Doanya itu yang sangat mahal. Ya, maka hendaklah kita memperlakukan kedua ibu bapak kita sebaik-baiknya. Yang anak-anak dirantau, sulit pulang, terbentur finansial, terbentur ekonomi, telepon orang tua. Yang lama ngobrol sama orang tua. Kalau punya kelebihan, kirim untuk orang tuamu. Wallahi, jangan sampai kematian ibu bapak kita membuat kita menyesal. Dan kita enggak bisa mengembalikan masa. Sudah terlambat. Jangan sampai kematian ibu bapakmu itulah yang bisa membuatmu pulang, wahai anak-anak. Jika engkau punya pekerjaan di tempat yang jauh, kemudian ada kesempatan untuk berpindah ke tempat yang dekat kepada ibu bapakmu. Meskipun secara finansial ada kurangnya dikit-dikit, sudah pilih yang dekat sama ibu bapakmu. Wallahi demi Allah, keberadaan ibu bapakmu adalah karunia terbesar dari Allah untukmu. Jangan sampai di usianya yang tua, kau enggak ada di sisinya. Karena kalau ayahmu wafat, ibumu wafat, duniamu akan gelap, wahai anak-anak. Duniamu tidak seceria dulu. Sudah enggak ada orang lagi yang mendoakanmu. Maka rawatlah ibu bapakmu kalau masih ada. Pekerjaan bisa ditinggalkan. Bisa mencari yang lebih dekat. Mungkin secara gaji lebih rendah, tapi insya Allah itu membawa berkah. Engkau bisa melihat wajah ibu bapakmu. Engkau bisa membantu ibu bapakmu. Wallahi, dan itu mahal timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling mulia setelah sholat, birrul walidain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, sholat di atas waktunya. Setelah sholat apalagi ya Rasulullah, amalan yang paling utama? Kata Rasulullah, berbakti kepada ibu bapak. Ibu bapak kita itu sudah sering kita ganggu, sudah sering kita repotkan, dan sudah sering susah karena kita. Maka jangan sampai di usia tuanya dia jauh dari kita, kita jarang berada di sisinya, kita enggak bisa melayaninya. Maka jangan sampai kematianlah yang membuat kita pulang ke rumahnya. Mumpung masih hidup, ayo kita sambung tali rahim kita dengan ibu bapak kita. Kemudian ikhwatal iman, kita lanjutkan. An Muhammad ibn Sirin rahimahullah qal, Muhammad bin Sirin ini seorang tabi'in yang mulia. Beliau berkata, Kunna inda Abi Hurairah lailatan faqala. Jadi Muhammad bin Sirin atau Ibnu Sirin ini seorang tabi'in. Beliau berkata, kami pernah ada di sisi Abu Hurairah pada suatu malam. Pada suatu malam kami pernah bersama Abu Hurairah. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Beliau berkata, ya Allah, ampunilah dosanya Abu Hurairah dan dosa ibuku, ibunya Abu Hurairah, waliman istaghfara lahuma, dan ampunilah orang-orang yang memohonkan ampunan untuk keduanya. Bisa dipahami? Saya ulangi ya. Ada seorang tabi'in pada suatu malam bersama Abu Hurairah. Terus Abu Hurairah itu berdoa, ya Allah, ampuni dosaku dan dosa ibuku, dan ampunilah dosa orang yang mau memohonkan ampunan untukku dan ibuku. Kata Muhammad bin Sirin, فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلَ فِي دَعْوَةِ أَبُو هُرَيْرَةَ. Maka saya termasuk yang mendoakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya, supaya aku masuk di doanya Abu Hurairah. Semoga tidak membingungkan. Saya ulangi ya. Abu Hurairah ini berdoa, ya Allah, ampuni dosanya Abu Hurairah dan ini Abu Hurairah yang ngomong ini ya. Ya Allah, ampunilah dosanya Abu Hurairah dan dosanya ibunya Abu Hurairah dan dosa orang yang memohonkan ampunan untuk keduanya. Semoga tidak bingung. Ya Allah, ampunilah dosanya Abu Hurairah, ampunilah dosanya ibunya Abu Hurairah, dan ampunilah dosanya orang yang memohonkan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Kata Muhammad bin Sirin, ketika aku mendengarkan doanya Abu Hurairah seperti itu, maka aku termasuk yang mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, supaya aku juga masuk ke doanya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini gurunya Muhammad bin Sirin. Intinya ikhwatal iman, hadis ini mengajarkan kepada kita pentingnya memohonkan ampunan istighfar kepada Allah untuk ibu bapak kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Selanjutnya ikhwatal iman, satu hadis lagi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perhatikan, sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Idza matal 'abdu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min salasin." Jika seorang hamba itu meninggal dunia, terputuslah pahala amalannya, illa min salasin, kecuali tiga hal yang terus nyambung pahalanya. Yang pertama, sodakotin jariyah, sedekah jariyah. Bangun masjid, bangun madrasah, membuat sumur. Apalagi, ya, membuat sumur, mengalirkan sungai, membangun masjid, mewakafkan mushaf Al-Quran, ya, mendirikan pondok pesantren. Ini sodakot jariyah. Yang nomor dua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ngajari kebaikan, ngajari anaknya surat Al-Fatihah, kul wallah, kul a'udhu berbil falak, kul a'udhu berbil nas, ngajari anaknya tetangga, ngajari orang lain. Ilmu yang bermanfaat ini mengalir terus pahalanya. Meskipun itu sekedar ucapan sederhana, wahai anakku, kalau makan tangan kanan anakku, kalau makan pakai tangan kanan, wahai cucuku, kalau makan pakailah tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Sepele, omongan sederhana, tapi ini ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mati, omongan kita itu terus dapat pahala. Kalau sampai cucu kita, anak kita, kalau makan memakai tangan kanan karena nasihat kita dan diamalkan oleh anak cucu kita, maka kita yang mati terus dapat pahala. Itu yang nomor dua, ilmu yang bermanfaat. Yang nomor tiga adalah awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi jika anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Berikutnya, masih ada satu hadis dalam bab ini ya. An Ibni Abbasin dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna ummi tufiyat walam tusi. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibundaku telah wafat dan dia belum sempat berwasiat. Afa yanfa'uha an atasaddaqu anha? Kalau aku mengeluarkan sedekah di atas namakan orang tuaku atau sedekah untuk orang tua. Jadi misalnya orang tuanya wafat, belum sempat wasiat, belum apa, terus anaknya ini sedekah jariyah bangun masjid, diniati bahwa ini dari ibunya. Seperti itu contohnya. Ya Rasulullah, sungguhnya ibundaku wafat belum sempat berwasiat. Apakah bermanfaat bagi ibuku kalau aku bersedekah atas namanya? Kata Rasulullah, na'am. Ya, bermanfaat. Dari sinilah para ulama menjelaskan bahwa boleh bersedekah, diperuntukkan bahwa ini sedekah dari ibu kita. Itu boleh, di atas namakan ibu kita boleh. Atau ayah kita boleh. Ada kisah seorang wanita Filipina. Dia menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Ini muslimah orang ini. Menjadi TKW, tenaga kerja wanita ya, di Arab Saudi. Kebetulan majikannya ini seorang miliarder kaya raya, tapi sudah sepuh begitu. Sudah tua. Dan namanya wanita kalau ngeladeni orang tua kan, kalau ngeladeni laki-laki kan otomatis melihat auratnya, bahkan kadang-kadang apa menyentuh kulitnya. Maka wanita, maka laki-laki ini yang sudah tua tadi itu, ya, ngomong sama anaknya dan seterusnya, saya nikahi saja wanita ini. Biar kalau ngeramut, ngerawat, itu kalau bersentuhan itu mahram lah begitu. Atau menjadi suami, bukan mahram, menjadi suami. Artinya halal untuk berdua-duaan, di kamar. Oke, dan setuju. Kemudian lambat laun, berlalunya waktu, orang ini wafat. Orang kaya ini wafat. Dalam keadaan wanita TKW dari Filipina tadi menjadi seorang istri. Kondisinya ketika sang majikan tadi wafat, kondisinya perempuan ini statusnya istri. Dan ini keluarga baik-baik. Anak-anaknya ngerti agama. Tidak mendolimi istrinya ayah. Istrinya ayah, ya, itu mendapat 1/8 harta. Karena si mayit punya anak laki-laki, punya anak, sehingga istrinya ayah bisa ibu kandungnya atau ibu tiri, bisa jadi ya, atau ibunya sudah wafat duluan, maka ibu tiri ini, istrinya ayah, ini mendapatkan 1/8 harta. Dan 1/8 harta dari triliunan itu ya banyak, bukan sedikit. Wah, ini adalah seorang pengusaha sukses di Arab Saudi pada waktu itu. Orang miliarder, uangnya banyak sekali. Nah, itu 1/8-nya itu jatahnya si wanita ini. Ya. Otomatis membawa uang yang sangat banyak sekali, 1/8 dari sekian harta. Banyak itu. Jangan dikira 1/8 dari 1 juta ini. Ini 1/8 dari raksasa perusahaan besar. Jadi dapat bagian banyak sekali wanita ini. Terus wanita ini pulang ke Filipina. Membawa uang banyak ya. Karena suaminya sudah wafat, dia pulang ke Filipina. Kemudian anak-anaknya orang yang sudah wafat ini kan ngerti agama mereka ini ya. Maka diantara cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat adalah nyambung kekerabatannya orang tua. Dan diantara kerabatnya orang tua, diantara orang yang dicintai orang tua adalah istrinya orang tua kita. Meskipun itu ibu tiri, tapi kan statusnya istri dari ayah kita. Semoga tidak bingung ya. Maka anak-anaknya yang ada di Saudi ini berinisiatif, ayo kita sambangi wanita yang dulu pernah menjadi istri bapak kita. ibu sambung kita. Bagaimana keadaannya menjalankan perintah agama, menjalankan sunnah Nabi, menyambung tali rahimnya orang tua yang sudah wafat. Maka terbanglah sang anak-anak ini ke Filipina dari Saudi mencari alamatnya wanita yang pernah menjadi istri ayahnya atau ibu sambungnya. Dan setelah dicari sesuai dengan alamat, ketemu. Ketika ketemu, heran anak-anaknya ini. Kenapa kok heran? Karena ya kehidupan wanita ini biasa-biasa saja. Rumahnya biasa, penampilannya biasa, padahal punya uang banyak. Loh, heran. Uangnya untuk apa yang dulu itu? Maka sang anak memberanikan diri, wahai istrinya ayah, ibu sambung, ibu tiri, bukankah dulu engkau pulang ke negerimu membawa uang yang sangat banyak, harta warisan dari ayah kami? Kalau boleh tahu, itu dulu dipakai untuk apa? Kok rumahnya ya biasa, penampilannya biasa, pakaiannya biasa, tapi uang yang dulu itu di mana? Maka ibu sambung, ibu tiri, atau istrinya ayah ini berkata, wanita ini berkata, wahai anak-anak suamiku, kalau engkau ingin tahu hartanya ayahmu dulu aku gunakan untuk apa, maka pergilah ke kota dan lihat ada masjid yang besar. Itulah harta ayahmu. Aku rupakan dalam bentuk masjid, saya sedekahkan atas nama ayahmu. Subhanallah. Albir, inilah contoh berbakti kepada orang yang sudah wafat. Bersedekah di atas namakan si mayit. Oh, ini pahalanya luar biasa. Yang sedekah dapat pahala, yang si mayit yang di atas namakan juga dapat pahala. Subhanallah. Pengaruh dari menikahi wanita yang soleha. Wanita yang soleha akan berusaha berjuang tidak hanya ketika suaminya masih hidup, bahkan ketika suaminya sudah wafat, berusaha untuk memberikan kebaikan kepada suaminya yang sudah wafat. Ini diantara ciri wanita yang soleha. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita istri-istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan.
1: Sudah infakkan 5 bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
6: Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimun al-kitaba wa bima kuntum tadrusun.
5: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang Rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah Rabbani. Ada metodenya hadirin. Dan metodenya adalah Rabbani. Walakin kunu, perintah. Jadilah seorang Rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu Rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah menjelaskan makna Rabbani kepada kita. Sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil. Sigoril ilmi, bukan secara kualitas, tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick. Kira-kira gimana? UGD. UGD, iya. Gak bisa langsung bicycle kick. Walaupun itu tuh semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork. Harus bisa passing. Harus bisa lari sana, lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi mainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah SWT menyatakan, walakin kunu rabbaniyin. Jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran, dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran, ini konsep. Konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah SWT.
7: Kalau kita mau sukses, jadi orang rabbani.
8: Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu, ini syaratnya, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau ada hambaku manusia ini kok tanya tentang diriku, maka kabari fa inni qarib, saya ini dekat bukan jauh, ya, saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan siapa saja yang orang yang berdoa, asal dia berdoa kepadaku, asal dia mohon kepadaku. Sesungguhnya orang yang enggan berdoa kepadaku, tapi dia berdoa kepada selainnya, Allah mengatakan, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Ini perlunya kita, kaum muslimin wal muslimat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan sedih, keadaan gembira, jangan lupa mohon kepada Allah. Karena ini kita ini butuh, setiap detik butuh rahmat Allah. Namun apa katanya Allah Ta'ala, orang-orang yang sifatnya berdoa kepadaku ada persyaratan, fal yastajibuli, maka penuhi perintahku. Nah ini syaratnya, penuhi perintahku, aku memerintahkan kamu sholat, sholatlah, memerintahkan kamu untuk siam, siamlah, memerintahkan kalian untuk zakat, zakatlah, memerintahkan agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baiklah. Ini syarat. Dan perintah itu ada dua, perintah untuk kita amalkan dan juga perintah untuk kita tinggalkan. Yang Allah perintahkan agar kita meninggalkan, itu namanya larangannya, kita wajib menjauhi. Ini syarat. Dan subhanallah ya kawan, kalau kita memahami fal yastajibu, penuhilah perintahku, itu semuanya bisa diamalkan oleh hamba. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah kita yang kita tidak mampu. Justru Allah memerintah kita karena kita mampu. Adapun sesuatu yang tidak mampu, Allah menjelaskan manistata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kita haji, tapi bagi orang yang mampu. Orang yang siam karena hubungannya dengan kesehatan, maka faman kana minkum marida, siapa yang sakit atau ala safarin atau bepergian, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka bisa diganti siamnya dari akhir. Orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia menerima zakat. Jadi kalau kita untuk memenuhi perintah Allah ini mudah, wal yu'minu bi, yakinlah bahwa Allah Ta'ala akan memberi, mengabulkan, memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Ini perlu. Kalau kita sholat tapi tidak yakin kalau Allah Ta'ala mengabulkan, yakin fulan yang mengabulkan, nah tidak terpenuhi syaratnya. Yakin kalau orang mati itu bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa terpenuhi. Ini dua syarat. Pertama syarat dahir, fal yastajibuli, kita hendaknya mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, perintah nabinya yang wajib maupun sunnah, meninggalkan larangannya, baik yang itu haram maupun makruh. Yang nomor dua, bagaimana hati kita, fal yu'minu bi, yakin bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa kita.
9: Suami, istri itu memiliki beban tanggung jawab. Tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Sehingga janganlah kita sebagai orang tua melemparkan tanggung jawab besar ini kepada mereka-mereka yang itu bagian dari cara kita melepas tanggung jawab ini. Ini bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang terpuji, karena tetap tanggung jawab mereka yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah itu kepada diri kita.
10: Rasa penuh harap itu melahirkan husnudzon kita kepada Allah, ibadah kita Allah terima, dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda husni dhanni 'abdi bi, aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar amal kebajikan diterima, dosa-dosanya diampuni. Tidak merasa ujub, tidak merasa bahwasanya amal dia itu terlalu banyak, tidak merasa bahwasanya amal dia itu telah cukup untuk bekal akhirat dia.
11: Ayah sabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira ketika mereka itu sudah hidup, mereka dibiarkan begitu saja?
12: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
13: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
14: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
12: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yughib rabbuna wa yarda. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana senantiasa segala nikmat jadi terasa mudah dan ringan karena curahan rahmatnya. Dan tentunya semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri teladan kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menggigit sunnah-sunnah ini hingga ujung hayatnya insyaAllah ta'ala. Ikhwat Aliman, radio pendengar setia Radio Suara Aliman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya pada pertemuan malam hari ini bersama Khairuddin yang mengudara pada edisi 26 Zulhijjah ya. 25 Dzulhijjah, 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2026. Tentunya insyaallah taala 2 jam ke depan akan membersamai para pendengar dalam menyiapkan dan memutarkan request-request yang insyaallah inspiratif, kreatif, dan motivatif untuk menemani aktivitas malam harinya sebelum rehat malam pada malam hari ini. Tentunya Khairuddin insyaallah taala akan siap menemani aktivitas para pendengar, dan jangan bosan-bosan untuk merequest di Radio Suara Al-Iman. Semoga senantiasa seperti namanya, Al-Iman selalu berharap keimanan kita yang mendengarkan terus naik dan bertambah. Baik, sebelum kita masuk di sesi pertama, mukadimah mungkin kita sudah lakukan. Kita akan masuk menyiapkan dulu satu surah pendek, satu iklan spot buku pendek, dan nanti kita akan masuk untuk membacakan request-request dari para pendengar sekalian. Mungkin boleh bersiap-siap dulu untuk dibacakan requestnya, boleh dikirimkan dulu di nomor WhatsApp kami, dan siap kita akan bacakan nanti di sesi pertama. Langsung saja kita dengarkan dulu opening berikut ini. Selaku MC yang bertugas malam hari ini Khairuddin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman.
2: Tayyib, masya Allah, alhamdulillah, khatul iman, para pendengar setia radio Suara Al Iman, gelombang 918 AM, Kota Surabaya. Tayyib, masya Allah, para pendengar sekalian yang budiman, masya Allah, tadi sudah kita dengarkan pembukaan surah pendek ya, ada suaranya merdu sekali guru kita, ada Ustadz Muflih Syafiq Rahafitullah Ta'ala. Dan jangan lewatkan untuk pesan dan turut menyimpan dan membaca ya, jangan hanya buku disimpan dan ditumpuk di lemari, tapi jangan lupa ketika membeli buku-buku yang bermanfaat, jangan lupa di murojaah, dibuka, atau mungkin disimak kembali untuk catatan-catatannya, karena memang buku sekarang mulai tergeser oleh gadget. Jadi kita yang senantiasa punya waktu luang, jangan lupa membaca buku, tentunya pesan buku-buku islami yang bermanfaat. Salah satunya ada 100 hadis tentang tauhid, buah karya dari guru kita Al-Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI, Hafidhullah Ta'ala. Baik, nanti yang ingin bertanya bukunya harga berapa, kemudian pesannya bagaimana, nanti bisa di DM di nomor WhatsApp kami di 08731 04 kali 846. Ada buku-buku yang lain juga, ada buku Menikah dan Mendidik Anak bagi para pemuda-pemudi yang ingin menikah, atau mungkin para orang tua yang ingin menghadiahi hal-hal yang bermanfaat kepada putra-putrinya atau saudaranya, agar setelah menikah lebih bermanfaat, bisa memesan juga buku Menikah dan Mendidik, buah karya oleh guru kita juga Al-Ustadz Dr. Mariono Abdul Musin Hafidhullah Ta'ala. Yuk ikut juga dukung dakwah Aliman TV dengan membeli buku-buku, atau mungkin juga bisa bertanya tentang cara berinfak ya di Radio Suara Aliman. Baik, kita masuk di sesi pertama karena sudah cukup panjang mukadimah MC malam hari ini. Semoga para pendengar tidak bosan mendengar suara Khairuddin yang kecil ini. Kita masuk di sesi pertama, yaitu kita bacakan request yang sudah ditunggu-tunggu mungkin oleh pendengar kita dari Kota Surabaya. Ada ibu kita tercinta, ada Ibu Ami di Kedining Seruni, Kota Surabaya. Ahlan Ibu Ami, semoga sehat selalu bersama keluarganya di rumah. Tentunya malam hari ini beliau ingin memperdengarkan lantunan merdu surah An-Naba dengan suaranya guru kita ada Ustaz Mubarak Bahmu Alim, dan surah Al-Fajr dengan suaranya ada Syekh Hani Arifai. Baik, kita akan siapkan. Kemudian yang selanjutnya ada adik kita tercinta Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regency, Kota Surabaya. Selalu merequest dengan koreknya ada Syekh Mahir Al-Muwakili. Nah, kali ini dengan surahnya ada Al-Fatihah, Al-Muzamil, dan Al-Mudasir. Selalu nanti serempak ya, surah Al-Fatihah dulu baru surah pendeknya disiapkan. Baik, jazakumullah khairan untuk Mas Leandro. Ada Mutiara Nasihat juga, ada tema Ditipu Dunia dan Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Quran oleh guru kita juga Ustaz Ahmad Zainuddin dan Al-Banjari Hafidhullah Ta'ala. Nanti kita selang-seling murotal dan munasnya ya. Kemudian juga menambahkan kisah sahabat Nabi, masya Allah, diborong semua oleh Mas Leandro. Semoga terputarkan nanti perlahan-lahan requestnya. Ada kisah sahabat Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Nanti salah satu kita pilihkan dulu untuk munas dan kisah sahabatnya. Nanti jika ada waktu kita putarkan nanti di sesi-sesi rada belakangan ya. Jadi kita hadirkan dulu yang murotal, munas, nanti murotal lagi agar bisa terputarkan semua. Baik, dari dua pendengar kita ini sudah cukup panjang ya. Nanti kita jika ada request yang masuk, mungkin dari pendengar kita ada Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Ananda Aliyah di Tuban, ada di Bapak Muslim, Bapak Mahmudi di Jombang, monggo untuk requestnya. Kita tunggu untuk kita bacakan pada malam hari ini. Sebelum kita bacakan request selanjutnya, kita hadirkan dua request kita berikut ini. Semoga dapat menemani aktivitas para listeners selaku MC yang bertugas. Khairuddin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ. Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin.

lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna. Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat, 'ashra hasanat." Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. "Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 'ashru hasanah." Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa.
perdagangan

0: yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran, perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi laylah, kutiba lahu qunutu laylah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barrah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wa huwa 'alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan. Silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buatlah walimah, walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka, lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Robku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada kebutuhan kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dan banyak. Saat itu Madinah sedang menghadapi masa kering. Perjalanan yang ditempuh sangat jauh. Perbekalan yang sangat sedikit. Kendaraan sangat tidak mencukupi. Sampai ada beberapa orang mukmin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memohon dengan penuh harap kepada beliau agar diajak serta bersama beliau. Namun beliau menolak permintaan mereka karena beliau sudah tidak mempunyai kendaraan untuk membawa mereka. Mereka pun pulang dengan air mata berlinang karena kesedihan tidak memiliki perbekalan. Sehingga mereka disebut dengan Al-Bakain, orang-orang yang menangis. Sedangkan pasukan ini dikenal dengan Juyusul Usra, pasukan yang diberangkatkan dalam keadaan kesulitan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk berinfak dan berharap pahala kepada Allah. Maka kaum muslimin berlomba-lomba menjawab ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf berada di deretan pertama orang-orang yang berinfak. Dia menyerahkan 200 uqiyah emas. Umar bin Khattab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku melihat Abdurrahman telah melakukan sebuah kesalahan. Dia tidak menyisahkan apapun untuk keluarganya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih menyisakan sesuatu untuk keluargamu wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Ya, aku masih menyisahkan lebih banyak dari apa yang aku infakkan dan lebih baik untuk mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa?" Abdurrahman menjawab, "Rizki, kebaikan dan pahala yang Allah dan Rasulnya janjikan." Pasukan ini berangkat ke Tabuk. Di sana Abdurrahman bin Auf meraih sebuah karunia besar yang tidak pernah diraih oleh seorang muslim. Ketika waktu sholat tiba, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga hadir. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi imam bagi kaum muslimin. Rakaat pertama belum selesai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan orang-orang yang sholat dan menjadi makmum di belakang Abdurrahman bin Auf. Adakah seseorang yang lebih mulia karunianya dan lebih berharga anugerahnya dibanding dengan seseorang yang menjadi imam bagi penghulu umat dan imam para nabi, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke hadirat Rabb-nya, Abdurrahman bin Auflah yang menopang kemaslahatan para ummahatul mukminin. Dialah yang menanggung kebutuhan hidup mereka. Jika mereka berpergian, maka Abdurrahman ikut menyertai mereka. Jika mereka menunaikan ibadah haji, maka Abdurrahman menunaikannya bersama mereka. Abdurrahman memasang kain hijau, kain yang dipakai oleh orang-orang khusus, di atas tenda yang ada di punggung unta mereka, dan singgah di tempat-tempat yang menyenangkan mereka. Hal itu merupakan salah satu kemuliaan Abdurrahman bin Auf, sekaligus kepercayaan dari para ummahatul mukminin kepadanya. Dengannya dia patut untuk berbangga dan membanggakan.
Kebaikan Abdurrahman bin Auf kepada kaum muslimin dan para ummahatul mukminin sampai kepada tingkat bahwa dia menjual sebidang tanahnya dengan 40 ribu dinar. Lalu dia membagi-bagikannya kepada Bani Zuhrah dan orang-orang miskin dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdurrahman mengirimkan jatah milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari hasil penjualan tersebut, Aisyah bertanya, "Siapa yang mengirimkan harta ini?" Maka dijawab, "Abdurrahman bin Auf." Maka Aisyah berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar.'" Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf. 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya terus memayunginya selama hidupnya. Sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menambahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya. Dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda,
300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80 ribu dari jatah seperdelapan mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari, ketika dia sedang berpuasa, makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, "Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir, semua ini adalah pahala kami yang disegerakan." Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzun-Nurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
1: Alhamdulillah, khadriman para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi beberapa request ya. Masih ada beberapa surah, beberapa mutiara nasihat yang belum terputarkan. Kita jeda dulu, kita bacakan request di sesi selanjutnya pada pertemuan malam hari ini. Dan kita berikan kesempatan juga bagi para pecinta lima dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah, yang ingin menyapa dari line telepon atau ingin merequest, mengirimkan requestnya dari nomor WhatsApp kami di 0873x04x846. Boleh nih di request dari tema-tema yang bisa dan biasa kita hadirkan di setiap malam harinya, mulai dari kisah-kisah sahabat, kemudian ada mutiara nasihat atau ceramah singkat, ada lantunan murattal Al-Qur'anul Karim, ada kumpulan doa dan zikir, hadis-hadis arba'in, kumpulan ringkasan fikih Asmaul Husna, kemudian juga panorama Nusantara, dan masih banyak tema yang para listeners dapat request. Boleh dikirimkan di 0873x04x846. Baik, tadi ada request yang masuk dari ibu kita tercinta, ada Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, Masya Allah Ahlan. Malam hari ini mengirimkan requestnya yang dihadirkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan karya Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Kita akan siapkan, biasanya beliau merequest di awal, mungkin sedikit terlambat tadi, insya Allah kita tetap stay untuk menyiapkan requestnya. Ingin dihadirkan juga mutiara nasihat dengan tema Siapakah yang pantas kau cemburui, oleh guru kita Ustaz Abdullah Taslim LCMA Hafidhullahu Ta'ala. Baik, insya Allah kita akan siapkan sesaat lagi, dan tentunya simak terus Radio Suara Al-Iman hingga pukul 11 malam nanti ya. Semoga dapat memberikan manfaat sebelum rehat malam edisi malam hari ini. Dan langsung kita perdengarkan bersama beberapa tema berikut ini. Selaku MC yang bertugas Khairuddin, selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: ensemble.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada dasarnya hukum asal dalam Islam tentang perbuatan atau sifat iri dan dengki, mencemburui kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hambanya, tercelah dan tidak diperbolehkan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu pengecualian, sifat iri dan cemburu yang diperbolehkan bahkan dipuji, bahkan merupakan motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, siapakah mereka-mereka yang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk kita cemburu dan iri kepada mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la hasada illa fitnataini, tidak boleh iri atau cemburu karena kelebihan orang lain kecuali pada dua golongan manusia. Pada dua manusia. Yang pertama, rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberikan pemahaman tentang agama, ilmu tentang petunjuk Allah, yang kemudian dia memutuskannya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada manusia. Wa rajulun atahullahu al-mal fahuwa yusallituhu fi fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dan yang kedua, seseorang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia senantiasa menginfakannya, membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Hadis yang mulia dan sungguh menggambarkan kemuliaan manusia dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dia jika digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang mulia ini, yang agung ini, menggambarkan kepada kita bahwa kita boleh iri kepada orang yang punya kelebihan harta, tapi bukan iri cuma sekedar kepada hartanya saja, hanya sekedar menginginkan nikmat harta tapi tidak menginginkan kebaikan, ini tidak diperbolehkan. Sudah kita ketahui harta itu adalah nikmat Allah, akan tetapi harta ini berpotensi untuk memalingkan manusia dari jalan Allah, menjadi fitnah bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya pada masing-masing umat itu ada fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Nah, hadis yang saya sebutkan tadi tentang dua orang yang boleh kita cemburu dan iri pada kelebihannya, menggambarkan bahwa yang diinginkan oleh orang-orang yang cemburu kepada dua orang yang punya kelebihan ini bukan cuma sekedar hartanya, tapi yang diinginkan adalah kebaikan yang Allah beri taufik kepada orang tersebut untuk menggunakan hartanya di jalan Allah. Makanya disebutkan dalam riwayat lain dalam hadis ini, tentang hadis ini dalam Sahih Imam Bukhari, bahwasanya Faqala fasami'ahu. Faqala jarun lahu. Maka salah seorang tetangganya yang melihat orang ini selalu menginfakkan hartanya, qala, tetangganya berkata, laitali mithla ma utiya fulan. Seandainya aku diberikan kekayaan seperti yang diberikan kepada si fulan, maka aku akan berinfak seperti infak yang dilakukannya. Aku akan bersedekah seperti sedekah yang dilakukannya. Aku akan berbuat kebaikan seperti kebaikan yang dilakukannya. Jadi orang yang beriman tidak iri hanya untuk kepentingan dunia semata-mata. Ini tercela. Ini bukan merupakan suatu kebaikan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mencela dalam Al-Qur'an orang-orang yang melihat harta kekayaan Qarun, orang kaya yang tidak mensyukuri nikmat Allah dari kaumnya Nabi Musa, yang justru dengan kekayaannya dia bangga, yang kemudian Allah beri

Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Maka Qarun pun keluar menampakkan diri di depan kaumnya dengan membawa perhiasannya. Maka orang-orang yang hanya mencari kehidupan dunia berkata, duhai, sekiranya kami juga mendapatkan seperti harta benda yang dimiliki oleh Qarun, sungguh dia benar-benar memiliki bagian keberuntungan yang besar. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha wa la yulaqaha illa sabirun. Dan berkata orang-orang yang memiliki ilmu, yang memahami petunjuk Allah, celakalah kalian. Sungguh balasan pahala di sisi Allah lebih utama bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Maka kami tenggelamkan, kami benamkan Qarun bersama hartanya karena kekufurannya, karena tidak bersyukurnya, ke dalam tanah. Maka tidak ada satu golongan pun yang bisa menolongnya, dan dia tidak termasuk orang-orang yang bisa menyelamatkan dirinya. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Maka jadilah orang-orang yang tadinya mengangan-angankan iri dengan kekayaannya, setelah melihat kenyataan disiksanya, diazabnya Qarun, ditenggelamkan bersama hartanya, mereka akhirnya mengatakan, wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha. Duhai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ternyata memang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Duhai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, kafir terhadap perintahnya. Jadi mereka kemudian menyesali perbuatannya. Mereka kemudian menyesali sifat iri yang hanya kepada harta benda. Maka oleh karena itulah di sini, ma'asyiral muslimin, sifat iri yang dibenarkan dalam agama terhadap kelebihan seseorang adalah iri dalam kelebihan kebaikan. Iri terhadap orang-orang yang diberi nikmat kemudian dia memanfaatkan nikmatnya di jalan Allah. Iri terhadap orang yang memiliki kelebihan harta ketika dia banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah. Iri terhadap orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan, menyebarkannya kepada manusia. Oleh karena itulah, dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika sekelompok dari orang-orang miskin dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in datang bertanya atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan permasalahan mereka. Apakah yang mereka adukan? Apakah kemiskinannya? Apakah harta yang tidak mereka miliki? Tidak. Mereka tidak mengeluhkan sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia, tapi mereka mengeluhkan urusan agama. Tertinggalnya mereka dalam kebaikan agama, meraih keutamaan di sisi Allah. Apa kata orang-orang miskin ini kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, zahaba ahlu duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, walahum fadlun fi amwalihim yatasaddaquna biha. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa semua pahala. Ini orang-orang kaya dari kalangan sahabat yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta membawa pergi semua pahala dan keutamaan. Kalau kami sholat, ya mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka punya kelebihan harta untuk bersedekah. Dalam riwayat lain, bersedekah, berhaji, berumrah, dan melakukan kebaikan-kebaikan.

0: Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur mereka dengan mengajarkan kebaikan untuk menyeimbangi pahala tersebut. Ringkas ceritanya, ternyata kemudian di akhir hadis ini, para sahabat yang kaya tadi mendengarkan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang miskin ini. Ternyata mereka juga bisa mengerjakannya. Setelah itu, mereka datang lagi melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mengetahui amalan tersebut, mereka juga kerjakan. Akhirnya di akhir hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi perhatikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bukan iri semata-mata karena harta. Mereka tidak minta itu. Tapi yang menjadikan mereka iri adalah semangat dalam kebaikan. Keutamaan yang mereka dapatkan dengan harta, ketakwaan yang mereka raih melebihi mereka-mereka yang tidak memiliki harta. Ini yang mereka jadikan sebagai sebab iri dan cemburu kepada orang-orang yang punya kelebihan tersebut. Nah, oleh karena itulah di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya iri dipuji, bahkan bisa menjadi motivasi bagi manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita melihat orang lain punya kelebihan dalam agama, semangat dalam beramal soleh, kemudian kita jadikan sebagai sebab memotivasi kita atau mencari sebab-sebab yang bisa menyamakan keutamaan pahala yang didapatkannya dengan yang kita dapatkan, maka ini sungguh diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Al-Quran. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan tanda kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. "Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semoga nasihat ringkas ini bermanfaat untuk menjadi motivasi bagi kita dalam kebaikan dan untuk menyadarkan mereka-mereka yang punya kelebihan agar hendaknya mereka sadar mereka itu pantas untuk dicemburui jika mereka pandai memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas. Mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbah

خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمور.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22. khalidina fiha abadan. Innallaha 'indahu ajrun 'adzim. Artinya Allah mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah. Karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
4: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat.
5: Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
7: Taib, alhamdulillah, khawatir iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM, Kota Surabaya. Alhamdulillah, telah berlalu 2 jam bersama para pendengar. Dan tak terasa kita harus pamit undur diri pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita akan sambung kembali esok malam hari bersama MC-MC yang bertugas. Kali ini Khairuddin juga harus pamit undur diri. Kami ucapkan jazakumullah khairan telah membersamai kami, merequest dan menemani aktivitas pada pertemuan malam hari ini. Kita cukupkan perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhu Nurain, sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Uthman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Uthman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Uthman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Uthman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku,
Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum. Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras bermusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وَمَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama, sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku harap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami, dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membelaku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab, Utsman mendengarkan Nabi SAW bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran, berbahasa Arab, agar kamu mengerti.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Nahnu

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

0: amin.
1: Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يُصْلِحُونَ
1: Mereka berkata, Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya.
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا وَدَنْ يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia, Yakub, berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar." Wajah.

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

Dia Yusuf berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

0: mubin.
1: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman homer bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu, mereka memeras anggur.

0: indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Pak Arsyad, jujur aku kesel sama si Farhan, mulutnya nggak bisa dijaga. Kemarin dia nyindir saya terus di grup, rasanya pingin balesin aja.
3: Sabar Riko, kamu tahu nggak, ukuran kualitas keislaman seseorang itu bukan dari banyaknya ilmu atau ibadah yang tampak.
2: Terus dari apa, Pak?
3: Dari seberapa aman orang lain dari lisan dan tangannya. Kata Nabi SAW, Muslim sejati itu yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
2: Berarti kalau aku balas nyindir, aku juga belum jadi muslim sejati ya, Pak?
3: Betul, Nak. Jangan turunkan kualitas keislamanmu hanya karena ingin membalas. Kendalikan lidah dan tanganmu. Itu bukti keimanan yang kuat.
2: Oke deh, Pak. Saya akan tahan diri. Mungkin ini ujian buat saya.
3: Nah, begitu Riko. Dan ingat, siapa yang menahan marah padahal bisa melampiaskannya, Allah janjikan derajat tinggi di surga. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, seorang muslim yang bagaimana yang paling afdal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapapun dari kaum muslimin yang selamat dari lisannya dan tangannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Renungan Suara Al-Iman.
4: Fik, kamu tuh tiap hari zikir mulu. Emang gak bosen ya?
2: Enggak, justru itu bikin hati tenang. Kamu sadar gak, kita tuh selalu ngomongin hal-hal yang kita sukai.
4: Hah? Maksudnya?
2: Kamu suka bola, tiap hari ngomongin bola. Kamu suka motor, bisa bahas motor berjam-jam. Sama kayak cinta kita kepada Allah. Tanda cinta itu yang sering menyebut dan mengingatnya.
4: Jadi, kalau aku jarang zikir, jarang ingat Allah, itu tandanya cintanya belum kuat ya?
2: Iya Raka, karena nggak mungkin kita cinta sesuatu, tapi nggak pernah nyebut-nyebut dia kan?
3: Ar-Rabi bin Anas rahimahullah berkata, indikasi cinta kepada Allah ialah banyak menyebut dan mengingatnya. Sungguh, tidaklah Anda mencintai sesuatu, melainkan pasti Anda akan banyak membicarakannya. Madarijus Salikin, karya Ibnul Qayyim, jilid 2, halaman 218.
0: Renungan Suara Al-Iman.
5: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
6: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini. Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya. Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
5: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
6: Hah? Emang bisa?
5: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
6: Tapi aman nggak ya?
5: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
6: Wah, cara ikutnya gimana?
5: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
6: Oke, pulang kerja langsung daftar.
5: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
7: Semenit manfaat.
8: Ibadah-ibadah yang termasuk rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang penting. Sebagaimana rukun, yaitu ibaratnya sebuah tiang. Kita bisa membayangkan apabila ada sebuah bangunan, sebuah gedung, sebuah rumah bertingkat, namun tidak memiliki tiang atau tiangnya itu rapuh. Maka bisa dikatakan rumah atau gedung itu akan ambruk, akan roboh. Begitu juga dengan Islam. Islam ini memiliki tiang-tiangnya, memiliki sendi-sendinya, memiliki rukun-rukunnya. Maka sebagai seorang Muslim, apabila kita mengaku beragama Islam, maka marilah kita memperhatikan tentang pentingnya ibadah-ibadah yang termasuk dalam rukun Islam.
7: Semenit manfaat.
8: Ibadah itu dikatakan berkualitas. Ibadah itu dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan atas dasar keikhlasan. Ibadah itu dikatakan berkualitas, dikatakan bermutu apabila ibadah itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pecinta aliman, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita yang kita tidak mengetahui sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Kita gunakan sisa-sisa umur kita untuk memperbaiki kualitas amal soleh kita. Kita berusaha setiap hari memperbaiki keikhlasan kita, ya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
10: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin, a'azzakumullah, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah alam semesta yang indah, pegunungan, pohon-pohon yang hijau, dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata, yang ini semua Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna kekuasaannya, karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan, kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa, dialah Al-Qawiyu yang maha kuat, dialah Al-Matinu yang maha kokoh, dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan Dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Qur'an, "Walillahil matsalul a'la." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, "La uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik." Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian, tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu, karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya, yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia kemahaindahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita, kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya, niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya, disebabkan karena Dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man ahsana

0: Munas. Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Info sehat hari ini.
3: Menjaga kesehatan anak di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan masa peralihan dari musim satu ke musim lainnya. Cuaca yang tidak menentu saat musim pancaroba memaksa tubuh untuk menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Akibatnya, daya tahan tubuh bisa terganggu, terutama pada anak-anak. Penyakit yang umum dialami anak-anak saat musim pancaroba adalah batuk pilek atau influenza. Untuk mencegahnya, orang tua perlu menjaga daya tahan tubuh anak. Agar si kecil tetap sehat dan terhindar dari penyakit saat musim pancaroba, ada beberapa tips yang bisa dilakukan, yaitu, pertama, biasakan anak untuk mencuci tangan. Ajari anak Anda mencuci tangannya dengan rutin dan benar, terutama sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, setelah memegang hewan peliharaan, dan setelah bermain di luar rumah. Kedua, pastikan anak cukup tidur. Kualitas dan kuantitas tidur anak sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya, terutama saat musim pancaroba. Lamanya waktu tidur yang dianjurkan anak berbeda-beda sesuai dengan usianya. Anak usia 3-5 tahun membutuhkan tidur selama 10-13 jam, sedangkan anak usia 6-13 tahun perlu tidur selama 9-11 jam per hari. Ketiga, ajak anak tetap aktif. Jangan menghalangi si kecil untuk beraktivitas. Ajak si kecil beraktivitas. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh anak serta membantu tumbuh kembangnya. Keempat, ajari dan biasakan si kecil menjaga kesehatan dirinya, seperti mandi secara rutin, segera mengganti pakaian yang kotor, dan selalu memakai alas kaki ketika akan keluar rumah. Orang tua juga perlu memastikan kondisi rumah, terutama ruang tidur dan ruang bermain anak, selalu dalam kondisi bersih. Kelima, berikan makanan bergizi seimbang yang bisa meningkatkan dan menjaga kesehatan si kecil. Beberapa makanan bergizi bisa Anda berikan pada anak, di antaranya makanan berkarbohidrat seperti ubi dan jagung, makanan sumber protein seperti telur, daging, tempe, dan tahu, makanan mengandung vitamin dan mineral seperti buah dan sayur, suplemen khusus untuk anak yang penggunaannya harus sesuai anjuran dokter. Selain itu, orang tua juga bisa memberikan susu. Pilihlah susu yang mengandung nutrisi lengkap, mulai dari protein, lemak, karbohidrat yang penting untuk menjaga stamina anak, dan vitamin serta mineral untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Info kesehatan ini dikutip dari hellosehat.com.
2: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
4: Info Sehat hari ini.
5: Ikhwatal iman, kadar gula darah tinggi atau hyperglikemia sering dikaitkan dengan penderita diabetes. Namun, siapapun juga bisa mengalaminya. Umumnya, penyebab naiknya gula darah dipengaruhi gangguan hormon insulin dan gaya hidup yang tidak sehat. Naiknya gula darah juga bisa disertai gejala sering merasa haus, kelelahan, mulut terasa kering, hingga penglihatan kabur. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan komplikasi diabetes, penyakit jantung, kerusakan saraf, dan ginjal. Ada beberapa tips ampuh yang bisa ikhwatul iman lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Pertama, mengatur pola makan. Selain mengatur porsi makan, pola makan yang sehat seperti membatasi asupan makanan berlemak dan makanan manis juga perlu diterapkan untuk menurunkan kadar gula darah. Menurut National Institute of Diabetes, pola makan sehat dengan nutrisi seimbang bisa dilakukan mulai memilih sumber protein, karbohidrat yang kaya serat, dengan buah dan sayur. Kedua, perbanyak minum air putih. Selain memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih juga membantu ginjal mengeluarkan gula darah berlebih melalui urin. Ketiga, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur bisa menurunkan berat badan sekaligus meningkatkan kerja insulin. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, maupun aerobik dianjurkan selama 30 menit dalam sehari agar sel-sel tubuh bisa menggunakan gula darah sebagai energi. Keempat, hindari stres. Kondisi stres dan frustasi bisa memicu gula darah semakin meningkat. Atasi stres dengan relaksasi, melakukan hobi, hangout, dan bercerita dengan teman terdekat Anda. Selain itu, mengatur pola tidur juga sangat penting dilakukan agar tubuh bisa beristirahat dan meminimalisir tingkat stres. Jangan lupa cek gula darah rutin dan terapkan tips tadi ya, ikhwatal iman. Barakallahu fikum.
4: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
6: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94 kali 846, 08131 94 kali 846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ. Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi, salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Quran, bulan membaca Al-Quran. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa atau zakat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah ta'ala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini. Dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf." Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan.
dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10.

0: kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Qur'an alif lam mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, "Ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 'ashra hasanat." 'Ashra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 'ashra hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Qur'an perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qurutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil qiramil barrah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, dia terbata-bata, berat lisannya. Wa huwa 'alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Qur'an tapi enggak paham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan. Silakan baca. Silakan perbanyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Ramadan syahru tilawatil Qur'an. Ramadan adalah bulan membaca Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhal muddassir, قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: Sebuah kisah dari salah satu seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia adalah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah salah satu dari 6 anggota syura untuk memilih khalifah setelah wafatnya Al-Faruq Umar ibn al-Khattab. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memberi fatwa di Madinah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di antara mereka. Semasa jahiliyah, dia bernama Abdu Amr. Manakala dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memanggilnya Abdurrahman. Laki-laki ini adalah Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah meridainya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam. 2 hari setelah As-Siddiq, Abu Bakar masuk Islam. Abdurrahman menerima siksaan di jalan Allah seperti kaum muslimin angkatan pertama. Dia sabar sebagaimana mereka sabar. Dia teguh sebagaimana mereka teguh. Dan dia jujur sebagaimana mereka jujur. Dia berlari hijrah ke Habasyah sebagaimana banyak dari mereka yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk angkatan pertama yang berhijrah ke sana. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Sa'ad berkata kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, aku adalah orang yang paling kaya di Madinah. Aku mempunyai 2 kebun dan 2 istri. Lihatlah, manakah dari kedua kebunku itu yang kamu sukai? Tentu aku akan memberikannya kepadamu. Dan wanita mana dari kedua istriku itu yang kamu sukai? Tentu aku mentalaknya agar engkau bisa memperistrikannya." Abdurrahman menolak tawaran saudaranya, laki-laki Ansor ini. "Semoga Allah memberkahimu pada harta dan keluargamu. Tunjukkan aku pasar." Maka Sa'ad menunjukkannya kepadanya, dan Abdurrahman mulai berdagang. Dia mulai menjual dan membeli, meraup untung dan menabung. Tidak perlu waktu lama bagi Abdurrahman sehingga dia sudah mempunyai sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai mahar bagi seorang wanita. Maka dia pun menikah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan aroma yang wangi tercium dari badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Aku menikah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahar apa yang kamu berikan kepada istrimu?" Abdurrahman menjawab, "1 nawat emas." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buatlah walimah walaupun hanya dengan seekor domba. Semoga Allah memberkahi hartamu." Abdurrahman berkata, "Maka harta datang kepadaku sampai-sampai aku melihat bahwa jika aku mengangkat batu, niscaya aku menyangka bahwa aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam perang Badar, Abdurrahman bin Auf berjihad karena Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia berhasil membunuh musuh Allah, Umair bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, Abdurrahman tetap teguh manakala kaki-kaki kaum muslimin goncang. Dia tetap berperang dengan gigihnya sekalipun kaum muslimin berlari menyelamatkan diri. Selesai perang, tubuhnya dipenuhi luka lebih dari 20 luka. Sebagian darinya sangat dalam, sehingga tangan seseorang bisa masuk ke dalamnya. Namun, jihad Abdurrahman bin Auf sendiri terlihat kecil jika dibandingkan dengan jihadnya dengan hartanya. Rasulullah SAW hendak mengirim sebuah pasukan. Beliau berwasiat kepada para sahabat, "Berinfaklah kalian, karena aku akan menyiapkan sebuah pasukan." Maka Abdurrahman bin Auf bergegas pulang ke rumah lalu bersegera kembali. Dia berkata, "Rasulullah, aku mempunyai 4.000. 2.000 aku berikan sebagai hutang kepada Rabbku, dan 2.000 aku tinggalkan bersama keluargaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahimu pada apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahimu pada apa yang tidak kamu berikan." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi ke Tabuk, perang terakhir dalam hidup beliau, kebutuhan terhadap harta tidak lebih rendah daripada

tidak menyayangi kalian sesudahku kecuali orang-orang yang sabar. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf dikabulkan. Harta Abdurrahman bin Auf diberkahi. Perniagaannya berkembang pesat. Kafilah dagangnya hilir mudik datang dan pergi ke Madinah dan dari Madinah dengan membawa gandum, tepung, minyak, kain, bejana, minyak wangi, dan segala kebutuhan hidup. Kafilah Abdurrahman juga membawa hasil-hasil mereka yang melebihi kebutuhan mereka. Di suatu hari, kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah. Kafilah yang terdiri dari 700 unta, benar, 700 unta, membawa gandum, perlengkapan, dan segala apa yang diperlukan oleh masyarakat. Begitu kafilah dagang ini masuk Madinah, bumi Madinah seolah-olah bergetar menyambutnya. Suara derap dan bising laju unta terdengar di seluruh pelosoknya. Maka Aisyah berkata, "Suara apa itu?" Maka dijawab, "Kafilah dagang Abdurrahman bin Auf, 700 unta membawa gandum, tepung, dan makanan, dan barang dagangan yang lainnya." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah memberkahinya dan memberkahi pada apa yang telah dia berikan kepadanya di dunia, sekalipun pahala akhirat lebih besar." Sebelum unta-unta itu menderum, berita kedatangan kafilah ini sudah tiba di telinga Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mendengar ucapan Ummul Mukminin, dia langsung datang untuk menemuinya. Abdurrahman berkata, "Aku menjadikanmu sebagai saksi bahwa aku menginfakkan kafilah dagang ini dengan apa yang ada di atas punggungnya, sampai pelana-pelananya dan kain pelananya di jalan Allah." Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdurrahman bin Auf agar Allah Ta'ala memberkahinya, terus memayunginya selama hidupnya, sehingga Abdurrahman menjadi orang terkaya dan paling banyak hartanya di kalangan para sahabat. Namun Abdurrahman bin Auf meletakkan semua hartanya demi meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menginfakkannya dengan kedua tangannya, ke kanan dan ke kiri, secara rahasia maupun terbuka. Dia bersedekah dengan 4.000 dirham perak, kemudian menembahnya dengan 40.000 dinar emas. Masih ditambah lagi dengan 200 uqiyah emas. Kemudian dia menyediakan 500 ekor kuda bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian menyediakan 1.500 unta bagi para mujahidin yang lainnya. Manakala ajal menjemputnya, dia memerdekakan hamba-hamba sahayanya dalam jumlah besar. Dia berwasiat agar orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar yang masih hidup diberi 400 dinar emas per orang. Maka mereka semua menerimanya, dan jumlah mereka saat itu ada sekitar 100 orang. Abdurrahman berwasiat untuk para ummahatul mukminin. Masing-masing dari mereka diberi harta yang melimpah, sehingga Ummul Mukminin Aisyah sering berdoa untuknya. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Semoga Allah memberinya minum dari mata air surga. Setelah semua itu, Abdurrahman masih meninggalkan warisannya untuk keluarganya dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Dia meninggalkan 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 300 ekor domba. Abdurrahman beristri 4. Masing-masing dari mereka mendapatkan 80.000 dari jatah 1/8 mereka dari warisan Abdurrahman. Abdurrahman meninggalkan emas dan perak untuk membagi-bagikannya di antara para ahli warisnya. Emas dan perak tersebut harus dipotong-potong dengan kapak yang membuat tangan para pemotongnya kelelahan. Namun semua harta tersebut tidak membuat silau Abdurrahman bin Auf, tidak merubahnya. Jika orang-orang melihat Abdurrahman bin Auf di antara para hamba sahayanya, maka mereka tidak bisa membedakan antara mereka. Suatu hari,

ketika dia sedang berpuasa. Makanan dihidangkan kepadanya. Dia memandangnya dan berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur padahal dia lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan baginya. Jika kami menutupi kepalanya, maka kakinya tersingkap. Jika kakinya ditutup, maka kepalanya terbuka. Kemudian Allah Ta'ala membentangkan dunia kepada kami seperti ini. Sesungguhnya, aku khawatir. Semua ini adalah pahala kami yang disegerakan. Kemudian Abdurrahman menangis sesenggukan, sehingga dia tidak jadi makan untuk mengakhiri puasanya. Kebahagiaan untuk Abdurrahman bin Auf adalah 1000 kebahagiaan. Muhammad bin Abdullah, Nabi yang benar lagi dibenarkan, telah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Ketika wafat, jenazahnya diantarkan ke tempat istirahatnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Uthman bin Affan Dzunnurain yang menyolatkannya. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengantarkan jenazahnya dan berkata, "Pergilah, engkau telah mendapatkan kejernihannya. Semoga Allah merahmatimu."

0: ensemble.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada dasarnya hukum asal dalam Islam tentang perbuatan atau sifat iri dan dengki, mencemburui kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hambanya, tercelah dan tidak diperbolehkan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu pengecualian, sifat iri dan cemburu yang diperbolehkan bahkan dipuji, bahkan merupakan motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, siapakah mereka-mereka yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk kita cemburu dan iri kepada mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "La hasada illa fitnataini." Tidak boleh iri atau cemburu karena kelebihan orang lain kecuali pada dua golongan manusia. Pada dua manusia. Yang pertama, rajulun atahallahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberikan pemahaman tentang agama, ilmu tentang petunjuk Allah, yang kemudian dia memutuskannya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada manusia. Wa rajulun atahallahu al-mal fa huwa yusallituhu fi fasallatahu ala halakatihi fil haq. Dan yang kedua, seseorang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia senantiasa menginfakannya, membelanjakan hartanya di jalan yang benar. Hadis yang mulia dan sungguh menggambarkan kemuliaan manusia dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dia jika digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang mulia ini, yang agung ini, menggambarkan kepada kita bahwa kita boleh iri kepada orang yang punya kelebihan harta. Tapi bukan iri cuma sekedar kepada hartanya saja. Hanya sekedar menginginkan nikmat harta tapi tidak menginginkan kebaikan. Ini tidak diperbolehkan. Sudah kita ketahui harta itu adalah nikmat Allah. Akan tetapi harta ini berpotensi untuk memalingkan manusia dari jalan Allah, menjadi fitnah bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya pada masing-masing umat itu ada fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Nah, hadis yang saya sebutkan tadi tentang dua orang yang boleh kita cemburu dan iri pada kelebihannya, menggambarkan bahwa yang diinginkan oleh orang-orang yang cemburu kepada dua orang yang punya kelebihan ini bukan cuma sekedar hartanya, tapi yang diinginkan adalah kebaikan yang Allah beri taufik kepada orang tersebut untuk menggunakan hartanya di jalan Allah. Makanya disebutkan dalam riwayat lain dalam hadis ini, tentang hadis ini dalam Sahih Imam Bukhari, bahwasanya Faqala fasami'ahu. Faqala jarun lahu. Maka salah seorang tetangganya yang melihat orang ini selalu menginfakkan hartanya, qala, tetangganya berkata, laitali mithla ma utiya fulan. Seandainya aku diberikan kekayaan seperti yang diberikan kepada si fulan, maka aku akan berinfak seperti infak yang dilakukannya. Aku akan bersedekah seperti sedekah yang dilakukannya.

0: Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika sekelompok dari orang-orang miskin dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in datang bertanya atau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan permasalahan mereka. Apakah yang mereka adukan? Apakah kemiskinannya? Apakah harta yang tidak mereka miliki? Tidak. Mereka tidak mengeluhkan sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia, tapi mereka mengeluhkan urusan agama. Tertinggalnya mereka dalam kebaikan agama, meraih keutamaan di sisi Allah. Apa kata orang-orang miskin ini kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, zahaba ahlu duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, walahum fadlun fi amwalihim yatasaddaquna biha. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi membawa semua pahala. Ini orang-orang kaya dari kalangan sahabat yang tahu mensyukuri nikmat Allah. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta membawa pergi semua pahala dan keutamaan. Kalau kami sholat, ya mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka punya kelebihan harta untuk bersedekah. Dalam riwayat lain, bersedekah, berhaji, berumrah, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur mereka dengan mengajarkan kebaikan untuk menyeimbangi pahala tersebut. Ringkas ceritanya, ternyata kemudian di akhir hadis ini, para sahabat yang kaya tadi mendengarkan kebaikan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang miskin ini. Ternyata mereka juga bisa mengerjakannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu, mereka datang lagi melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah mengetahui amalan tersebut, mereka juga kerjakan. Akhirnya di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi perhatikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bukan iri semata-mata karena harta. Mereka tidak minta itu. Tapi yang menjadikan mereka iri adalah semangat dalam kebaikan. Keutamaan yang mereka dapatkan dengan harta. Ketakwaan yang mereka raih. Melebihi mereka-mereka yang tidak memiliki harta. Ini yang mereka jadikan sebagai sebab iri dan cemburu kepada orang-orang yang punya kelebihan tersebut. Nah, oleh karena itulah di sini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwasanya iri dipuji. Bahkan bisa menjadi motivasi bagi manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita melihat orang lain punya kelebihan dalam agama, semangat dalam beramal soleh, kemudian kita jadikan sebagai sebab memotivasi kita, atau mencari sebab-sebab yang bisa menyamakan keutamaan pahala yang didapatkannya dengan yang kita dapatkan, maka ini sungguh diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam Al-Quran. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan tanda kesempurnaan iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat," berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan, "wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin," bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka semoga nasihat ringkas ini bermanfaat untuk menjadi motivasi bagi kita dalam kebaikan, dan untuk menyadarkan mereka-mereka yang punya kelebihan agar hendaknya mereka sadar mereka itu pantas untuk dicemburui jika mereka pandai memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin.
2: Munas.

0: Mutiara Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suratul Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda.

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan, jual beli, dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kita cari-cari. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah Ayat 22. Khalidina fiha abadan. Innallaha indahu ajrun azim. Artinya, Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya. Sesungguhnya, di sisi Allah, pahala yang besar. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya, harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil salat untuk mengerjakan salat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Salat berjamaah kah? Maka pilihlah salat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini. Kapan Anda perkara dunia sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda. Padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.
3: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Munas, Munas. Mutiara Nasihat. Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzu Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman, dengan cinta Quraisy kepada Utsman." Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab, dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang, sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Utsman bin Affan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.
1: Utsman berkata, demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya.
2: Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab.
3: Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya.
4: Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
1: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Uthman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Uthman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Uthman. Sekalipun Uthman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Uthman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Uthman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Uthman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Uthman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Uthman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Uthman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Uthman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Uthman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. Kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah. sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabu adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. dan di zamannya kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan dua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini, wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabbnya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah SAW ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabbnya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayatun lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

0: amin.
1: Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: يصلحون.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal

0: Sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya.
1: Arsilhu ma'ana wadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

Dia, Yakub, berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: Wajah.

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

Dia Yusuf berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: الظَّاهِرِينَ.
1: Dia istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Nasta'in.
1: Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: يَكْفُرُونَ.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman homer bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.

0: Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.
1: قال

Dia, Yusuf, berkata, "Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: Dan Raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka."
1: Qala ma khatubukum

0: Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."
1: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
0: Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."
1: Qala ij'alni 'ala khazainil ard inni hafizun 'alim.
0: Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."
1: Wa

Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.

Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"

Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya.

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

Dia, Yakub, berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia, Yakub, berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

0: Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula."
1: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allah

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa az-zahabi ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhul al-masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
4: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Azkarus Sabah,
6: zikir-zikir di waktu pagi.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa

0: kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati, dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Sayyidul Istighfar.

0: Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allahu

0: أنت ثلاث مرات.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi 1 kali.
1: Wa yaqulu.

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
1: 3 مرات.
2: Aku rela Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayh.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
5: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
6: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan bagiku, andai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salihi wassuyuh. كحامل المسك وننفخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبا وننفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ الْمُرِيحَ الْمُرِيحَ.
2: Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ahibati fillah rahimani wakumullah pernah menggambarkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, masalul jalisus salih, perumpamaan teman yang saleh, teman yang kita cintai karena Allah, bukan teman yang saleh, bukan teman yang menjadikan kita menjadi hati kita perlu dengan lara. La ikhwah, teman saleh, perumpamaan teman yang saleh kata Rasulullah dengan teman yang tidak saleh, kama sakahamilil miski wa nafihil kir, seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, atau dia tukang pandai besi. Ketika kita bertemu dengan orang saleh dengan hamilil misk kata Rasulullah, imma an yu'tiyaka, mungkin saja dia memberimu minyak itu dan insyaallah dia akan beri, paling tidak engkau bisa membeli darinya minyak tersebut sehingga kita mendapatkan harumnya, paling tidak kata beliau, ikhwah, antaji dari haha minhu, engkau mendapatkan harumnya yang engkau dapatkan darinya ketika engkau dekat dengannya, ciuman harum bau yang keluar semerbak dari sahabat yang kita cintaikan Allah. Adapun teman-teman yang buruk kata Rasulullah, maka dia seperti pandai besi. Walaupun mungkin tidak membakar dan bisa membakar, dan banyak yang sudah terbakar dengan api yang dia kobarkan, dengan bara yang dia nyalakan, paling tidak ikhwah, harum yang tidak sedap kita cium darinya. Oleh karena itu berhati-hati ikhwah, ketika kita memilih sahabat, hendaknya dipilih karena Allah. Dia aku cintai karena Allah. Ketika harus aku benci pun, aku benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ikhwah. Bagaimana pengaruhnya tukang minyak wangi tadi? Pembawa minyak wangi tadi begitu kuat. Makanya Nabi SAW katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bagaimana temannya? Oleh karena itu nasihat mulia beliau katakan, falyandur ahadukum amantu khalil. Oleh karena itu hendaknya setiap orang melihat siapa yang harus dia jadikan teman.

dipancarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
3: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran, Surah An-Naml, ayat 19.
2: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masyaallah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: المؤصدة.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung baku, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar radio Suara Iman dan para pemirsa Aliman TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga saat ini. Dan di antaranya bahwa di pagi ini kita masih dapat berjumpa kembali untuk talabul ilmi, menuntut ilmu syariah atau ilmu agama yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam program acara Mutiara Subuh. Dan hari ini adalah hari Kamis, hari yang ke-25 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Juni 2026. Dan insya Allah yang akan memberikan kajiannya pada pagi hari ini adalah Ustaz Farid Muhammad Al-Batati LCM, Dr. Farid Muhammad Al-Batati LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio Aliman TV. Sebelum kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar antum Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah khairan wa'afiyah.
0: Alhamdulillah. Pada perjumpaan kali ini pembahasan yang ingin disampaikan apa Ustaz?
1: Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu berkisar tentang bab makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, khususnya berkenaan dengan keutamaan mukmin yang kuat biiznillah ta'ala.
0: Baik, ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang makarimul akhlak, yaitu akhlak-akhlak yang mulia. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan memasuki subbab, yaitu tentang keutamaan mukmin yang kuat. Marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batati Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wabadu ikhwati wa akhawati azakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Aliman TV dan para pendengar radio Aliman dimanapun Anda berada, Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram, yang mana kita akan melanjutkan bab, yaitu babut targhibi fi makarimil akhlaqi, bab penjelasan tentang anjuran untuk berakhlak yang mulia. Kita akan memasuki hadis yang ke-8. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu 'amala asy-syaitani akhrajahu muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seorang muslim, seorang mukmin yang kuat. Dari jalur sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'ifi. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing, baik itu seorang mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, itu khairun, ada nilai kebaikannya. Ihris ala ma yanfa'uka, berantusiaslah kamu, bersemangatlah kamu dalam hal untuk mendapatkan manfaat. Bersemangatlah kamu untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kamu. Wasta'in billahi, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jiz, atau wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah, jangan bersikap lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha. Apabila ada sesuatu yang menimpa kepada kamu, maka janganlah kau mengatakan seandainya, andai kata, jikalau, ya, aku melaksanakan ini dan itu, ya. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti hal itu akan terjadi. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu akan terjadi. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hal tersebut. Fa inna law taftahu amal asy-syaitani, karena sesungguhnya ucapan lau, jikalau, andai kata, ya, maka ungkapan semacam itu adalah taftahu amal asy-syaitan, anda membuka pintu-pintu perbuatan syaitan. Hadis ini adalah akhrajahu muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadithun sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda semacam itu. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar radio Aliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini banyak mengandung pelajaran yang penting buat kita. Coba kita merenungkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if." Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Pertanyaannya, kuat dalam masalah apa? Ya, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Kuat dalam badannya atau dalam imannya? Disebutkan dalam kitab ini, ya, bahwasanya dimaksud al-mu'minul qawi ay fi imanihi, dalam keimanannya. Dia kuat, seorang mukmin yang kuat dalam imannya. Wa ma yaqtadihi imanahu, dan apa yang terkandung yang dituntut oleh keimanan tersebut. Apa yang dituntut oleh keimanan tersebut? Wa huwa alladhi kammala nafsahu bil ilmin nafi'i wal 'amalis salihi. Yaitu seorang mukmin yang menyempurnakan jiwanya, dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ini selalu bergandengan, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ilmu saja tidak cukup, harus dibarengi dengan amal soleh. Sehingga dikatakan inilah ilmu yang bermanfaat, al ilmu nafi' wal amalu soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Wa kamala ghairahu bittawasi bil haqqi wat tawasi bis sabri, dan menyempurnakan ya lainnya selain jiwanya itu tersebut dengan apa? Bittawasi bil haqqi, saling nasihat menasihati untuk menetapi kebenaran, di atas kebenaran, di atas hak, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wat tawasi bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran, baik itu kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhkan diri dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, malapetaka, ya, yang mana itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi kullin khairun, pada masing-masing, baik itu seorang mukmin yang kuat, baik itu mukmin yang lemah, khairun, ada kebaikannya, mempunyai nilai ya positif, mempunyai kebaikan dua-duanya, ya, tidak menyempingkan.
2: Kita kembali sesaat lagi, kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Maslah kamu dalam hal-hal yang bermanfaat untuk duniamu dan untuk akhirat akhiratmu. Segala sesuatu yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita harus kita bersemangat. Ya. Yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Kita hidup di dunia membutuhkan, ya, membutuhkan hal-hal yang bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat? Ya, untuk urusan dunia, dunia kita bekerja dengan semangat, bekerja dengan, yakni penuh penuh giat, ya. Demikian pula untuk akhirat kita harus bersemangat. Ya. Jadi kata-kata ala ma yanfa'uka ini mencakup urusan duniawi maupun ukhrawi. Bermanfaat untuk agama kita, bermanfaat untuk dunia kita, dan bermanfaat juga untuk akhirat kita. Ya. Untuk dunia kita, untuk agama kita, yaitu al-ilmu nafi' wal-amal salih. Ya. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Contoh dalam kehidupan kita, ya, mengaji Al-Quran, ada sesuatu yang bermanfaat. Maka, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, ini adalah harus kita bersemangat dalam kehidupan duniawi ini. Karena ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Ya. Bagaimana tidak? Seseorang yang membaca Al-Quran akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu huruf dengan satu kebajikan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf akan diganjar, ya, satu hasanah, satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu hasanah itu akan diganjar menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Kan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti itu menunjukkan, yakni kalau 3 dikali 10 berarti 30 kebajikan. Ini adalah khairat, ini ada barakat dari Al-Quran. Maka hendaknya seorang harus bersemangat dalam membaca Al-Quran dalam seharinya. Jadikan Quran sebagai wirdun yaumiyun, sebagai wirid harian. Ya. Ini adalah sebagai contoh dalam kehidupan kita yang bermanfaat, ya. Dan contoh-contoh yang lainnya, menegakkan sholat, ya, memperhatikan waktu-waktu sholat, sholat berjamaah bagi kita, bagi kaum lelaki, wajib untuk melaksanakannya secara berjamaah dengan kaum muslimin, ya. Dan bisa dianalogikan dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat yang lainnya. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatun nabawiyyatun syarifatun. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu dalam hal-hal yang bermanfaat. Di dunyaka wa ukhraka. Ya. Baik itu urusan duniamu maupun urusan akhiratmu. Kemudian jangan lupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ini, wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah, ya, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia ini adalah lemah. Dia tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya, ya, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang, ya, wajib bagi kita, bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas, ya, yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'alillaha wasta'in billah, ya, is'alillaha wasta'in billah,
Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu memohon, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu kata Nabi SAW, wala ta'jiz. Boleh dibaca wala ta'jiz, tapi kata-kata wala ta'jiz itu lebih afsah, lebih fasih, ya, karena disebutkan di sini yaitu ala wazni, yaitu daraba yadribu. Daraba yadribu seperti sehingga dikatakan ajaza ya'jizu, wala ta'jiz. Ya, walaupun ada mengatakan wala ta'jiz juga boleh, ya, tapi wala ta'jiz itu afsah, itu lebih fasih daripada difathahkan. Jadi dikasrahkan lebih fasih daripada difathahkan. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Jangan merasa bersikap lemah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza." Apabila kamu ditimpa sesuatu permasalahan, sesuatu malapetaka, suatu ujian dan cobaan, ya kan, wala taqul law, maka janganlah kamu mengatakan law. Law ini kata-kata dalam bahasa kita seandainya, andai kata, jikalau, dan yang lainnya, ya, dan yang semisalnya. Law anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku melakukan, ya, ini pasti tidak terjadi itu. Seandainya aku tidak melakukan ini, pasti tidak terjadi hal semacam itu. Ini tidak boleh apabila hal itu adalah sudah berlalu. Ya. Seandainya saya tidak berangkat, ya, ke tempat tersebut, maka tidak terjadi hal semacam ini. Seakan-akan dia itu, ya, tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terlalu, sudah berlalu, ya. Maka tidak boleh kita mengatakan seandainya, andai kata, jikalau, ya. Kalau saya tidak berangkat, maka tidak terjadi hal semacam ini. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin kul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tetapi katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, wa ma syaa fa'ala, dan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya harus kita percaya dengan takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi sekonyong-konyong, tidak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi secara kebetulan, tidak ada. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna law taftahu 'amal asyaitani, karena sesungguhnya ucapan law, andai kata, jikalau, seandainya, dan yang lainnya, ucapan-ucapan itu adalah taftahu 'amal syaitan, membuka perbuatan amal syaitan, ya, membuka pintu-pintu amal syaitan, sehingga dia akan menghujat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah, ya, tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, padahal takdir adalah merupakan rukun iman yang keenam. Seorang yang tidak percaya dengan takdir, ketentuan Allah SWT, keputusan Allah, seakan-akan dia tidak percaya dengan rukun iman yang lainnya, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, tidak percaya dengan hari kemudian. Oleh karena itu inilah, ya, salah satu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi fiil, ya, tatkala ditanya oleh Jibril alaihi salam, tatkala ditanya oleh Jibril tentang al-iman, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman pada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari kemudian, dan kamu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kamu beriman dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruk. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Dari hadis yang mulia ini disebutkan oleh muallif hafizanallah wa iyahu ada beberapa faedah. Minimal ada 7 faedah. Yang pertama disebutkan di sini isbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala ala ma yaliku bijalalihi. Yang pertama, faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini yaitu ketetapan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat mahabbatullah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat cinta, ya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak sama cintanya seorang, ya, makhluk dengan al-Khaliq. Tidak sama cintanya makhluk, ya, kepada sesuatu dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai al-Khaliq, pencipta, dan tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang suka bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang suka bertobat. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang suka membersihkan dari dosa dan nodanya. Ya. Cintanya Allah Ta'ala tidak sama dengan cintanya seorang yang mencintai, misalkan cintanya seorang ibu mencintai anaknya, tidak sama. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak ada kesamaan antara al-Khaliq dengan makhluk dalam sifatnya, mungkin dalam namanya mencintai, tapi hakikat, ya, mencintai itu sendiri tidak sama. Allah SWT mempunyai, ya, sifat mencintai sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh disamakan dengan cintanya seorang ibu terhadap anaknya. Tidak boleh juga mentahrifnya, tidak boleh mendistorsinya, tidak boleh menyelewengkan arti mahabbah tersebut. Allah SWT mencintai sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sama dengan cintanya seorang, ya, terhadap orang lain. Tidak sama cintanya seorang terhadap lawan jenisnya, tidak sama, ya. Tidak sama cintanya seorang terhadap dunianya, terhadap kekayaannya, ya. Manusia punya rasa cinta, mempunyai rasa senang, tapi tidak sama dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Allah Taala mempunyai sifat cinta sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga tidak boleh, ya, ini menafikannya. Tidak boleh menafikannya. Kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya, ya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan innallaha in al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu, ya, minal mu'minid da'if. Ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Ahabba yuhibbu, mencintai. Ya. Jadi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua disebutkan di sini, anna an-nasa yatafawatuna fi quwwatil iman wa dha'fihi, wa hadha yu'ayyidu al-qawl as-sahih innal iman yazidu wa yanqusu. Bahwasanya manusia itu berbeda kekuatan imannya, ya, kekuatan dan lemahnya iman seorang tidak sama satu dengan yang lainnya. Si fulan dengan si alam tidak sama, ya. Ada yang keimanannya seperti kaljibal, seperti, ya, keimanan apa itu, seperti gunung yang kokoh, seperti keimanannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ardahum. Ya, ada orang yang lemah sekali keimanan
keimanannya, rapuh keimanannya. Jadi keimanan seorang dan yang lainnya tidak sama, berbeda. Wa hadha yu'addul qawl as-sahih innal imana yazid wa yanqus, dan ini menegaskan, menguatkan dan mengukuhkan pendapat yang benar bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurangnya karena perbuatan maksiat. Seorang yang melakukan ibadah salat, membaca Al-Qur'an, berzikir, ya, imannya akan bertambah dengan hal-hal semacam itu. Wa yanqusu bil maksiati, dan keimanan akan berkurang, akan dan akan drop keimanannya dengan perbuatan maksiat, ya, menghibah, ya, atau naudzubillah meminum khamar, ya, waliyadzubillah, dan dosa-dosa yang lainnya. Seorang yang melakukan perbuatan dosa adalah keimanannya berkurang. Sebagaimana juga air laut itu ada pasang surutnya, demikian pula keimanan seorang kadang-kadang menaik, ya, kadang-kadang juga menurun. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Ya. Bertambahnya keimanan itu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurangnya yaitu dengan perbuatan maksiat. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar radio Aliman dimanapun Anda berada, faedah yang berikutnya, yang ketiga, yaitu al-hathu ala al-hirsi ala al-istihadi fi talamin umurin nafi'ati fi umurid dini wa umurid dunia. Ya. Hadith ini juga memberikan pelajaran kepada kita, merupakan motivasi untuk antusias bersungguh-sungguh dalam mencari hal-hal yang bermanfaat, baik itu dalam urusan agama, ya kan, maupun urusan dunia. Dalam urusan din, yaitu mempelajari agama, ya, mencari ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, urusan dunia, ya, manusia bersemangat, ya, dan ini banyak sekali yang, ya, dilakukan oleh orang-orang bersemangat dalam urusan dunianya, bekerja, ya kan, bekerja keras, banting tulang, ya, dan seterusnya. Kemudian faedah yang keempat disebutkan di sini, wujubul isti'anati billahi ta'ala ala umuri ad-dini wad-dunya li'anna al-'abda 'ajizun 'an istiklali bi jalbi masalihihi wa daf'i madarihi wa la mu'ina lahu 'ala dhalika illa Allah ta'ala. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu wajibnya untuk minta tolong, isti'anah billah, minta tolong, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mendapatkan urusan dunia maupun urusan din dan dunia, ya, karena sungguhnya manusia itu adalah pada hakikatnya lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan kondisi lemah, apa saja lemah, ya, tubuhnya lemah, ya kan, badannya lemah, ya, semuanya lemah, dalam keadaan lemah, dha'if, dha'ifan, lemah semuanya, ya. Sehingga seorang hamba harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia lemah, ya, dalam mendapatkan kemaslahatan atau menolak kemadaratan. Wa la mu'ina lahu 'ala dhalika illa Allah, ya, dan tidak ada yang bisa menolong untuk mendapatkan hal yang bermanfaat, baik itu urusan dunia maupun din maupun akhirat, tidak bisa seorang, ya, untuk mendapatkan hal itu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada kekuatan kita, tidak ada upaya, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal harus kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam permasalahan yang kecil kita menganggapnya kecil, kita menganggapnya sepele, tapi hendaknya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita ini adalah hamba yang lemah. Hamba yang tidak ada kekuatan, tidak ada power, tidak ada kekuatan pada diri kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita minta tolong sama Allah, pasti akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Oleh karena itu, ini adalah bentuk ya perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami mengabdikan diri ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon dan meminta pertolongan. Ya. Ini ayat ini kita ucapkan ya, minimal 17 kali dalam sehari semalam. Ya. Kita memohon kepada Allah SWT, ya, dan sudah berikrar kepada Allah SWT, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yang kelima yaitu disebutkan di sini, itsbatul qada'i wal qadari wa annahu la yunafi fi'l al asbabi was-sa'yi fi talabil khairat li'anna ma qaddara la budda ma qaddara la budda an yakun wa yajibul iman bil qadari wat taslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita yaitu bahwasanya hadis ini menetapkan ya, penetapan qada, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak menafikan untuk seorang itu berupaya dan berikhtiar ya untuk mendapatkan kebajikan. Karena segala sesuatu yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi, pasti itu. Ya, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi lauhil mahfuz itu pasti akan terjadi, tidak bisa orang itu mengelaknya ya. Wa yajibul imanu bil qadari wat taslimi, maka wajib bagi seorang muslim itu untuk mengimani dengan takdir, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Aliman TV dan para pendengar radio Aliman yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah sebelum terakhir yang keenam disebutkan di sini yaitu an-nahyu an qawli law fil umuri al-muqaddarati allati hasalat wa madat aw fi syai'in min al-umum min umuri dunya li'annaha i'tiradun 'alal qadar. Hadis ini mengajarkan kepada kita yaitu larangan untuk mengucapkan lau, seandainya, andai kata, jikalau dan teman-temannya ya, tidak boleh mengucapkan hal itu fil umur muqaddarah. Dalam perkara-perkara yang sudah ditentukan, allati hasalat wa madat, yang sudah berlalu, yang sudah lewat, tidak boleh kita mengatakan jikalau, andai kata saya tidak berangkat pasti tidak terjadi ini dan itu ya. Seandainya saya tidak melakukan hal ini pasti tidak terjadi ini dan itu ya. Maka ucapan-ucapan semacam itu adalah tidak diperbolehkan karena semuanya sudah terjadi ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seandainya saya dulu bersungguh-sungguh mencari ilmu, pasti saya tidak semacam ini kondisi saya. Nah, ini sudah tidak boleh semacam itu. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan. Allah Subhanahu wa taala ya telah berkehendak semacam itu, ya. Maka kita harus menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia kan sudah diberikan akal sehat ya. Dia bisa memikir ini yang baik yang harus dia lakukan dan ini yang tidak baik yang harus dia tinggalkan. Ya. Allah Taala telah memberikan anugerah berupa akal. Berupa ya akal yang bisa dia mencernanya. Mana perintah yang harus dilakukan dan mana larangan yang harus ditinggalkan. Ya. Jadi segala sesuatu yang sudah berlalu tidak boleh seorang mengatakan jikalau, andai kata, ya, seandainya, tidak boleh.
Kenapa? Lianna i'tiradun ala al-qadar. Karena hal itu adalah ini menentang atau tidak tidak setuju atau mengingkari takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak rela dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ridha dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi katakanlah kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Tidak akan meleset hal itu. Ya, semuanya sudah ada tulisannya fi lauhil mahfuz. Ya, hanya saja kita tidak tahu apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini ada usaha, ada upaya, ada ikhtiar. Ya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Faedah yang terakhir yang ketujuh disebutkan di sini at-tahdhiru min kaidi syaitani li'anna lahu ta'thiran 'ala bani Adam. Wa min dhalika idkhalul wasawis. Hadis ini mengajarkan kepada kita yaitu tahdir, ya, peringatan, warning, warning, ya, peringatan dari tipu daya syaitan. Ya, karena syaitan ini mempunyai ta'thir, mempunyai dampak, berefek pada Bani Adam, ya, dengan tipu daya syaitan tersebut. Di antaranya adalah idkhalul wasawis. Di antaranya adalah akan memasukkan pada Bani Adam itu was-was, ya. Was-was. Apa itu? Ya ini bisikan-bisikan syaitan. Oh, kamu kenapa tadi kok melakukan itu? Seandainya kamu tidak melakukan itu, pasti tidak terjadi. Nah, ini adalah wasawis. Wasawisu syaitan. Ini adalah bisikan-bisikan syaitan sehingga dia akan tidak rela dengan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menerima, tidak legowo dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang semacam ini ditepis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang mengatakan seandainya, jikalau, apabila, apabila hal itu sudah berlewat, sudah berlalu. Ya. Yeah. Namun boleh seorang mengatakan jikalau, tapi hal itu yang akan datang, ya, yang akan datang, maka hal itu adalah diperbolehkan, ya. Seandainya nanti tamu itu akan datang, ya, seandainya itu akan seandainya tamu itu datang, saya akan siapkan, ya, makanan ini dan itu. Ya, ini adalah sesuatu yang akan datang, diperbolehkan hal itu. Kata-kata seandainya semacam itu perbuatan yang akan datang, hal itu adalah diperbolehkan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh.

0: kami mengharapkan kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam ataupun nasihat kepada para pendengar pemirsa sekalian, baik terkait kajian yang telah disampaikan tadi maupun hal yang lainnya. Silahkan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Aliman TV dan para pendengar Radio Aliman dimanapun Anda berada, kesimpulan dari apa yang kita baca dari hadis yang mulia tersebut, yaitu keutamaan seorang mukmin yang kuat, bahwasanya di antara yang perlu digarisbawahi dari hadis yang mulia tersebut, bahwasanya masing-masing ada kemuliaannya, ada nilai baiknya, baik itu seorang mukmin yang kuat keimanannya, akidahnya, keilmuannya, ya, badannya mempunyai keutamaan, demikian pula seorang mukmin yang lemah mempunyai keutamaan, mempunyai kebaikan. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, hendaknya kita ihris ala ma yanfa'uka, berantusiaslah kamu dalam hal yang bermanfaat, bermanfaat untuk dunia Anda dan untuk akhirat Anda. Harus kita bersemangat dalam hal yang bermanfaat, ya. Semua perbuatan-perbuatan ketaatan itu adalah bermanfaat untuk kita, ya. Maka hendaknya harus kita bersemangat menjalankan sholat, ya kan, puasa di bulan Ramadan, ya, zakat bagi yang mampu. Semuanya itu adalah bermanfaat untuk kita, karena semuanya yang diperintahkan oleh Allah SWT itu adalah hal-hal yang bermanfaat untuk kita, untuk dunia kita dan akhirat kita. Maka harus kita bersemangat, ya. Demikian pula yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk menjauhkan diri dari hal tersebut, karena itu adalah berbahaya. Kebalikan yang bermanfaat, ini yang berbahaya. Segala sesuatu yang berbahaya, segala larangan itu adalah pasti berbahaya, sehingga harus kita bersemangat untuk menjauhkan diri dari hal tersebut, ya, karena ini adalah berbahaya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Yang kedua, yaitu harus dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan hal tersebut, menjalankan hal-hal yang bermanfaat tersebut. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, wala ta'jiz, dan jangan merasa bersikap lemah, ya, bersikap lemah. Kemudian yang terakhir, yaitu seorang muslim harus dan wajib untuk beriman dengan takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruk. Wajib bagi seorang muslim maupun muslimah untuk mengimani takdir, ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa disampaikan sebagai kesimpulan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam.
0: Demikianlah ikhwat aliman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batuti LCMPDI Hafizahullah Ta'ala dalam kajian kitab Minhajul Alam Syarah Bulughul Maram yang telah sampai pada bab Makarimul Akhlak. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini melengkapi dari apa yang telah kita dapatkan sebelumnya, dan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk dapat mengamalkannya, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia hingga di hari akhirat. Kepada Al-Ustaz Dr. Farid Muhammad Al-Batuti LCMPDI Hafizahullah Ta'ala, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadirannya di studio Al-Iman TV, dan semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmu yang disampaikan oleh beliau. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Salam menemani Anda dalam mengikuti kajian Mutiara Subuh pada kesempatan pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Orang yang
5: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Apa alasannya? Apakah karena nasabnya? Bukan. Dijelaskan alasan kenapa kok sebaik wanita adalah wanita Quraisy. Salah satunya adalah karena mereka orang yang paling sayang ke anaknya. Dan yang kedua adalah mereka itu pinter ngatur pengeluaran suaminya. Tidak terlalu boros, tapi juga enggak pelit-pelit amat. Bersedekah, ada juga makanan untuk orang rumah, ya. Beli-beli hal yang dibutuhkan, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam membelikan hal yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi ternyata ada pahalanya menjadi istri yang cerdas, menjadi istri yang pintar mengelola keuangan rumah tangga. Ternyata ada pahalanya secara syariat, ada anjurannya.
8: Para ulama menjelaskan, ini perkataan bagus sekali. Man takallama 'anil Islam falam yatakallam 'anit tauhid fakaannahu lam yatakallam syai'an 'anil Islam. Barang siapa berbicara tentang Islam tapi tidak pernah dia membahas tauhid, seperti seakan-akan dia tidak pernah berbicara sama sekali tentang Islam. Kalau ada dai, ada guru, ada juru dakwah berbicara tentang Islam, selalu berbicara tentang Islam, tapi tidak pernah menerangkan ini tauhid, ini syirik, seakan-akan dia tidak pernah ngomong sama sekali tentang Islam.
7: Sedekah itu bisa tudfi'u ghadabar rabb, menghilangkan atau memadamkan amarah Allah azza wa jalla. Kadang seorang wanita ya kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan dosa, ya disebutkan oleh Nabi sallallahu, kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Nah, ini salah satu pencegahannya biar tidak masuk neraka, biar tidak terkena hukuman di dunia. Karena salah satu faedah dari sedekah adalah menghindarkan bala, menghindarkan dari hukuman yang dipercepat di dunia. Maka salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Jadi itulah alasan kenapa kok para wanita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikhususkan dengan ibadah yang namanya sedekah. Nah,
9: qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29. Katakanlah, apabila kalian itu menyembunyikan apa yang di dalam dada-dada kalian itu, aw tubduhu, atau anda menampakkannya, ya'lamuhu Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Hendaknya kita memperhatikan hal semacam ini, tidaklah perlu kita untuk memaksakan diri untuk melafadzkan niat tersebut, karena niat itu adalah amalun qalbiyun. Hal itu adalah tempatnya di dalam hati kita, dan melafadzkannya adalah termasuk perbuatan yang mengada-ngada dalam urusan agama ini.
10: Di dalam Islam ini, asrafus syai yang paling mulia itu ilmu. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang menandingi. Karena semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Seorang mau berakidah tanpa ilmu, dia tidak bisa. Seorang mau haji tanpa ilmu, tidak bisa. Seorang mau zakat tanpa ilmu, tidak bisa. Orang mau sholat kalau tidak punya ilmu, ya tidak bisa. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya.
11: Satu hal yang harus kita sadari, sebagian besar kaum muslimin, kita tidak menuduh, tapi itu nyata dan bukti. Kita itu setiap hari umumnya punya HP, dan kita melihat HP ini tidak cukup setengah jam. Pergi kita bawa, ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa, di mana-mana. Dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk jadi ridha oleh Allah. Nikmat mata ini nikmat kalau kita gunakan untuk melihat firman-Nya Allah.
12: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: itu sasisu.
1: Jajiju hahihu khokhihu tadidu.
0: Jajiju hahihu.

0: hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran.
1: Masya Allah.
2: Assalamualaikum adik-adik di rumah.
1: Waalaikumsalam.
2: Hari ini kakak akan mengajak adik-adik di rumah mengenal hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai. Coba lihat, hewan apa itu ya yang turun dari daun?
1: Laba-laba.
2: Masya Allah, betul sekali, seekor laba-laba. Tahu tidak, Allah menyebutkan laba-laba di dalam Al-Quran loh.
1: Masya Allah.
2: Laba-laba disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Begini bunyinya.

0: تعلمون.
1: ما شاء الله.
2: Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.
3: Lihat adik-adik, sepertinya ada sesuatu di balik semak-semak. Yuk kita lihat sama-sama.
1: Ular.
3: Masya Allah, betul sekali. Itu seekor ular. Tahu tidak, di dalam Al-Quran, ular juga disebut loh.
1: Ular apa, Kak?
3: Ular disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 107. Begini bunyinya.

0: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya.
1: Masya Allah!
2: Adik-adik, tahu tidak? Sekarang kita berada di mana?
1: Padang pasir!
2: Hewan apa ya yang memiliki punuk dan hidup di padang pasir?
1: Ular!
2: Masya Allah, pintar sekali. Tapi di mana ya? Kok untanya tidak kelihatan?
1: Di sana.
2: Masya Allah, betul. Yuk kita lihat dari dekat. Unta juga disebutkan loh di dalam Al-Quran.
1: Surat apa, Kak?
2: Di surat Al-Ghoshiyah pada ayat 17. Begini bunyinya.

0: فخنقت.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan?
2: Masya Allah.
3: Adik-adik di rumah, sekarang kita berada di peternakan milik Paman Abdullah.
2: Masya Allah.
4: Assalamualaikum adik-adik di rumah.
2: Waalaikumsalam Paman.
3: Di sini Paman Abdullah punya banyak hewan ternak. Salah satunya adalah hewan ini. Tahu tidak? Hewan apa ini?
2: Domba.
3: Masya Allah, betul sekali. Ini adalah domba. Tahu tidak? Domba disebutkan di dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-An'am ayat 146. Begini bunyinya.

0: Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha benar.
1: Masya Allah.
2: Adik-adik di rumah, masih ingin melihat hewan-hewan yang lain tidak?
1: Masih, Kak.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, yuk kita lihat hewan-hewan milik Paman Abdullah yang lainnya. Masya Allah. Adik-adik di rumah, suara apa ya itu?
1: Kuda.
2: Masya Allah, pintar sekali. Tapi di mana ya kudanya?
1: Di sana.
2: Kuda juga disebutkan di dalam Al-Quran loh.
1: Surat apa, Kak?
2: Tepatnya di surat Al-Anfal ayat ke-60. Begini bunyinya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan.
1: Insya Allah, lain waktu kita akan belajar tentang hewan-hewan lain yang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Belajar alfabet.
3: A B C A B C.
2: Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita belajar alfabet. Kali ini kita akan belajar huruf I. Yang ini huruf I kecil. Yang ini huruf I besar. Lihat teman-teman, ada permainan tangram. Ayo kita mainkan tangram ini. Bismillah.

0: tentang RAM ini bentuknya apa ya teman-teman? Masya Allah, betul teman-teman, ini ikan. Ikan. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar kata yang diawali huruf I.
1: Allah.

Islam. Bismillah.

Islam. I Islam. Islam adalah agama kita. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ilala.

istana. I istana. I istana. Ayo kita belajar.